Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan. Tadi kita sudah mendengarkan lagu Pancing Lindung. Ternyata lagu Pancing Lindung ini berasal dari program aktif ya, yaitu Akselerasi Kreatif Muda. Ternyata lagu tadi adalah salah satu dari lagu album Mandalika dari Cilokak ya teman-teman Pro 2. Ternyata album Mandalika dari Cilokak merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melakukan pendampingan, penciptaan serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggul pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan seni rupa. Melalui program akselerasi ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Cilokak merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. Sedangkan lagu Pancing Lindung sendiri memiliki arti pancing belut, yang dimana diketahui bahwa belut merupakan binatang yang licin dan susah sekali untuk ditangkap. Sama seperti cerita di balik lagu ini, dimana seseorang lelaki yang jatuh cinta namun tak pernah berhasil menaklukkan hati sang wanita. Itu dia lagu review dari lagu Pancing Lindung ya teman-teman Pro 2. Oke, teman-teman Pro 2 tetap stay tune di RRI Pro 2 Palangkaraya. RRI Pro 2 Palangkaraya, karena setelah ini bakalan banyak lagu-lagu hits dan info-info terupdate dari yang akan aku bacakan. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: kamu dengar Don, sekarang ada sekolah rakyat di kampung kita.
1: Oh ya? Sekolah apa itu?
0: Sekolah untuk kita, gratis.
1: Wah, jadi anak-anak yang sempat putus sekolah, ini bisa sekolah lagi.
0: Betul. Nah, di sekolah rakyat, kita semua diajak belajar bersama.
1: Wah, keren ya. Ilmunya dapat, kebersamaannya juga terasa.
0: Karena pendidikan itu hak semua anak.
1: Ayo, kita dukung sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat belajar bersama, bangun masa depan bangsa.

Hai hai teman Prodo, balik lagi bareng aku Ruspan. Kali ini Ruspan ada informasi dari film dan dunia perfilman ya teman-teman Prodo, yaitu Sela Sendori Gandeng Efek Rumah Kaca Garap OST Film Laut Bercanda. Grup musik Efek Rumah Kaca dipercaya menggarap original soundtrack ya Film Laut Bercanda. Lagu berjudul Matilah Kamu Mati diadaptasi dari puisi dalam novel karya Lela Sendori. Film tersebut menjadi debut rumah produksi Palawan Picture bersama sutradara Yusuf Anggi. Lagu ini juga dikerjakan bersama Kenok dengan sentuhan aransemen yang memperkaya warna musik Efek Rumah Kaca. Lirik lagu ditulis oleh Lela Sendori, Sutarji Bahri, dan vokalis Efek Rumah Kaca yaitu Khalil Mahmud. Sementara itu, Kenok atau Angan Senja bertindak sebagai penata aransemen sekaligus produser musik bersama Khalil. Kenok mengaku terinspirasi dari karya-karya Efek Rumah Kaca. Saat menyusun aransemen, ia ingin menghadirkan semangat perlawanan dan kebebasan bersuara melalui perkembangan dinamika musik pada bagian akhir lagu. Film Laut bercerita dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada Oktober 2026. Catat nih bulannya bagi teman-teman Prodo yang suka nonton film-film produksi Indonesia. Film produksi Palawan Picture dibintangi oleh Reza Rahardian, Yunita Siregar, Eva Celi, Christine Hakim, dan Dian Sastrowardoyo dan lain-lainnya. Lagu Matilah Kamu Mati telah dirilis di seluruh platform streaming digital sejak 31 Juli 2026. Kehadirannya menjadi pembuka menuju penayangan Film Laut Bercanda di bioskop tahun ini. Bagi yang suka nonton film layar kaca Nusantara ya, film Indonesia, boleh nih dicatat bulannya bagi teman-teman Pro 2. Ingat, film ini akan tayang pada Oktober 2026. Oke teman-teman Pro 2, tetap stay tune di RRI Pro 2 Palangkaraya. Setelah ini Ruspan bakal banyak infoin tentang musik dan dunia hiburan Indonesia. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Anda bahwa di Kalimantan Tengah terdapat sebuah destinasi wisata alam yang menyimpan keindahan sekaligus nilai sejarah. Tempat itu adalah Bukit Batu Kasongan. Bukit Batu Kasongan terkenal dengan fenomena batu-batu besar yang menjulang di tengah hutan hijau yang masih alami. Suasana di tempat ini sangat tenang dengan udara yang sejuk dan pemandangan yang menyejukkan mata. Selain keindahan alamnya, Bukit Batu Kasongan juga memiliki nilai sejarah yang erat dengan kaitannya dengan sosok pahlawan nasional, yaitu Cili Kriwut, yang konon sering bersemedi di kawasan ini. Bagi para pencinta alam dan wisata sejarah, Bukit Batu Kasongan menjadi tempat yang tepat untuk berlibur, bersantai, sekaligus mengenal lebih dekat budaya dan cerita masyarakat. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kasongan, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan dan ketenangan alam Bukit Batu Kasongan.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Bagaimana di pagi hari yang cerah ini teman-teman Pro 2? Semoga kalian selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas hari ini ya teman-teman Pro 2. Teman-teman Pro 2, kali ini aku bakalan sharing nih kebiasaan aku di pagi hari sesudah bangun tidur ya. Jadi kebiasaan aku itu sesudah bangun tidur itu ya, aku membiasakan itu minum air putih dan tidak langsung memegang handphone ya teman-teman Pro 2. Jadi kebiasaan aku tuh ketika bangun tidur itu langsung minum air putih dan tidak langsung melihat ponsel. Setelah itu aku sering melakukan ini melakukan peregangan ringan. Jadi kebiasaan positif ini bisa membantu ya tubuh lebih segar, pikiran lebih tenang dan siap menjalani aktivitas seharian. Kira-kira teman-teman Pro 2 di luar sana bisa menerapkannya nih. Untuk minum air putih itu sendiri ya teman-teman Pro 2, itu bisa mengembalikan cairan tubuh yang hilang selama kita tidur. Sedangkan untuk peregangan ringan itu bisa melenturkan otot kaku agar aliran darah menjadi lancar. Biasanya kan kalau kita tidur itu kan bangun-bangun agak kaku ya, jadi tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas. Terus yang pasti setelah melakukan peregangan itu, yang paling pasti adalah mandi ini teman-teman Pro 2, yaitu untuk membersihkan tubuh kita sekaligus menyegarkan pikiran kita sebelum bekerja. Ternyata untuk menghindari ponsel itu ada manfaatnya juga ya. Menghindari ponsel setelah bangun tidur itu ada manfaatnya juga ya, itu tidak langsung buka media sosial agar pikiran kita tidak stres di awal hari. Bisa jadi ya kita ketika membuka ponsel sesudah bangun tidur itu bisa yang kita lihat FYP-nya yang aneh-aneh atau gimana. Jadi ini untuk menghindari stres kita nih teman-teman Pro 2. Oke, mungkin tips dari aku bisa kalian pakai nih, karena itu adalah kebiasaan aku di pagi hari. Oke, tetap stay tune di RRI Pro 2 Palangkaraya. Kali ini kita sedang mendengarkan lagu Trauma. Jadi kita sama-sama saling mendengarkan.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Ligra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tapi kan, kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruswan di pagi yang cerah ini. Jadi tetap di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ada fakta menarik nih teman-teman Pro 2, ternyata di tanggal 4 Agustus ini ada perayaan unik nih. Tepatnya di Amerika Serikat, yakni Hari Pekerja Wanita Single atau Lajang. Jadi di Amerika Serikat itu ya teman-teman Pro 2, ternyata 4 Agustus ini ada perayaan, yaitu Hari Pekerja Wanita Single atau Lajang. Di Amerika sendiri, wanita lajang berada dalam angkatan kerja yang banyak berkontribusi bagi masyarakat. Karena itu hari ini dikhususkan untuk mengapresiasi semua wanita lajang yang sudah bekerja dengan baik. Wow, sangat keren sekali ya. Dalam catatan sejarah, wanita memang sudah menjadi bagian dari angkatan kerja sejak awal abad ke-20. Namun kala itu perempuan kerap diperlakukan secara tidak adil dan diberi gaji yang lebih rendah dari pria. Gelombang protes pun mulai muncul. Para pekerja wanita yang saat itu didominasi oleh perempuan lajang yang lebih muda mulai menuntut kesetaraan dan juga diberikan hak pilih dalam bidang sosial dan politik. Akhirnya melalui gerakan tersebut, perlahan kehidupan dan kesejahteraan pekerjaan wanita pun mulai terpenuhi. Sejak tahun 1920, mereka mendapatkan hak pilih serta perlindungan dalam pekerjaan. Hari Pekerja Wanita Lajang kemudian diinisiasi oleh seorang pekerja wanita lajang bernama Barbara Payne pada tahun 2026. Kali itu ia melihat ada hari libur khusus untuk hari ayah, hari ibu, dan bahkan hari teman, tapi tidak ada untuk wanita lajang. Karena itu kemudian ia bersama teman-temannya menciptakan jaringan afiliasi pekerja wanita lajang, dan selanjutnya menciptakan Hari Pekerjaan Perempuan Lajang Nasional yang diperingati pada 4 Agustus untuk setiap tahunnya. Jadi ternyata hari pada tanggal 4 Agustus ini ya teman-teman Pro 2, ternyata di Amerika Serikat itu ada perayaan unik, yaitu Hari Pekerja Wanita Single ataupun Lajang. Itu ya info dari Ruspan. Semoga hari-hari kalian selalu bahagia dan selalu bersemangat dalam menjalani aktivitas. Tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

Hai teman Produ, kembali lagi bareng aku Ruspan. Tadi kita sudah mendengarkan nih lagu Seharusnya Aku dari Wijaya 80. Ternyata lagu ini merupakan single yang dirilis pada 30 Agustus 2024 yang lalu dengan durasi sekitar 30 menit 40 detik. Lagu ini kemudian juga masuk ke EP Perjumpaan yang dirilis pada 2025. Lagu ini ditulis oleh Ardito Pramono dan Hezkizo dengan aransemen oleh Erickson Jayanto. Secara musikal, Seharusnya Aku mengusung nuansa pop kreatif atau city pop khas era 80-an yang menjadi ciri khas Wijaya 80. Ternyata ya teman-teman Pro2, makna lagunya bercerita tentang seseorang yang menyadari bahwa dirinya seharusnya menjadi pasangan yang dicintainya, tetapi keadaan membuat hubungan itu tidak bisa terwujud. Perasaan penyesalan, rindu dan cinta yang terpendam menjadi inti dari lagu ini. Wah, sangat keren nih dan sangat dalam untuk makna dalam lagu ini ya teman-teman Pro2. Oke, sekaligus Ruspan ingin menginfokan nih bahwa di pukul 8.30 nanti kita ada informasi BMKG. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: cuaca.
1: Hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di RRD Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, saat lagi kita akan bergabung dengan perkirawan cuaca untuk mendengarkan informasi BMKG pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Oke, kita sudah bergabung ya dengan kakak siapa di sana?
2: Dengan Wahyu.
1: Oke kak, dipersilakan untuk informasi BMKG hari ini.
2: Baik, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Novi dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya. Hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cerah berawan hingga berawan di seluruh kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini cuaca diperkirakan juga akan berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50% hingga 95%, dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai dengan 15 km per jam. Dan teman Pro 2, perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu mewaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Novi, selamat pagi dan sampai jumpa. Nah itu dia perakiran cuaca dari BMKG untuk Kalimantan Tengah dan sekitarnya hari Selasa 4 Agustus 2026. Oke teman-teman Pro 2, tetap stay tune di frekuensi kesayangan kalian di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Wah, laporan bulanan ini rapi sekali. Siapa yang menyusunnya sesingkat ini tapi sangat detail?
1: Itu hasil kerja staf baru kita, Lina. Meskipun dia memiliki keterbatasan penglihatan, dia menggunakan software pembaca layar dengan sangat mahir.
2: Permisi, Pak. Ini berkas digital tambahan yang Bapak minta. Sudah saya sesuaikan formatnya agar aksesibel untuk semua tim.
0: Hebat sekali, Lina. Awalnya saya pikir akan sulit bagi kita berkoordinasi, tapi ternyata cara kerjamu justru membuat tim lebih efisien.
1: Ingat, di kantor ini yang kita nilai adalah kompetensi dan kontribusi. Ruang kerja yang inklusif adalah kunci kemajuan kita bersama.
3: Disabilitas bukanlah penghalang untuk berinovasi. Dengan dukungan fasilitas yang memadai dan sikap terbuka, mereka adalah aset berharga bagi dunia kerja. Mari ciptakan perkantoran yang ramah disabilitas, berikan kesempatan, hargai kemampuan, gapai kesuksesan bersama.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Depita, kenapa kita harus menghargai perbedaan agama?
3: Karena kita hidup di masyarakat yang beragam, Mul.
2: Lalu apa itu moderasi beragama?
3: Moderasi beragama adalah sikap saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain.
2: Berarti meskipun berbeda, kita tetap bisa hidup rukun.
3: Benar, Mul. Dengan saling menghargai, persatuan akan tetap terjaga.
2: Sekarang aku mengerti tentang betapa pentingnya toleransi.
4: Perbedaan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk saling dihargai.

Hai teman Prodo, kembali lagi bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini ada informasi dari berita olahraga nih teman-teman Pro 2. Siapa yang sering nonton Timnas Indonesia? Malam tadi Timnas Indonesia sedang bertarung habis-habisan ya dengan Vietnam, dan akhirnya Indonesia dihajar Vietnam. Hari buruk untuk Kapten Rizky Ridho. Timnas Indonesia kalah telak 0-3 dari Vietnam, dan di laga ini Kapten Rizky Ridho menjalani hari yang buruk. Skuad Garuda mendapat kejutan besar dalam duel lawan Vietnam. Rizky Ridho kalah telak 0-3 dan kini berada posisi di ujung tanduk di Piala AFF 2026. Menilik jalannya laga, 2 gol di menit 15 awal jadi pukulan telak bagi Timnas Indonesia. Terkait 2 gol tersebut, ada andil Rizky Ridho dalam melakukan kesalahan. Dalam duel lawan Vietnam, Rizky Ridho ada di pos 3 back sejajar bersama Jordi Amat dan Sen Padminama. Rizky Ridho ada di posisi center back pada proses gol pertama Vietnam yang dicetak Nguyen Van Phi. Rizky Ridho adalah sosok yang kehilangan bola ketika Timnas Indonesia tengah berusaha menyusun serangan dari bawah. Rizky Ridho tidak bisa mengatasi pressing ketat Timnas Vietnam dan akhirnya kehilangan bola di sisi lapangan. Hal itu yang kemudian membuat Vietnam bisa langsung melakukan serangan cepat dan berujung pada gol Nguyen Van Phi dari sudut sempit. Itu dia, kalah Indonesia nih. Bagaimana nih teman-teman Pro 2? Tapi kita tetap doakan Timnas Indonesia untuk di next pertandingan ya, kita. Karena di next pertandingan ada Indonesia dengan Singapura, menjadi ujung tombak duel harga mati nih antara Indonesia dan Singapura, karena menentukan untuk ke babak selanjutnya. Oke teman-teman Pro 2, itu dia info dari Ruspan terkait berita olahraga. Jadi tetap stay tune di 92,4 RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
1: Hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya. Kali ini kita sedang berada di program Ngopi nih.
2: Ngobrol pagi.
1: Betul. Kali ini Ruswan tidak sendirian ya. Ada
2: Tasya.
1: Ada Kak Tasya yang bakal nemenin kita di jam 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat nanti. Kali ini untuk topik dan temanya kita ada di moderasi beragama nih. Bagaimana tuh kira-kira apa yang ingin kita bahas Kak Tasya terkait moderasi beragama? Mungkin kita akan bahas terkait apa sih itu moderasi beragama ya. Tuh, kalau yang aku tahu ya kata saya terkait moderasi beragama itu bukan berarti ya mencampurkan ajaran agama atau mengurangi keyakinan seseorang terhadap agamanya. Justru malah sebaliknya nih, moderasi mengajak setiap individu untuk menjalankan agamanya dengan baik, sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan saling menghargai. Kayaknya kalau kita membahas tentang moderasi beragama, ada satu kata yang sering ku dengar ya kata saya.
2: Apa tuh Kak?
1: Toleransi.
2: Iya.
1: Banyak tuh kan biasanya. Iya. Contoh ya, kalau di apa sih namanya? Komplek aku tempat tinggal, itu kan aku banyak tinggal dengan berbeda-beda agama. Tetapi biasanya ketika ada acara agama mereka ataupun acara agama yang lain,
2: iya.
1: Kalau di tempat aku tuh saling bantu.
2: Iya.
1: Nah, saling bantu, contoh kayak misalkan ada acara Isra Mi'raj ya atau Maulid biasa kan di Islam. Jadi teman-teman yang beragama non-Islam ya, mereka itu bisa membantu, ikut bantu. Biasanya jadi tukang bersih-bersih,
2: cuci piring
1: betul, terus bagikan nasi. Terus paling sering tuh biasanya jatah bersih-bersih sih Kak. Karena mereka kalau di komplek aku tuh senang gitu bersih-bersih. Apalagi kan yang cowok-cowok banyak tuh.
2: Iya, banyak cowok sih.
1: Kalau pengalaman kata sih ada gak sih terkait toleransi?
2: Ada. Kebetulan biasanya tuh di komplekku kalau ada yang nikah gitu tuh satu RT tuh bantu-bantu biasanya.
1: Oh, satu RT. Acara nikahan ya?
2: Acara nikahan.
1: Oh, biasanya kan kalau di komplek banyak ya, hanya acara agama, acara nikahan, bahkan acara nikahan yang beda-beda agama tuh kata saya.
2: Tetap dibantu.
1: Biasanya ngapain tuh Kak?
2: Bantu masak.
1: Ya. Wah, wow, jadi cowok-cowok yang masak ya?
2: Enggak sih, yang cewek sih.
1: Oh,
2: biasanya kalau yang masak.
1: Oh, kalau yang masak yang cewek ya.
2: Kalau yang cowok tuh lebih ke bersih-bersih, kayak memungutin sampah atau bekas piring yang habis dimakan.
1: Kalau di kampung aku kebalikannya tuh, Kak. Jadi kalau di kampung aku itu yang cowok masak-masak, yang cewek bersih-bersih kembali. Kalau di kampung aku gitu. Tapi terkait moderasi beragama ya, terkadang emang toleransi ini agak rentan.
2: Iya.
1: Apalagi kan kalau aku sedikit tahu ya tentang toleransi, itu ada apa sih namanya, menghargai. Ini sangat sulit ya terkadang. Apalagi kan hal-hal gitu kan berbau sensitif.
2: Iya, sensitif banget. Nah,
1: contoh aku ada tahu sih kata saya di di daerah Palangkaraya ya. Itu ada masjid dan gereja yang berdampingan.
2: Kayak yang kita pernah bahas itu.
1: Betul. Itu tuh masih kalau ingat temanya moderasi beragama ya, aku satu ingat itu. Kayak masih terngiang di kepala aku tuh. Wah, itu keren banget sih sebenarnya.
2: Iya sih.
1: Karena saling berdampingan kan antara masjid dan
2: gereja.
1: Kadang gimana tuh kalau bentrok ya, bingung juga kan.
2: Kan pernah kan ya Kak, bentrok kayak orang nih Natalan kita Lebaran.
1: Betul, pernah tuh.
2: Katanya nanti bakal ada lagi.
1: Kemungkinan. Itu aku pernah notice tuh kata saya.
2: Apa Kak?
1: Lebaran kapan? Lebaran Idul Fitri apa Idul Adha ya, aku lupa. Kan bentrok tuh.
2: Iya.
1: Jadi aku ada nanya ya, aku sholat di satu masjid ya. Jadi kan banyak tuh ada polisi dan yang lain-lain. Bahkan terkadang ya, biasanya tuh kan kalau kita sholat id, sholat dan sholat acara agama yang lain kan biasa polisi-polisi itu kan ada yang Islam, ada yang Kristen juga yang jaganya. Dan ternyata yang kata-kata saya tadi benar. Ketika apa berbarengan ya?
2: Ya, berbarengan.
1: Antara hari raya orang Islam dengan Natal. Itu menarik tuh. Gimana tuh kata saya ketika menyaksikan hal itu tuh gimana tuh?
2: Aku ada lihat tuh keren sih Kak. Soalnya kan kalau orang Kristen kan ibadah bisa ditunda ya.
1: Betul.
2: Nah, pernah di media sosial tuh aku lihat kayak jadi mereka tuh mendahulukan kita yang orang Islam untuk sholat terlebih dahulu. Jadi setelah mereka selesai baru mereka yang ini lagi.
1: Oh, gantian ya.
2: Iya, gantian.
1: Jadi kemungkinan itu ya orang Kristen dulukan kita dulu sholat id. Karena kan kalau kita sholat id kan yang setahu aku gak sampai setengah jam ya. Sebentar gitu. Karena emang rangkaian acara hari rayanya pun gak terlalu lama. Mungkin gantian ya, jaga-jagaan gitu mungkin ya. Jadi yang non-Islam jagain Islam dulu untuk beribadah hari rayanya. Nanti setelahnya gantian lagi. Wow, itu sangat apa ya, sangat jarang ya. Sangat jarang terjadi sih. Tapi ketika terjadi itu menciptakan momen yang sangat luar biasa. Terkadang di Indonesia kita kenal sebagai negara yang banyak keberagaman ya. Perbedaan suku, budaya, bahasa hingga agama menjadi bagian dari identitas bangsa yang harus dijaga bersama. Apalagi kan biasanya kalau kita di Kalimantan ya itu banyak banget kan.
2: Iya, banyak.
1: Tidak hanya Islam, Buddha, Hindu, kan banyak ada agama keharingan juga. Iya, tapi kalau menurut aku ya kalau di Kalimantan itu damai ya kalah. Kalau masalah sih moderasi beragama. Karena mungkin ajaran-ajaran orang dulu yang menjadi sebuah dasar sehingga kita tidak terpecah belah oleh agama. Terpecah belah oleh perbedaan agama. Oke, teman-teman Pro 2. Kita akan break sebentar ya, nanti kita akan lanjutkan lagi. Jadi tetap stay tune di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
1: Hai hai, balik lagi bareng aku Ruspan di Ngopi Ngobrol Pagi. Kali ini kita masih bersama Kak Tasya. Oke, Kak Tasya, tadi kita banyak membahas tentang moderasi beragama dari toleransi. Aku mau tanya nih Kak Tasya.
2: Apa Kak?
1: Kira-kira Kak Tasya punya teman yang non agama.
2: Nonis
1: maksudnya ada. Non agama. Bercanda ya teman-teman. Oke. Banyak enggak?
2: Banyak sih, aku kebetulan punya teman nonis tuh dari SMP.
1: Oh, dari SMP?
2: Iya, soalnya aku SD-nya madrasah.
1: Oh, madrasah. Ya. Jadi SMP-nya umum ya?
2: Iya, umum.
1: Kira-kira ada hal menarik gak tuh, kata saya, selama pertemanan dengan nonis tadi?
2: Ada sih menarik kemarin pas yang apa sih yang puasa itu.
1: Ah, puasa.
2: Nah, kan biasanya kalau puasa banyak ada acara bukber kan oleh gubernur. Itu temanku ikut. Dia saking dia mau ikutnya dia pakai hijab.
1: Hah? Excited banget berarti ya. Jadi sampai pakai hijab.
2: Iya, demi ikut acara bukber doang.
1: Bukber doang. Itu bukber apa tuh kata saya, bukber kelas?
2: Bukan, bukber dari umum aja sih, dari gubernur.
1: Oh gitu, jadi emang acara umum ya.
2: Iya, acara umum.
1: Jadi dia emang pakai hijab.
2: Iya, pakai jilbab. Biar dapat kotakan katanya.
1: Jadi dia sangat excited ya.
2: Iya.
1: Mungkin, apa Kak Tasya pernah nanya nih sama teman, gimana sih, apa rasanya ikut bukber gitu? Selain dapat kotakan tadi ya.
2: Aku sih gak ada nanya ya Kak, soalnya kayak takut aja sih.
1: Iya.
2: Soalnya masih agak ini kan.
1: Oh iya betul.
2: Tentang
1: betul
2: agama
1: juga.
2: Agama agak inilah.
1: Agak sensitif.
2: Iya, sensitif lah.
1: Tapi bisa kita lihat ya dengan cara dia excited untuk ikut bukber tadi.
2: Betul.
1: Dia sampai hijab. Jangan-jangan dia pakai anu nih, apa?
2: Dia pakai gamis aku tahu.
1: Pakai gamis kamu?
2: Iya.
1: Wah, keren sih sumpah. Aku akui dia keren.
2: Keren sih.
1: Aku baru dengar sumpah. Terkait ada orang nonis yang mau ikut bukber. Kalau aku bukan bukber sih sebenarnya.
2: Apa?
1: Malah dia yang ikut sholat.
2: Dia penasaran.
1: Kata dia, aku mau belajar agama kamu. Kata aku, beneran gak? Beneran, aku penasaran aja gitu. Jadi sampai
2: dari wudu
1: aku ngajarin dari wudu, terus sholatnya gimana. Waktu itu aku ingat benar ngajarin dia itu sholat duha.
2: Pagi.
1: Kan cuma 2 rakaat nih sunnah. Yeah. Waktu itu kami habis apa ya? Habis jogging. Minggu habis jogging. Jadi dia penasaran. Ketika itu aku sholat nih, sholat duha juga aku pagi.
2: Yeah.
1: Pagi minggu biasanya aku sholat duha. Penasaran, kamu sholat apa sih? Yang aku ketahui kok sholat itu kan cuma subuh, terus siang, sore, malam sama menjelang malam. Ini kamu sholat apa katanya? Ini kataku sholat duha. Jadi sholat duha ini adalah sholat sunnah. Jadi dia mau ngajarin tuh, kalau sholat sunnah itu harus wudhu juga gak? Iya kataku, walaupun hanya sholat sunnah. Jadi aku ajarin tuh kata saya dari wudhu sampai sholat. Bahkan yang hebatnya lagi ya, dia sampai hafal Al-Fatihah. Sampai hafal. Aku ngajarin dia Al-Fatihah. Dia kekeh ya mau minta
2: pengen coba
1: belajar Al-Fatihah. Aku ngajarin dia 2 hari hafal.
2: Terus dia login gak ke?
1: Enggak. Jadi dia asik. Jadi temanku tuh emang dia suka mempelajari agama-agama yang lain. Terus aku pernah nanya, kok sesama laki-laki ya. Terus kamu kok mau sih? Enggak, karena aku nyaman aja mempelajari agama yang lain. Karena aku asik gitu, aku nyaman. Tapi aku tidak meninggalkan agamaku sendiri, kepercayaanku sendiri. Malah dengan aku belajar agama-agama yang lain, jadi itu justru aku memperkuat agamaku sendiri, menambah keyakinanku, sehingga aku memiliki rasa cinta dengan yang lain-lain. Dia kekeh ke atas ya, pelajarinnya. Bahkan ya dia sampai datangin apa sih kalau di Islam kan Ustadz, kalau di Buddha itu apa ya?
2: Apa ya namanya?
1: Aku lupa. Intinya sejenis pendeta lah. Jadi sampai datangin pendeta nanya-nanya. Dikirain mau pindah, ternyata enggak. Ternyata aku mau belajar, Kak, katanya. Jadi emang cerita sama aku, emang teman akrabku ya. Jadi emang dia cerita semua, dia pelajarin semua agama. Ternyata bukan untuk login,
2: tapi buat pelajaran.
1: Buat belajar bagi diri dia sendiri. Karena justru katanya ketika aku mempelajari semua agama itu, aku merasa nyaman. Wah, keren. Itu salah satu yang dia muda juga. Salah satu yang jarang diminati oleh anak muda ya. Apalagi kan anak muda taunya sekarang musik, film, apa sih yang sekarang lagi rame itu apa? Dracin. Dracin, drakor kan biasa kan drakor. Gitu. Sedangkan dia pelajari semua semua agama. Aku udah emang punya teman kayak gitu. Bahkan aku ikut belajar sama dia.
2: Oh, kakak juga ikut.
1: Bahkan aku panggil dia tuh Ustad. Jadi dia marah sama aku. Kalau aku bukan Ustad, aku ini cuman makhluk biasa, kata dia, saking merendahnya. Dari pengalaman aku seperti itu sih. Tapi biasanya aku sering dengar juga kata Syah tuh, ada orang yang nonis ya ikut bukber. Tapi aku yang perempuan baru tahu nih. Jujur aku baru tahu. Karena biasanya teman aku laki-laki juga, tapi dia ikut. Pakai peci, pakai gamis.
2: Iya, sama aja berarti.
1: Tapi ketika sholat maghrib tuh hilang tuh. Karena coba biasanya juga umum. Terkait moderasi beragama ya, terkadang aku belajar dari pelajaran temanku tadi. Itu bisa diwujudkan melalui tindakan yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti menghormati yang teman yang sedang beribadah, menjaga ucapan agar tidak menyinggung keyakinan orang lain. Karena apabila bersentuhan dengan agama ini kan sensitif ya, berbeda hal dengan yang lain. Terus kerjasama dalam kegiatan sosial tanpa membeda-bedakan latar belakang, seperti yang kata saya bilang tadi, pernikahan ya.
2: Pernikahan.
1: Kalau pernikahan, kalau cerita dari aku tadi ada acara adat, acara adat Islam gitu. Terus yang terakhir itu tidak membedakan latar belakang serta menyelesaikan perbedaan pendapat dengan musyawarah dan saling menghargai. Kayaknya sepertinya yang masjid dan gereja yang berdampingan tadi seperti itu tuh. Apabila ada masalah koordinasi, terus itu apabila ada masalah musyawarah. Terkadang nih antara masjid dan gereja kan mempet-mempetan tuh. Ketika sholat Jumat kan meludak kan pasti. Otomatis kan makai halaman gereja ya.
2: Mau nggak mau.
1: Mungkin mereka sudah ada koordinasi sehingga
2: izin.
1: Sehingga kita tidak pernah mendengar yang namanya keributan dalam hal itu. Mungkin bisa jadi kebalikannya ya, kata Syah. Gereja lagi ibadat. Terus masjid masih belum waktunya sholat. Kayaknya mereka pakai juga ya.
2: Iya, kayaknya.
1: Karena yang pernah aku lihat seperti itu sih. Ada di salah satu masjid dan gereja di sekitar sini. Oke, teman-teman Pro 2, kita akan break. Setelah ini kita akan closing statement di program Ngopi Ngobrol Pagi. Tetap stay tune di 92.4 RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Lagunya dulu setel makannya.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
1: Hai hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ruspan. Kali ini kita berada di statement terakhir ya. Tak terasa obrolan kita di program Ngopi Penuh Inspirasi telah sampai di penghujung acara. Dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa moderasi beragama bukanlah tentang mengurangi keyakinan kita terhadap agama yang dianut, melainkan tentang bagaimana kita menjalankan ajaran tersebut dengan penuh kebijaksanaan, menghormati sesama, dan menjaga kerukunan di tengah keberagaman. Oke, okay? Kita kali ini akan mendengar
2: pesan.
1: Mungkin Kak Tasya ingin berpesan kepada teman-teman di luar sana. Boleh Kak Tasya disampaikan.
2: Jadi pesan dari aku tuh kayak moderasi beragama tuh mengajarkan kita untuk tetap teguh pada keyakinan masing-masing, sekaligus tuh menghormati hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Terus dengan saling menghargai, kerukunan akan terus terjaga. Gitu, okay. Kayak yang kata kakak tadi kan, kayak perbedaan tuh bukan alasan untuk saling menjauh, tapi kesempatan untuk kita saling belajar untuk mencari tahu yang lain.
1: Betul, gitu. Betul banget tuh. Ada lagi mungkin gak Tasya?
2: Udah kan.
1: Oke, terkadang perbedaan adalah keyakinan yang tidak bisa dihindari ya.
2: Iya.
1: Namun cara kita menyikapinya adalah pilihan.
2: Betul.
1: Ketika kita memilih untuk saling menghargai, mendengarkan sebelum menghakimi, dan mengedepankan dialog daripada perpecahan, saat itulah kita ikut menjaga persatuan bangsa, apalagi dalam ranah sosial dan keagamaan. Semoga obrolan hari ini dapat menjadi pengingat bahwa setiap langkah kecil yang kita lakukan, mulai dari menjaga tutur kata, menghargai perbedaan pendapat, hingga membangun hubungan baik dengan siapapun tanpa memandang latar belakang, merupakan kontribusi nyata dalam menciptakan Indonesia yang damai, rukun, dan harmonis. Oke, terima kasih Kak Tasya atas waktunya hari ini. Mungkin lain waktu kita bakal ngopi lagi nih, ngobrol pagi. Oke, semoga Kak Tasya sehat selalu dan selalu semangat dalam beraktivitas. Oke, teman-teman Pro 2, itu tadi kita sudah berbincang-bincang ya terkait ngopi dengan tema edisi moderasi beragama. Jadi untuk teman-teman di luar sana tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan. Gak terasa nih kebersamaan kita hari ini ya. Ruspan dari pagi tadi udah nemenin kalian. Saatnya Ruspan pamit undur diri. Semoga apa yang kita obrolin hari ini bisa menemani aktivitas kalian, menambah semangat.

dan tentunya bikin hari jadi lebih berwarna. Tetap dengarkan RRI Pro 2 Palangkaraya di 92,4 FM karena masih banyak program program seru, musik terbaik dan informasi menarik yang siap menemani hari-hari kalian. Saya Ruswan pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

10.10 waktu Indonesia Barat bersama aku Rana Tobing. Teman Pro 2, menjelang momen kemerdekaan ada satu kisah bersejarah dan menyentuh hati yang gak boleh banget kita lupakan. Yap, kisah perjuangan Ibu Fatmawati dalam menjahit sang saka merah putih. Tahu gak sih teman Pro 2, di tengah keterbatasan masa itu dan dalam kondisi fisik yang sedang hamil tua, Ibu Fatmawati dengan penuh kesabaran dan rasa cinta tanah air yang mendalam menjahit helai demi helai kain merah putih. Merah buatan jemari beliau itulah yang akhirnya berkibar gagah saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sebuah warisan sejarah yang tak ternilai harganya bagi bangsa Indonesia. Nah, semangat dan dedikasi Ibu Fatmawati ini wajib banget kita jadikan inspirasi. Info selanjutnya teman Pro 2, kabar gembira nih buat kamu para penggemar sosok multitalenta Iqbal Ramadan. Gak cuma jago acting, Doi ini kembali memanjakan telinga kita lewat karya musik terbarunya. Kali ini Iqbal dipercaya untuk mengisi original soundtrack buat film terbaru yang berjudul Operasi Pesta Copet. Lagu yang dibawakan ini membawa nuansa audio yang segar dan pas banget buat melengkapi atmosfer film yang penuh keseruan. Sentuhan bermusik khas Iqbal dipastikan bakal bikin pengalaman nonton film ini menjadi makin hidup dan berkesan. Penasaran gimana lagunya? Jangan lupa buat masukin ke playlist harian kamu dan tonton filmnya. Demikian info Pro 2.

Halo teman berdua, selamat siang. Gimana kabar kamu? Semoga baik dan sehat selalu ya. Jumpa lagi nih dengan aku Ranaf Tobing menemani siang kamu di program Hits List, lagu-lagu hits hadir ya di dalam playlist siaran kita 2 jam ke depan. Kamu bisa ngapain di sini? Ya, bisa salam-salam. Bisa request lagu favorit kamu deh ya. Jangan lupa kirim ke mana? Ke WhatsApp 0811523924. Jangan lupa mention kita juga di Instagram Produ FM Palangkaraya ya. Kamu bisa request di situ. Lagu Indonesia mancanegara pilihan kamu, seperti lagu yang baru aja kamu dengerin, dan penyanyinya adalah Dem and Thames, Rendens, Kill Me, Bam Bam Bam Bam Bam. Wah, yang lagi senyum, wah kayaknya lagi ingat mantan nih. Mantan terindah yang kayaknya susah dilupain ya, dari senyumnya, gayanya dia berbicara sama kamu, apalagi ya candaannya dia, terus kelucuannya dia, semua deh. Tapi karena faktor kesalahan kamu sih akibatnya diputusin, makanya ya kan ya teman bro dua, tapi ya udah nggak apa-apa. Kelar sudah ya, gak usah lagi membuka luka lama. Karena Palangkara ini banyak banget calon-calon pacar kamu yang nantinya semua akan berproses ya. Kedepannya lebih baik lagi, kamu bisa kenal sama wanita baru, perempuan baru ya kan. Kalau yang cewek, kamu bisa kenalan sama cowok baru yang mungkin lebih ganteng, manis, cuit-cuit. Teman berdua, kita dengarkan lagu berikut ini dari Firza, Separuh Nafas.

0: Aduh, hujannya agak berhenti-henti. Eh, Wi, air di parit depan udah mulai naik tuh. Mana gelap lagi kalau mati lampu.
1: Makanya, kamu udah siapin tas siaga bencana belum? Dokumen pentingnya, senter, sama obat-obatan udah jadi satu belum di tas siaga?
0: Ah elah, paling juga bentar lagi surut. Gak usah berlebihan lah, ribet amat pakai nyiapin tas segala.
1: Roy, bencana itu gak pernah kirim undangan loh. Sama kayak undangan ulang tahun lainnya. Pas kejadian, kita gak akan tahu. Kita gak akan punya waktu buat milih mana yang mau dibawa. Satu tas itu bisa jadi penentu keselamatan keluarga kita.
2: Bencana tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang, karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.

tahukah kamu bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu? Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan seringkali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

berdua dari Palangkaraya masih memainkan playlist terbaik ya. Untuk teman berdua yang sedang menjalani aktivitas dan rutinitasnya, yang lagi santai dan lagi bingung ngapain aja, gak apa-apa. Yang penting kamu tetap semangat ya, jangan lupa bahagia. Mungkin bingungnya kenapa sih kamu harus mesti jauhan dengan sang kekasih ya. Udah, emang proses itu kudu seperti yang kamu alami saat ini, sedang berjauhan ya, menghadapi sebuah tantangan yang kayaknya orang bilang susah, tapi beberapa orang itu sukses kok ya, akhirnya bisa menikah. Nah, tapi buat kamu yang masih sekolah, kuliah, udah konsentrasi aja dulu sama studi kamu. Oke, okay? Oke. Okay. Teman berdua, kalau ngomongin tentang lagu-lagu Indonesia ya, sama seperti tadi Ran, Dekat di Hati, bukan cuma warga 62 yang menyukai lagu-lagu mereka dari warga mancanegara juga suka ya sama lagu dari Ran. Nah, siapa bilang budaya lokal jalanan Indonesia, tentunya teman Pro 2 ini bisa menembus panggung internasional. Nah, ada girl group asal Indonesia yang punya nama Nona yang baru aja nembus pasar musik global dari single terbaru mereka yang berjudul Hong. Keren banget sih ya teman Pro 2, di bawah naungan label bukan indie, lagu dance pop yang chatty ini mengusung konsep super unik dengan memadukan unsur pop modern dan juga budaya lokal Indonesia. Mulai dari fenomena nostalgia yang ada suara angkot ya, Om Telolet Om, sampai warung es kelapa disulap menjadi karya musik serta video musik bernuansa Yetuka yang super playful dan energik. Wih, keren banget. Jadi lagu ini sekaligus jadi track pembuka ya menuju album debut mereka yang disebut ya dengan nama Iceland Girl. Bukti nyata kalau kearifan lokal kalau dikemas dengan kreatif ini bisa merajai trending dan juga diminati oleh pendengar mancanegara. Wah. Jadi buat kamu yang punya grup band musik ya, sekarang masih area Palangkaraya, terus pelan-pelan merambah ke provinsi Kalimantan Tengah, nanti bakal keluar kota. Nah, jadi nikmati aja dulu prosesnya. Modalnya tuh semangat ya. Dan jangan lupa terus untuk latihan dalam bermusik kamu.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah Anda membayangkan setiap jengkal potensi di tanah kita adalah benih kemakmuran? Dari kekayaan alam yang melimpah hingga kreativitas anak muda yang tak terbatas. Namun, benih itu butuh pupuk untuk tumbuh. Pupuk itu bernama investasi. Peningkatan investasi bukan sekedar deretan angka di atas kertas. Saat modal masuk ke daerah kita, pintu-pintu kesempatan terbuka lebar, pabrik-pabrik berdiri, UMKM naik kelas, dan yang paling utama, lapangan kerja tercipta untuk anak cucu kita. Investasi yang sehat adalah mesin penggerak ekonomi. Ia membangun jalan, menghidupkan pasar, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan iklim investasi yang aman, nyaman, dan transparan, kita sedang membangun fondasi masa depan yang lebih kokoh. Mari kita dukung kemudahan berusaha di daerah kita, karena setiap investasi yang datang membawa harapan baru untuk kesejahteraan bersama.

Rasa sesak ini gara-gara ada keluarga kita, teman-teman terdekat kita yang membakar hutan. Ya, yang lagi malas-malasan siang ini, mari kita buang jauh-jauh rasa malas yang mulai berbisik di telinga kita. Ayo, pulang ayo. Udah waktunya kamu pulang. Sana pergi jalan-jalan ke supermarket, ke mall. Apalagi aku jadi lupa tuh. Nah, jadi hilangkan dulu ya, karena belum waktunya pulang. Selesaikan dulu segala tugas pekerjaan yang udah dilimpahkan ke teman pro 2. Anak muda ini emang harus mulai bijak ya untuk mengatur waktu buat masa depan kamu. Ya, pasti kamu pasti bisa ya. Karena sebuah fokus ya adalah kunci. Kalau kamu merasa buntu ya, jangan lihat dan jangan lewat jalan buntu. Coba berdiri sejenak ya, regangkan otot-otot yang kaku, lalu kembali lagi dengan perspektif baru yang lebih segar dan juga lebih tajam. Jam istirahatnya mungkin jam 12. Nah, disitulah kamu nanti bisa keluyuran jalan-jalan sama siapa aja ya. Oke, hai buatnya Timmy yang ada di Amako, udah request lagu dari Bunga dan Amsarli dengan Belai. Lagu ini juga dipilih sama Kak Jono yang lagi nongkrong di apa ini, di pinggiran jalan. Oh, ngapain kamu nongkrong di pinggiran jalan? Hati-hati loh, ntar ada motor yang lewat ya. Kamu berada di tengah, tiba-tiba langsung melonjak aja, syup, gitu ya. Kalau di pinggirnya dekat warung nggak apa-apa ya. Oke, ada lagi teman kita Kak, temanku lagi kasmaran sama seseorang Kak. Salam kenal aja dari Kak John. Request lagu dong dari Noah di Balik Awan. Salam aja buat semua yang lagi dengerin radio. Oke, ada yang pilih lagu JKT48, 14 Cuki yang Mencinta. Lagunya aku cari tadi gak ada ya. Makasih dulu buatnya Kak Lara Purnamasari. Kalau enggak, request Avril Lavigne dengan When You're Gone aja Kak. When you're gone, when you're gone. Bukan itu ya lagunya ya. Next. Hai, selamat siang aja buat kamu Cynthia. Aku lagi mikirin mantan. Kalau boleh tahu apa ya yang sekarang sedang dilakukannya? Aku enggak tahu apa yang dilakukan mantan kamu. Udah deh, mantan tetap mantan aja ya. Jangan ada harap mau minta balik lagi sama dia. Oke, ya. Oke, ini dia. Cekidot dengan lagu ini. Please welcome. Lagu dari Noah. Di Balik Awan.

0: menyapa desa-desa di Kalimantan Tengah. Dari tepian sungai hingga hamparan kebun yang luas, kehidupan masyarakat terus berjalan dengan semangat dan harapan.
1: Desa bukan hanya tempat tinggal, desa adalah sumber kehidupan, tempat budaya dijaga, dan masa depan generasi dibangun.
0: Dengan kebersamaan, masyarakat desa bisa berkembang, jalan diperbaiki, pendidikan diperkuat, dan potensi alam dikelola dengan bijak. Dari hasil kebun, kerajinan, hingga pariwisata alam, semua bisa menjadi kekuatan untuk memajukan desa.
1: Mari kita jaga lingkungan, lestarikan budaya, dan terus bergerak membangun desa. Karena desa yang maju adalah langkah menuju Kalimantan Tengah

0: Esensi Buku dengan judul Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah. Buku Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah adalah buku yang inspiratif yang mengungkapkan cara menarik rezeki dan keberkahan dalam hidup melalui pendekatan spiritual dan juga pengembangan diri. Buku ini didasarkan pada konsep bahwa rezeki tidak hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga melibatkan kesehatan, kebahagiaan, ketenangan hati, dan hubungan yang baik dengan orang lain. Nasrullah mengajak pembaca untuk memahami bahwa rezeki bisa diperoleh dengan cara-cara yang baik dan semuanya berawal dari hati serta niat yang tulus untuk memberi manfaat kepada orang lain. Nasrullah memperkenalkan konsep magnet rezeki, yaitu kekuatan yang bisa menarik rezeki melalui sikap positif, ibadah, dan amal kebaikan. Ia menyampaikan bahwa dengan kebersihan hati dari sifat-sifat negatif seperti iri, dengki, dan egois, seseorang akan membuka pintu rezeki dan keberkahan dari Tuhan. Nasrullah mengajarkan bahwa bersyukur, berpikir positif, dan berbuat baik adalah langkah awal untuk menjadi magnet yang menarik keberuntungan dan rezeki dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menguraikan berbagai langkah praktis untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti memperbaiki hubungan dengan sesama, meningkatkan kualitas ibadah, dan memperbaiki pola pikir tentang rezeki. Nasrullah menjelaskan bahwa salah satu kunci untuk menjadi magnet rezeki adalah dengan memperbaiki hubungan spiritual dan mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan. Rezeki yang berkah akan lebih mudah datang jika seseorang benar-benar ikhlas dalam berdoa dan yakin bahwa segala sesuatu telah diatur dengan baik oleh Tuhan. Selain itu, Nasrullah mengingatkan pembaca bahwa memberi adalah cara yang efektif untuk menarik rezeki. Dalam buku ini, ia mendorong pembaca untuk berbagi rezeki, baik dalam bentuk materi maupun tenaga dan waktu. Ia menegaskan bahwa ketika seseorang memberi dengan tulus, rezeki tersebut akan kembali dalam bentuk yang lebih baik. Hal ini juga memperkuat konsep bahwa kehidupan yang penuh berkat datang dari niat tulus untuk menolong orang lain. Secara keseluruhan, Rahasia Magnet Rezeki mengajak pembaca untuk memahami bahwa rezeki bukanlah suatu yang semata-mata dikejar, melainkan ditarik melalui sikap baik, ketulusan, dan kedekatan dengan Tuhan. Buku ini menggabungkan nilai-nilai spiritual dan juga pengembangan diri untuk membentuk pola pikir yang positif dan produktif dalam mencari rezeki. Dengan bahasa yang mudah dipahami dan juga berbagai contoh nyata, Nasrullah, sang penulis, memberikan panduan praktis untuk meningkatkan kualitas hidup dan meraih keberkahan rezeki dari berbagai aspek kehidupan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah. Bersama saya, Supriyani, sampai jumpa.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

kita ingat pasar tradisional, yang terbayang pasti ramainya. Suara tawar-menawar, pedagang memanggil pembeli, dan uang tunai berpindah tangan. Tapi sekarang, pasar tidak selalu harus kita datangi. Cukup lewat ponsel, dagangan bisa dipajang di layar. Di foto sederhana, dikirim lewat pesan, lalu tinggal menunggu pembeli. Inilah yang disebut ekonomi digital. Bukan sesuatu yang rumit, dan bukan juga cuma untuk anak muda. Pedagang sayur, penjual kue, sampai UMKM rumahan, semuanya bisa ikut. Pembayaran tak harus tunai, tinggal scan, tinggal klik. Lebih cepat, lebih praktis, dan lebih aman. Ekonomi digital membuat usaha kecil punya peluang yang lebih besar. Dari yang biasanya menunggu, sekarang bisa menawarkan. Dari pasar ke layar ponsel, untuk peluang yang lebih luas. Karena hari ini, satu ponsel bisa membuka banyak jalan rezeki.

Produer dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Ranaf Tobing di program Hits List. Semoga playlist yang ini membuat kamu tenang, santai, dan nyaman aja. Karena lagu-lagu enak bakal hadir sampai jam 12 siang nanti ya. Teman Produer, kalau ngomongin tentang diri sendiri ini ya, mencintai diri kita adalah langkah awal yang paling krusial. Nah, sebelum kamu memutuskan untuk membagi ruang hatimu kepada orang lain yang mungkin belum tentu mengerti diri kamu sendiri ya. Dari sekian teman kamu yang banyak belum tentu mengerti akan kamu. Tapi percayalah, kamu akan menemukan teman sejati kamu yang sama seperti kayak gambaran jarum yang jatuh di tumpukan jerami ya. Emang susah banget nyarinya, tapi pasti dapat ya kalau ada usaha. Oke, teman berdua, kalau ngomongin tentang scrolling media sosial, siapa nih yang suka ya lewat video ini Jack ya, sosok konten kreator nih yang selalu sukses membuat kita tersenyum dan tertawa. Ternyata dia punya perjalanan hidup yang luar biasa menginspirasi teman Pro 2. Jadi sebelum terkenal ya, dan punya banyak pengikut saat ini ya seperti sekarang. Ini Jack pernah melakoni profesi sebagai driver ojek online alias ojol. Nah, jadi dengan ketekunan dia, konsistensi dia, dan keberanian dia, ini membuat akhirnya bisa berkreasi lah gitu ya, lewat konten-konten unik dan juga menghibur. Jadi ini jalan hidupnya pun berubah hingga sukses menjadi seorang konten kreator yang dipapauritin sama semua orang, termasuk kamu, salah satunya teman Pro 2 yang suka scrolling TikTok atau Instagram ya. Perjalanan itu ngebuktiin kalau yang namanya kerja keras dan kreativitas itu gak bakal mengkhianati yang namanya hasil. Nah, keren banget ya. Semoga kisah dari ini Jack ini bisa menjadi booster semangat buat kamu siang ini ya, buat terus mengejar mimpi dan berkarya.

0: Aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
0: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

buku dengan judul The Secret karya Rhonda Byrne adalah buku paling terpopuler yang berisikan tentang rahasia kekuatan pikiran dan keajaiban untuk mewujudkan impian dalam kehidupan nyata. Mungkin untuk sebagian yang pernah membacanya, nama Rhonda Byrne sudah tidak asing lagi, terutama dengan buku ini. Buku The Secret sendiri mengulas detail mengenai hukum tarik-menarik atau The Law of Attraction, yaitu mengenai apa yang kita pikirkan dapat menarik segala sesuatu sesuai apa yang ada dalam benak kita ke dalam kehidupan nyata. Dalam buku tersebut menjelaskan bahwa hukum tarik-menarik bekerja dengan cara menerima pikiran yang dominan atau berfokus secara terus-menerus yang dipelihara dalam benak, entah itu berisikan pikiran positif maupun negatif. Dalam pikiran yang kita fokuskan tersebut akan dipantulkan kembali kepada kita, sehingga akan kembali dalam bentuk yang nyata. Hidup yang sedang kita jalani saat ini merupakan hasil dari fokus pikiran yang secara terus-menerus mendominasi dalam otak di masa lalu. Sehingga pikiran itulah yang akan menentukan hidup kita di masa yang akan datang. Untuk itu, kita perlu memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran agar pikiran hanya didominasi dengan isi yang positif saja. Buku The Secret karya Rhonda Byrne ini telah dirilis sejak tahun 2006 lalu dan menjadi salah satu buku bestseller dan terpopuler yang sebelumnya diinspirasi oleh film yang berjudul The Secret. Buku The Secret telah laku terjual hingga 21 juta salinan dan telah diterjemahkan dalam 44 bahasa karena memiliki isi yang sangat menarik namun mengundang banyak kontroversi hingga diparodikan dalam program di beberapa TV. Dalam buku ini juga menjelaskan tentang 3 hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan impian, yakni meminta, percaya, lalu menerima. Selain itu, disertai dengan perasaan syukur dan juga visualisasi menjadi 2 proses yang paling rahasia dan paling kuat untuk membantu satu keinginan agar dapat terwujud. Hal ini menegaskan bahwa bersyukur dapat mengangkat frekuensi yang lebih tinggi jika kita percaya keinginan tersebut akan tercapai. Intinya, dalam buku The Secret ini menjelaskan betapa besarnya kekuatan pikiran untuk menarik apa saja yang kita inginkan dengan didasari rasa percaya, rasa syukur, serta usaha yang keras untuk mewujudkannya. Yang paling mendasari hadirnya buku The Secret yang mengulas tentang rahasia kekuatan pikiran ini adalah prinsip dari film maupun buku bahwa alam semesta diatur oleh hukum alam yang disebut hukum tarik-menarik dan dipercaya dapat bekerja secara nyata sebagai pengalaman, situasi, peristiwa, dan orang-orang dari pikiran serta perasaannya. Untuk itu, berpikir dengan positif diklaim dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik seperti kekayaan meningkat, mendatangkan kebahagiaan hingga kesehatan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul The Secret karya Rhonda Byrne bersama saya Supriyani. Sampai jumpa.

kamu masih mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, lagu-lagu enak masih hadir menemani ruang dengar kamu. Baru aja lagu dari 1975 About You. Lagu ini udah di request sama Kak Nanda yang ada di Giobos. Bang Yogi, salam kenal aja juga buat kamu yang katanya mau pengen kenalan nih sama kru-kru Pro 2 Palangkaraya. Boleh bisa main-main ke studio ya. Kak Anggrit, request lagu dari sana, Mau Jadi Apa. Selamat jadi buat anak-anak Codot yang sekarang lagi mangkal aja di sekitaran komplek rumah. Emang gitu ya, lagi nongkrong. Gak kepanasan, gak pakai masker. Pakai masker, suruh dong mereka pakai masker ya. Walaupun kadang tuh aku tuh sebenarnya malas pakai masker. Ngomong tuh agak sedikit gak enak ya kan. Nyesak dikit, iya. Ada gimana gitu. Tapi iya, buat kamu jaga kesehatan. Sebenarnya sih bukan karena kabut, tapi kabut ini, kabut asap itu ya bercampur dengan debu. Ini yang bisa membahayakan kamu daripada sakit ya. Kena hispa ya, udah deh pakai masker aja. Teman Pro 2, buat kamu yang pengen menjaga tubuh tetap segar dan fit di tengah padatnya aktivitas harian, rajin ya untuk minum jus buah segar. Ini bisa menjadi pilihan paling pas dan praktis yang ini. Selain jangan lupa ya untuk mengembalikan tenaga kamu dengan makan siang ya. Menu-menu pilihan kamu tinggal pilih, yang penting masih ada uang di dompet atau dompet digital kamu. Gak cuma rasanya yang enak dan bikin nagih sih ya. Minum jus buah ya, asli kaya akan vitamin, mineral, juga antioksidan. Ini bagus banget ya buat ningkatin daya tahan tubuh kamu. Plus juga buat menjaga ya kesehatan tadi tuh ya. Jus buah ini kaya serat yang ampuh buat melancarkan sistem pencernaan, membantu proses detox alami ya, detox membikin kulit kamu kelihatan makin sehat ya, dan glowing, enggak kering. Ini biasanya banyaknya para perempuan ya. Tapi ingat teman Pro 2, usahakan minum jus buah murni ya, tanpa tambahan gula yang berlebih. Ini biar manfaatnya bisa diserap maksimal oleh tubuh kamu. Selamat menikmati hidangan makan siang buat kamu yang udah selesai masak atau belinya ya di sekitaran dekat tempat kamu berada saat ini. Oke, tadi jus buah apa nih yang Ranap Tobing suka? Aku sih sukanya jus buah alpukat ya. Kalau yang lain sih ada, tapi yang paling menjurus yang aku favoritkan jus buah alpukat. Wah, jadi mau pengen pesan nih.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana et corporis sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit

Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Berserk, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga

kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

Oke, teman Pro 2 lagu dari VC Kota, Bahagia Lagi. Yang udah kembali semangat bahagianya, rasa senangnya, wah pas banget ya. Oke, apapun perjuangan kamu siang hari ini, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian. Ya, ada jutaan teman yang lainnya juga sedang berjuang di luar sana ya, dengan semangat yang sama. Jadi bukan kita sendiri aja nih. Ya, jadikan motivasi siang ini sebagai pengingat bahwa hari besok tuh ini selalu menawarkan kesempatan baru untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin tanpa sengaja dilakukan pada hari ini atau hari yang lalu ya. Kesimpulannya sih jangan takut gagal ya, karena kegagalan adalah guru yang sebenarnya paling jujur. Nah, jadikan pengalaman ya, dia akan menunjukkan bagian mana dari kamu yang harus di perbaiki. Ya, tentu agar kamu menjadi lebih tangguh nantinya ya. Jangan takut gagal deh, karena kegagalan tadi adalah guru yang paling jujur. Mari kita dengarkan ya teman Pro 2, satu lagu lagi ini sebagai penutup di hit list siang ini. Tapi jangan kemana-mana, Rana masih menemani kamu dengan lagu-lagu keren lainnya ya, dari Belantika Musik Indonesia dan Manca Negara. Baiklah, ini dia lagu dari Alisa, Jadikan

0: banyak sekali sampah yang terhanyut di sungai.
1: Ih, iya nih, banyak banget.
0: Padahal kan menjaga kebersihan lingkungan itu dapat dimulai dari hal yang sederhana.
1: Iya kan, mulai dari diri yang membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya, baik itu lingkungan sekolah, perumahan, atau perkotaan.
0: Jadi, dengan lingkungan kita yang bersih, hidup kita akan terasa lebih sangat sehat dan nyaman.
1: Mari bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, lingkungan bersih, hidup pun sehat.
2: Muda kreatif.

0: Hai, selamat siang teman Pro 2. Jumpa lagi kita di Inspirasi Muda Kreatif hari ini bersama Kak Hamdan, seorang entrepreneur muda yang sukses memadukan hobi musiknya, keahlian teknis audio, dan strategi bisnis modern. Ya benar teman Pro 2, kalau kita ngomongin industri musik ya, perhatian orang seringkali cuma tertuju sama penyanyi atau anak band yang berdiri di depan panggung. Padahal di balik setiap lagu hits yang enak didengar dari aplikasi streaming, ada peran sosok penting yang bekerja di balik layar ya, audio console. Ya, siang ini kita bakal belajar dari sosok Hamdan dengan ceritanya. Dia seorang entrepreneur muda yang sukses membangun studio rekaman independen miliknya sendiri. Kisah Hamdan, teman Pro 2, aku bakal ceritakan buat kamu selepas yang berikut ini dulu.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman

Kemiskinan bukan takdir. Ia bisa diputus melalui kerja keras, keberpihakan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Di tangan para pelaku UMKM warung kecil, pengrajin rumahan, pedagang pasar menjadi denyut ekonomi bangsa agar terus hidup. Ketika usaha kecil tumbuh, lapangan kerja tercipta, keluarga menjadi mandiri, dan roda ekonomi daerah bergerak lebih kuat. Sejalan dengan astacita Presiden Prabowo Subianto, penguatan ekonomi rakyat dan kemandirian bangsa menjadi prioritas utama. UMKM didorong naik kelas melalui akses permodalan, pelatihan, keterampilan, serta transformasi digital agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Mari dukung produk lokal, manfaatkan program pemberdayaan, dan bersama membangun usaha kecil yang tangguh. Karena saat UMKM bangkit, Indonesia semakin kuat, dan kemiskinan dapat kita entaskan bersama.

0: Siang ini teman Pro 2 Inspirasi Muda Kreatif masih menemani kamu. Kisah Hamdan dimulai dari ruangan berukuran 2x3 meter di rumahnya dengan alat seadanya, sebuah laptop bekas, satu mikrofon kondenser sederhana, dan ruangan yang diredam pakai busa telur. Hamdan mulai belajar teknik recording, mixing, hingga mastering secara otodidak dari internet. Saat itu banyak yang memandang sebelah mata, teman-temannya juga bilang, hari gini bikin studio rekaman, kan orang-orang udah bisa rekaman sendiri di HP. Tapi Hamdan melihat yang berbeda, ya, dia tahu bahwa rekaman di HP tidak akan pernah bisa menggantikan kualitas suara yang profesional, kenyamanan bernyanyi, dan sentuhan telinga seorang audio engineer. Nah, teman Pro 2, dengan membaca pasar, Hamdan tidak cuma melayani anak band saja. Nah, kunci sukses Hamdan ada pada kejelian melihat pasar. Kalau studio rekaman konvensional, biasanya cuma nungguin anak band yang mau bikin album. Hamdan memutar otaknya agar studio ini bisa menghasilkan cuan setiap hari. Dia memperluas layanan studionya, nggak cuma buat rekaman lagu. Studio Hamdan juga melayani pengisian suara atau voice over, ya, untuk iklan UMKM, produksi podcast kekinian, pembuatan jingle toko, sampai jasa mixing lagu untuk musisi luar kota secara online. Teman Pro 2, Hamdan tahu betul kalau anak muda atau musisi pemula ini seringkali canggung kalau masuk studio besar yang kaku. Makanya dia tuh mengemas studionya dengan konsep yang super nyaman, estetik, dan ramah anak muda. Di studionya ada pojok kopi gratis, tata lampu yang Instagramable, ya, dan suasana yang bikin ide-ide kreatif para musisi mengalir lancar. Oke, teman Pro 2, yang kedua dia lakukan adalah strategi dan kolaborasi komunitas. Pada masalah berikutnya, gimana cara Hamdan memasarkan studionya biar makin dikenal luas, ya. Hamdan memanfaatkan strategi showcase konten di media sosial. Tiap kali ada musisi atau pengisi suara yang rekaman di tempatnya ini, Hamdan bikin konten video behind the scenes. Ya, dia perlihatkan proses perubahan suara yang tadinya biasa aja menjadi sangat jernih dan megah setelah diproses di studio rekamannya. Konten before after audio ini sukses membuat banyak orang takjub. Gak cuma itu, Hamdan ini juga rajin merangkul komunitas musisi lokal, kreator konten, hingga podcaster di daerahnya. Dia sering bikin program live session di YouTube, ya, milik studionya, untuk mempromosikan juga bakat-bakat lokal secara gratis. Strategi kolaborasi ini membuat nama studio milik dari Hamdan makin melambung sebagai hub atau pusatnya anak muda kreatif. Teman Pro 2, tentu dari ruangan berbusa, ya, studio rekaman milik Hamdan sudah berkembang menjadi studio standar profesional yang diperhitungkan. Hamdan membuktikan bahwa bisnis audio ini bukan sekedar soal seberapa mahal alat yang dia punya, tapi soal seberapa tajam juga nih teman Pro 2, seberapa ramah pelayanan, dan seberapa kreatif kamu menangkap peluang di industri audio modern saat ini. Baiklah, pesan dari Hamdan ini buat teman Pro 2 yang lagi merintis usaha, jangan pernah takut untuk memulai dari alat seadanya. Yang membedakan hasil kreasimu dengan yang lain ini bukan cuma modal, tapi dedikasi dan cara kamu mengemas keahlian itu menjadi solusi buat orang lain. Gimana teman Pro 2? Ada karya atau lagu yang udah siap kamu rekam di studio? Ya, tentu bisa menghubungi Hamdan. Sampai jumpa lagi di Muda Kreatif berikutnya. Aku Ranaf Tobing menemani kamu di Muda Kreatif, ya. Dengerin cerita-cerita anak muda. Sampai di sini dulu. Tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hey, yeah.
1: Muda Kreatif.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bursa saham bukan cuma milik konglomerat.
1: Aduh, Bud. Tabungan segini-gini aja. Inflasi jalan terus. Harga kopi naik, tapi saldo nggak nambah-nambah.
0: Makanya, Ndi, uang itu jangan cuma disimpan, tapi disuruh kerja. Udah, coba lirik Bursa Efek belum?
1: Bursa Efek? Saham maksud lo? Wah, jangan ngadi-ngadi deh. Itu kan mainannya orang kaya yang pakai jas di gedung tinggi. Modal gue cuma recehan, Bud.
0: Itu mindset lama, Ndi. Sekarang kita di era ekonomi digital. Main saham itu bukan lagi soal seberapa tebal dompet lo, tapi seberapa paham lo sama peluang.
1: Tapi kan beresiko banget. Nanti kalau perusahaan bangkrut, duit gue hilang semua dong.
0: Gini-gini, Ndi. Saham itu artinya lo punya porsi kepemilikan di sebuah perusahaan. Kalau lo beli saham perusahaan yang fundamentalnya bagus dan produknya lo pakai setiap hari, resikonya bisa diminimalisir. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada nih, bisa beli beberapa lot saham tertentu. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada, juga bisa lo beli.
1: Serius? Rp100.000? Gua pikir harus jutaan. Wah, terus belinya lewat mana nih?
0: Lewat perusahaan sekuritas. Semuanya di genggaman ponsel lo. Lo bisa pantau harga secara real time, baca laporan keuangan, sampai jual beli kapan aja selama jam bursa buka.
1: Tapi gue gak ngerti grafik-grafik yang naik turun kayak detak jantung itu, Bud.
0: Pelajari pelan-pelan. Bursa Efek Indonesia itu punya banyak program edukasi, kayak sekolah pasar modal. Lalu yang penting nih, jangan beli karena katanya, tapi beli karena lo kenal sama perusahaannya.
1: Oke. Kayaknya gue harus mulai melek digital nih. Daripada uang habis buat jajan gak jelas, mending buat investasi masa depan ya.
0: Nah, itu baru benar. Yuk, jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi negeri sendiri.

Halo, selamat siang buat para lelaki yang lagi dengerin radio. Wah, seneng banget ya anak-anak muda masih dengerin radio. Jangan kalah sama orang tua. Aku tuh ketemu gitu ya di sebuah sesi acara dan lain sebagainya tuh, ternyata orang tua juga lagi dengerin radio. Kemarin Bang Rana persiaran ya. Oke, tentu kalau di apa ya, disamperin, diucapin kayak gitu, diomongin, wah, senang, bangga aja masih ada yang dengerin radio. Apalagi yang udah download RRI Digital anak muda seluruh Indonesia. Ini masih banyak dengerin radio. Gimana nih buat kamu yang di Palangkaraya? Udah pukul 12 lebih 43 menit, teman pro 2, gimana dengan semangat kamu? Semoga semangat kita sama ya. Aku menggelora banget padahal belum makan siang. Kenapa? Karena dalam berapa bulan ini aku udah mulai melakukan program diet. Kalau misalnya aku dinasnya dari jam 5 sampai jam 12 siang, aku tuh gak sarapan pagi. Ya, sebenarnya sih sarapan pagi juga ya kan ya. Dengan 2 butir telur aja udah cukup sampai jam 12. Nah, baru jam 12 aku mencicipi kuliner. Itu kalau aku pas lagi dinas subuh gitu ya. Kalau siang kayak gini, tadi pagi aku sarapan. Nah, tapi konsekuen dari jam 10 siang tadi sampai sore aku nggak mengkonsumsi makanan minuman gitu ya teman pro 2. Kita komit aja. Malamnya gimana? Kalau malam aku nggak makan lagi, tapi ditemenin sama mengkonsumsi buah-buahan aja. Ya, buah-buahannya yang biasa-biasa, nggak manis ya. Kayak buah salak. Di apalagi ya, dilengkapi dengan yang namanya nge-gym. Nah, aku nge-gymnya tuh sekali sehari seminggu bolehlah 4 sampai 6 kali. Ya. Oke. Biar kenapa? Biar badan ini bisa lebih ringan aja, enak gitu ya. Napas juga enggak nyesek-nyesek gitu ya. Napas lancar, enak gitu. Buat kamu yang mau pengen ngikut nge-gym sama Rana boleh juga. Terus program makan sebenarnya bisa diatur gimana cara tubuh kamu begitu ya, mengikutinya juga. Oke, teman berdua tuh dari Samsons Naluri Lelaki udah hadir. Aku bakal hadirkan lagi informasi menarik ya dan obrolan seru. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2, teman terbaik

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

0: Kebakaran rumah bisa terjadi kapan saja, seringkali akibat kelalaian kecil. Supaya risiko bisa diminimalkan, simak tips berikut ini.
1: Pertama, pastikan instalasi listrik aman dan tidak bertumpuk pada satu stop kontak.
0: Kedua, jangan meninggalkan kompor menyala tanpa pengawasan, terutama saat memasak.
1: Ketiga, simpan bahan mudah terbakar jauh dari sumber panas.
0: Keempat, sediakan alat pemadam api ringan atau minimal ember berisi air di rumah.
1: Dan yang terpenting, ketahui jalur evakuasi dan segera keluar rumah jika api tak bisa dikendalikan.
0: Kebakaran bisa dicegah jika kita lebih waspada dan peduli pada keselamatan.
1: Jaga rumah, jaga keluarga.

keresahan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Masih di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan sering dengan Glee. Udah kamu dengerin aja ya. Teman Pro 2 yang lagi di perjalanan, hati-hati. Jaga jarak aman ya dari kendaraan lain. Ya, karena ini penting banget yang nama menjaga jarak aman. Udah pukul 13 lebih 4 menit, aku masih menemani kamu ya dengan informasi menarik ya, dan juga tips keren gitu.

0: Oke, teman berdua, kita masuk ke info olahraga. Ada kabar panas banget nih dari panggung balap Formula One. Ya, pembalap muda berbakat Oliver Bearman alias Oli Bearman baru aja kembali menegaskan bahwa komitmen jangka panjangnya bersama tim raksasa Ferrari. Meskipun namanya makin melambung dan dilirik banyak pihak, setelah tampil impresif di lintasan, pembalap asal Inggris ini menggeprak spekulasi ya dengan menyatakan kesetiaannya buat terus berkembang bersama Ferrari Gangs. Nah, buat Oli sendiri, teman produha, Ferrari bukan sekedar tim biasa, tapi tempat impian di mana doi itu bisa terus mengasah skillnya demi mengamankan posisi utama di ajang F1 masa depan. Keren banget ya loyalitas dan semangat pembalap muda yang satu ini. Jadi kita tunggu aja nih aksi-aksi memukau Oli bersama Oli Bearman ya selanjutnya di lintasan balap. Jadi buat kamu yang suka ya dengan balap membalap ya kan ya. teman aja bisa ditikung ya diam-diam. Wah, kenalan sama cewek pada suatu sore waktu itu ya. Nah, tapi bangga aja sih kamu gitu ya, udah pacaran sama dia, jadian gitu. Padahal waktu itu tuh teman ngajak kamu buat nemenin dia kenalan sama cewek. Itu contoh ya. Pas kamu ketemu sama temannya cewek kamu, temannya kamu itu ya, kamu juga ikut suka sama dia. Nah, lalu terjadilah yang namanya tikung menikung, balap membalap ya. Yang jadi rupanya kamu sama cewek dari teman kamu itu. Apakah pertemanan kamu menjadi rusak? Ya pasti dong ya. Kaget aja, kok tiba-tiba kamu yang pacaran sama dia kok gak jadi. Nah, kayaknya ini pengalaman pribadi sama penyiarnya siang ini nih, Ranap Tobing. Kayaknya aku gak ya, aku gak pernah begitu, dan aku bukan pelakunya, dan aku gak pernah jadi korban. Ya, kalau aku ketemu sama kenalan cewek waktu itu tuh selalu sendiri, gak pernah bawa teman. Ya, jadi buat kamu yang nanti rencana hari ini mau kenalan sama siapa gitu ya, ya udah bawa diri sendiri itu lebih aman.
1: Susah di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
2: Klem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
3: Hal yang menyedihkan, kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
2: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
3: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
2: Kita itu punya teman, punya guru, kenapa gak ada yang mau bicara ya?
3: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
2: Iya Klem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
3: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
2: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bersama aku Rana Tobing ya. Teman Pro 2, ada kabar super yang membanggakan nih dari arena olahraga bela diri tanah air ya. Tim MMA Indonesia ini baru aja berhasil memborong total 15 medali di ajang kejuaraan internasional di Malaysia. Wow, keren banget. Ya, tau gak sih teman Pro 2, gak tanggung-tanggung ya. Capaian fantastis ini makin mengukuhkan bahwa para petarung Indonesia punya kualitas yang patut diperhitungkan di kancah dunia. Ya, prestasi di Malaysia ini menjadi modal yang luar biasa ya. Mantap buat mematangkan persiapan dan mental bertanding buat para atlet menyambut ajang bergengsi Asian Games 2026 mendatang. Keren, keren, keren ya perjuangan para atlet muda kita. Yuk kita kasih dukungan penuh dan doa terbaik biar Indonesia ini makin berprestasi dan mengibarkan sangsaka merah putih di puncak podium Asian Games nanti ya. Jadi jangan lupa doa dan semangat dari teman Pro 2. Yuk kita dengarkan lagi lagu berikutnya. This song dari Rizky Febian dengan lagu Alamak.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kamu masih mendengarkan lagu-lagu enak ya di Santai Siang bareng aku Ranap Tobing dari James Arthur, A Thousand Years. Ya, lagu ini menceritakan tentang cinta yang abadi banget selama 1000 tahun, di mana sang penyanyi ini rela menunggu selama itu untuk orang yang dicintainya. Gimana dengan kamu, masih cinta sayang gak sama pacar ya? Masih pacaran? Oke, gengs, kita masih menemani kamu di info olahraga. Kalau ngomongin tentang cinta, emang sih gak ada habis-habisnya. Udah, aku bakal lanjut lagi ya. Ini buat teman pro 2. Pernah mikir gak sih gimana rasanya balapan mobil yang durasinya bukan cuma beberapa puluh menit, tapi berjam-jam tanpa henti. Nah, tahu gak sih kamu pembalap kebanggaan Indonesia, Sean Gelael, yang baru aja membongkar rahasia di balik tantangan sengit balap ya, endurance alias balap ketahanan. Ada dong ya, balap ketahanan ini bukan sekedar adu kecepatan yang melaju paling kencang di lintasan. Ini menurut Sean, kunci utama kemenangan di balapan itu adalah terletak pada sinergi ekstra antara ketahanan fisik serta fokus ya, juga mental dari sang pembalap, plus performa mesin mobil yang harus tetap stabil sampai garis finish. Nah, dari kecerobohan kecil aja atau mesin yang kepanasan sedikit, ini bisa merusak strategi satu tim. Wow, super keren ya dedikasi dan fisik dari baja para pembalap endurance ini. Gimana nih teman pro 2, ada yang punya cita-cita jadi pembalap? Ada dong Ranap, makanya tuh tercipta yang namanya balapan liar. Tapi sebenarnya tuh gak baik ya, kamu harus mengikuti balapan resmi yang arenanya ya, tempatnya tuh sudah diatur, bukan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas ya para pengendara jalan. Bayangin dong kalau kamu jadi anak muda yang hobi balap-balapan tapi bukan pada tempatnya, bisa mengganggu dan bisa berbahaya

0: Duh, Nana, tumpukan buku ini bikin pusing tahu. Rasanya pengen healing terus deh daripada belajar gini.
1: Healing terus, ya kapan pintarnya, Tama? Lagian belajar itu bukan cuma soal nilai di atas kertas doang, tahu?
0: Terus soal apa dong? Ujung-ujungnya kan yang dilihat cuma angka di rapor.
1: Bukan itu poinnya, Tama. Kita ini kan pemegang saham masa depan bangsa. Kalau kita

Terima kasih teman Pro 2 yang terus dengerin 92,4 MHz dan juga di RRI Digital bareng aku Ranaf Tobing. Ya teman Pro 2, siapa nih di antara kamu yang lagi ngerasa sedih atau galaunya tuh minta ampun banget ya siang ini gara-gara abis putus cinta. Daripada makin terpuruk sambil terus-terusan dengerin lagu galau, ya ada cara yang jauh lebih ampuh sebenarnya buat kamu bisa move on ya. Beralih dengerin lagu-lagu berirama ceria dan penuh semangat kayak tadi ya, lagu dari One Direction, na na na na na na. Ya, tentu teman Pro 2, lagu yang berirama ceria dan penuh semangat ini tentu bisa mengobati rasa sakit gigi kamu, sakit hati kamu ya. Musik dengan beat yang energik ini bisa memicu otak kita tuh buat ngerilis yang namanya hormon dopamin alias hormon bahagia. Wow. Nah, begitu suasana hati kamu mulai terangkat ya. Tapi bukan roh kamu yang terangkat naik ke atas sana gitu ya, kayak balon aja sih. Nah, jadi saat suasana hati kamu tuh udah mulai naik gitu kan ya, ini pikiran menjadi lebih positif dan kamu bakal lebih siap untuk membuka lembaran baru tanpa yang namanya bayang-bayang masa lalu kamu lagi. Jadi tunggu apa lagi teman Pro 2, dengerin terus Pro 2 FM teman terbaik kamu yang menyiapkan playlist terbaik ya sampai sore nanti ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana ya, dengerin terus Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Budi, kamu dengar nggak sih? Tadi ada pengumuman soal simulasi kebakaran minggu depan.
2: Ah, paling cuma formalitas, ribet, ganggu.
3: Tapi kalau beneran kebakaran, gimana?
2: Alarm apa ini?
3: Tenang, ini simulasi. Ingat prosedurnya. Matikan komputer, jangan panik. Ikuti jalur evakuasi.
1: Oh iya, lewat tangga darurat, bukan lift.
2: Untung pernah latihan, kalau enggak bisa kacau ya.
3: Mana nih yang bilang simulasi kebakaran buang waktu? Ini soal keselamatan kita semua, bro.
2: Iya ya, paham. Simulasi ini penting juga ya, buat nyelamatin nyawa kita.
1: Kebakaran tidak pernah bilang permisi, tapi kesiapan dimulai dari niat sendiri. Jadi, ikuti simulasi, pahami jalurnya, latih reaksinya.

Produk dari Palangkaraya, teman terbaik kamu, Tiara Andini. Kupu-kupu lagunya ya. Senang kan kalau ngelihat kupu-kupu? Kalau dulu kupu-kupu itu masuk ke dalam ruangan atau tempat tinggal kita, wow, kayaknya ada orang khusus, tamu yang spesial ya. Tapi kalau sekarang mau kupu-kupu yang masuk ya kan, ya biasa aja, asalkan jangan ular. Oke teman berdua, siapa nih yang punya kebiasaan suka nunda-nunda isi bensin ya? Aku udah berapa kali ngelihat ya teman-teman tuh mogok ya motornya di jalan raya. Nah, apa karena malas ngisi bensin ya, atau emang gak ada duit ya? Nah, jadi kalau buat teman Pro 2 yang suka nunda-nunda isi bensin tadi ya, dan baru mampir ke SPBU pas jarum indikator motornya bensinnya udah mepet ya, pas di garis merah, ya hati-hati deh, kebiasaan kayak gini bisa bikin dompet kamu malah makin jebol. Kenapa? Karena membiarkan tangki bensin nyaris kosong ya, kalau terus-menerus ini bisa menjadi rusak komponen vital mesin kamu. Ya, bukan mesin tubuh kamu tapi kendaraan ya. Salah satunya adalah fuel pump alias pompa bahan bakar yang bisa cepat panas dan aus karena kekurangan pelumas alami dari bensin. Enggak cuma itu, kotoran dan endapan yang ada di dasar tangki ini makin gampang terhisap ya, masuk ke dalam sistem pembakaran. Jadi bikin mesin kamu tuh jadi sering tersendat-sendat. Nah, kalau itu udah sering terjadi ya, dan kamu baru tahu, oh pantes ini motor aku tersendat-sendat nih, mogok kayaknya, itu dipakai sama si A, B, C teman kamu. Kamu gak tahu ya, dia yang sering pakai kendaraan kamu. Nah, jadi kamu yang menerimanya harus servis kendaraan. Jadi sebelum kotoran menumpuk dan bikin mesin motor kamu rusak parah, ya biasakan langsung untuk isi bensin ya. Begitu indikator kendaraan kamu udah menyentuh, ya bisa dihitung tuh kayak seperempat tangki. Kalau sudah mau di garis merah, udah deh, kudu aja isi bensinnya ya. Kalau nggak ada uang, udah ngutang 100 dong sama teman.

Di Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya, memiliki banyak destinasi wisata alam yang unik dan memukau. Salah satunya adalah Danau Tahai. Danau ini terkenal dengan warna airnya yang kemerahan. Warna tersebut berasal dari akar dan dedaunan pohon gambut yang berada di sekitar danau. Keunikan inilah yang menjadi Danau Tahai berbeda dari danau lainnya. Di sekitaran danau terdapat jembatan kayu yang memanjang di atas air. Jembatan ini sering dimanfaatkan pengunjung untuk berjalan bersantai sambil menikmati pemandangan alam atau berfoto dengan latar danau yang eksotis. Suasana yang tenang, udara yang segar, serta fenomena alam yang indah membuat Danau Tahai menjadi tempat yang cocok untuk melepas penat dari aktivitas sehari-hari. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kota Palangkaraya, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan alam yang unik di Danau Tahai.

0: mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Lagu dari Roni Parulian, teman Bro 2, Sepenuh Hati featuring Andi Rianto, udah membawa kita ke menit 29 lepas dari pukul 14 di siang hari ini. Gimana teman Bro 2 yang udah merasa capek, letih, lesu, dan pikirannya mungkin udah mulai kemana-mana gitu ya. Aduh, udah capek nih, mau pengen pulang aja, mau pengen rebahan, tidur, dan lain sebagainya deh gitu ya. Tapi kalau Ranap nih masih setia ya nemenin kamu dengan lagu-lagu keren, dan tadi udah banyak banget informasi menarik nih aku hadirkan buat teman Pro 2. Ya, single dari Roni Parulian, Sepenuh Hati. Semoga kamu juga sepenuh hati ya mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang udah diserahkan sama kamu sebagai seorang karyawan, karyawati ya. Senang kan? Udah diterima kerja. Kalau dulu sih kemarin-kemarin kamu ngarepin bisa habis kuliah dapat kerja. Nah sekarang udah kerja, harus bersyukur gitu ya, dan melaksanakan kerjaannya ya dengan sepenuh hati, sama seperti kamu yang punya cinta dan perasaan kasmaran, rasa cinta. Ya, setulus hatinya kamu mencintai seseorang yang sekarang udah punya pasangan ya, alias pacaran aja dulu ya. Anak muda kan pacaran. Beda sama kamu yang mungkin lagi dengerin radio tuh udah punya istri ya kan, udah punya pasangan, udah berumah tangga ya, masih dengerin radio, aku salut banget ya. Ada lagu berikutnya lagi nih dari Christina Aguilera dengan judul Loyal Brave. Nah, jadi karyawan dan karyawati yang loyal ya.

0: kok belum bisa jalan ya? Padahal usianya udah hampir 2 tahun.
1: Iya ya, kayaknya pertumbuhannya lambat. Jangan-jangan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Aku dulu sering lupa minum vitamin saat hamil, dan adik juga susah makan sekarang.
1: Cegah stunting dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Pastikan konsumsi makanan bergizi, imunisasi lengkap, rutin ke posyandu, dan perhatikan kebersihan lingkungan. Mulai sekarang kita perbaiki pola makan dan ajak adik kontrolnya yang rutin ya Bu.
0: Siap ya, demi masa depan adik yang lebih sehat dan cerdas.
1: Cegah stunting dimulai dari keluarga. Anak sehat, bangsa kuat.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

Teman berdua sampai di sini dulu aku nemani kamu ya. Nanti lanjut bakal ditemani sama penyiar Pro 2 FM lainnya ya. Jadi seru banget ya, bakal dapat bakal. Bakal bisa nambah wawasan dan juga informasi menarik tetap di Pro 2 FM. Yuk, bye bye.

0: ini kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

2. Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Info pertama kita awali dari dunia musik tanah air, di mana musik grup musik Nona siap memanjakan para penggemarnya lewat perilisan album perdana mereka bertajuk Island Girl yang dijadwalkan meluncur pada September 2026 mendatang. Album ini diprediksi bakal menghadirkan warna musik yang segar dan membawa eksplorasi karya Nona ke tingkat yang lebih luas. Beralih ke panggung hiburan internasional, kabar datang dari idol K-pop Sanghyun dari grup Alpha Drive One. Sanghyun dikabarkan harus menjalani operasi akibat polip pada pita suaranya dan dipastikan mengambil jeda waktu istirahat atau hiatus sementara dari aktivitas panggung hingga tanggal 22 Agustus mendatang, demi fokus pada proses pemulihan total. Sementara itu, dari kancah adu cepat otosport, pembalap muda bertalenta Oli Bierman secara tegas menyatakan komitmen penuhnya untuk tetap berjuang bersama tim Ferrari. Keputusan ini sekaligus menepis berbagai spekulasi dan menegaskan fokusnya dalam mengukir prestasi manis di lintasan balap. Demikian Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

Katingan memiliki banyak potensi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah wisata Sahai Rukau, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan keindahan dan ketenangan khas pedalaman Kalimantan. Wisata Sahai Rukau terletak di wilayah yang masih sangat alami. Suasana terasa sejuk dan menyenangkan, sehingga sangat cocok untuk bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahai Rukau menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Mari bersama-sama mengenal, menjaga, dan mempromosikan wisata lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore. Jadi di sore ceria ini bakal Jen yang nemenin ya sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita bakal bahas dan apa ya, dengarkan lagu-lagu hits playlist Pro 2 ya teman Pro 2. Tapi sebelumnya seperti biasa pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat, Jen bakal ditemenin sama temen Jen ya. Halo.
1: Halo.
0: Oke, nanti kita juga bakal bahas seputar dunia K-pop bagi teman Pro 2 yang K-popers banget nih. Nanti kita bahas salah satu member grup boy band terkenal ya. Nanti kita bakal bahas. Tapi setelah yang satu ini ya teman Pro 2 pasti penasaran banget siapa nih bakal dibahas, apakah grup favorit teman-teman Pro 2 sekalian gitu ya. Setelah yang satu ini kita bakal bahas, tapi Jen muterin lagu dulu ya Tasya ya, baru nanti kita masuk ke segmennya. Di sini Jen bakal muter lagu 20, dari 24K Golden dengan judul In My Head. Check it out.

0: Ya, teman berdua masih sama Jen di sore ceria ya. Jadi kita bakal ngomongin apa nih, Tasya?
1: Boy band.
0: Boy band Korea ya.
1: Korea.
0: Siapa tuh? Pasti teman berdua bisa nebak gak sih siapa? Karena ini terkenal banget gitu. Betul. Coba tebak teman berdua. Satu, ayo, dua, tiga. Iya. Siapa nih, Tasya?
1: BTS.
0: BTS. Oh my god, kalau ngomongin BTS ya, apa namanya? Aku dulu penggemar beratnya BTS tapi udah cuma setahun aja. Pas itu aku suka BTS tuh gara-gara adik aku. Awalnya tuh aku enggak suka dunia K-pop loh, Tasya, beneran.
1: Tahu dari mana BTS?
0: Iya, kayak BTS tuh dari sepupu aku. Sepupu aku ini tiba-tiba kayak, "Kakak suka K-pop gak?" Aku nanya, "K-pop apaan?" gitu. Aku gak pernah ikut-ikutan yang kayak begituan kan. Nah, tiba-tiba dibilang, "Ini loh Kak BTS." Dia kebetulan suka BTS juga gitu kan, kayak, "Ayo Kak, enggak suka." "Ah, enggak, aku enggak suka ngikutin gituan." Soalnya awalnya itu tahun 2016 aku tuh sukanya anime doang kan. Iya. Anime gitu. Kalau Tasya lihat IG aku pasti anime semua nih nongol. Kalau K-pop tuh gara-gara adik aku, karena kan adik aku tuh memang pencinta berat sampai beli album banyak dari yang series School Love Affair, yang dari School Love Affair sampai yang
1: sekarang Arirang.
0: Arirang belum, sampai yang Black Swan, yang eranya Black Swan tuh udah lama banget kan. Dan kayak benar-benar kayak langsung aja di apa namanya dijerumusin ya, kayak kakak harus nonton ini, harus nonton, harus nonton. Astaga, udah aku coba nonton. Aku tuh cinta pertama BTS tuh pas zamannya No More Dream. Itu kan awal-awal ya.
1: Oh iya, masih.
0: Itu kayak wow, masih bujangan-bujangan banget kan, dan masih kayak keren, ganteng banget ya kan, Tasya ya.
1: Sekarang juga ganteng.
0: Sampai sekarang ganteng walaupun sudah menjadi om-om tampan. Tapi kalau dengar BTS ya, mereka tuh dengar-dengar mau comeback ya.
1: Iya.
0: Udah comeback ya. Astaga, aku enggak ngikutin udah lama. Maaf ya teman berdua. Jadi Tasya nih pasti salah satu penggemar BTS nih.
1: Iya.
0: Kenapa Jen bisa tahu? Karena di IG-nya ada nama Jungkook.
1: Iya, Tasya.
0: Pas kita follow-followan pertama kan, "Hah, Jungkook. Oh, ini penggemar berat BTS nih pasti." Suka Jungkook dari kapan, Tasya?
1: Aku suka dari pertama aku tahu BTS.
0: Hah, pertama banget. Ya. 2000 berapa tuh?
1: Aku tahu BTS itu pas udah lagi viralnya kan. Jadi pas SMP itu. Jadi aku udah kayak, "Oh, ini BTS." Terus aku lihat ada anggotanya kan banyak di situ.
0: Iya, ada 7.
1: Nah, ada 7. Yang ku
0: notice
1: tuh langsung Jungkook.
0: Tapi kalau ngomongin Jungkook, memang dulu Jungkook tuh iconic banget gak sih, yang gak sih? Kalau gak Jungkook, V yang terkenal zaman itu kan. Supaya kalau aku berubah, awalnya tuh aku Jungkook kan. Jungkook nih suka, tapi pas beli PC-nya mahal nih. Aduh, ratusan ribu, gak sanggup. Jadi berpindah ke mana tuh? Ke Suga. Sama juga Suga nih, rata-rata mahal PC-nya kan. Aku pindah aja yang paling tua, member yang paling tua.
1: RM.
0: Seokjin. Sampai sekarang aku suka Seokjin. Ngikutin dia terus gitu.
1: Aku dulu bahkan gak bisa bedain Jungkook sama Seokjin.
0: Karena mirip gak sih?
1: Karena mirip.
0: Sumpah, mirip banget awal tuh. Tapi sekarang udah bisa ngebedain ya. Karena sekarang tuh Jungkook tuh wah kayak udah bukan maknai lagi gak sih?
1: Lebih lah, lebih
0: kayak Hyung ya gak sih? Soalnya kayak dengan tampangnya, terus habis itu ada ukiran-ukiran di tangannya kan, tatonya segala. Jadi kayak bahasanya kayak tetap wow, cool dan badass banget gitu kan, keren banget gitu kalau ngomongin Jungkook. Ini kan katanya dengar-dengar
1: ada konser
0: ya bulan apa nih? Desember ya? Tahun ini kan?
1: Tahun ini.
0: Tasya beli tiketnya enggak?
1: Aku enggak dapat.
0: Enggak dapat. Astaga.
1: Itu Desember kan Kak konsernya, tapi war tiketnya udah kemarin.
0: Iya, dari kemarin aku dengar.
1: Kalau enggak salah aku lupa.
0: Iya.
1: Aku sempat war.
0: Enggak dapat. Aduh. Temen aku juga rata-rata juga gak dapet. Gara-gara itu kan war ya.
1: War.
0: Harus beli membership dulu kan, di Wayfarers gitu. Dan
1: bisa kok gak pakai membership. Cuman yang gak pakai membership tuh dapat yang sisaan.
0: Iya
1: gitu.
0: Kalau yang penggemar berat banget kan harus ada. Ya dapet. Harus dapet paling depan nih. Tapi kalau ngomongin soal konser nih, jujur banyak banget kan konser boy band ya Korea Selatan tuh yang memang apa namanya di Indo gitu. Dan pasti tiap tahun tuh pasti ada beberapa kali kan.
1: Ada.
0: Dan kemarin tuh kalau nggak salah ada bukan Seventeen, apa yang baru-baru kemarin tuh?
1: Kemarin.
0: Aku lupa, atau Treasure atau apa gitu.
1: Kemarin ada Kortis, tapi Kortis tuh bukan konser, tapi dia diundang.
0: Ah, Kortis diundang. Hmm. Itu pas kapan? Aku nggak dengar sih beritanya.
1: Baru-baru aja pas Halobeng kalau nggak salah.
0: Oh. Pokoknya
1: itulah, aku lupa.
0: Kamu juga ngikutin Kortis?
1: Aku ngikutin dikit.
0: Oh, dikit. Tapi kalau ngomong-ngomong soal boyband nih, selain BTS, Tasha ikut? Ah, bukan ikut, apa ngefans sama apa lagi?
1: Banyak, aku anak HYBE banget.
0: Oh, HYBE banget nih.
1: HYBE banget.
0: HYBE banget ya.
1: HYBE banget.
0: Aku juga HYBE sih, tapi bukan HYBE-nya. Tebak aku suka siapa?
1: Siapa?
0: Ayo.
1: Siapa?
0: Membernya sisa 6.
1: Ah, ENHYPEN.
0: Iya lagi. Dan yang keluar itu adalah Bias aku.
1: Iya.
0: Sedih kan.
1: Dia solo kok.
0: Solo iya, tapi ya gitu deh aku ya. Kayak oh, sedih banget soalnya kayak
1: ada lagunya yang emang terngiang-ngiang dirinya sendiri.
0: Yes. Iya. Aduh, kan? Banyak banget lagu yang memang dia ya, itu kan soundnya tuh dia, soundtracknya, ya. Soundbacknya gitu kayak.
1: Enggak ada yang ganti.
0: Di itu dia kayak lagunya Fate abis itu. Aduh, aku suka banget gitu. Tapi kalau ngikutin ENHYPEN, aku ENHYPEN ngikutin beneran dari awal.
1: Oh iya.
0: Dari eranya yang masih bujang masih kecil.
1: Dari yang audisinya enggak, Kak?
0: Iya, audisinya aku ikut.
1: Apa sih, aku lupa
0: namanya. Aku juga lupa lagi kan.
1: Yang banyak itu ya,
0: pokoknya yang telur.
1: Iya, yang telur.
0: Ikoniknya telur ya. Ikonik. Coba aku tuh ngikutin dari so dari dua, kan dia mereka tuh 2022 atau 21 ya itunya ya. Dari situ itu pas aku masih mau naik SMA. Aku udah ngikutin. Aku ngikutin bukan gara-gara teracunnya adikku ya. Karena memang lagu mereka tuh bagus. Iya, aku suka apalagi album yang kedua yang apa tuh ya, yang mereka konsepnya kayak pangeran banget itu loh, kalau kamu tahu. Lagunya kan ada Fever, Drunk Days, itu tuh bagus banget.
1: Bagus sih.
0: Tapi dengan keluarnya Evan ya. Evan dari ya, grup sekarang. Tapi bukan berarti ENHYPEN berakhir ya.
1: Betul.
0: Karena mereka juga akan merilis album baru The Sin Bliss, kalau kamu dengar-dengar kalau ada lihat gitu. Mereka bakal katanya rilis di bulan ya antara bulan September Oktober gitu. Iya. Jadi nanti juga mereka bakal konser katanya di bulan Januari. Setelah BTS tuh mereka Januari tanggal 27 atau 28 ya.
1: Oh,
0: itu.
1: Gitu.
0: Makanya kayak aduh, ini harus bekerja dan mencari uang ya untuk keluar tiket ya. Walaupun
1: just aja.
0: Iya, maunya just tip sih, tapi kita lihat nanti aja ya. Aku juga mengumpulkan uang untuk menonton konser mereka ya, walaupun sisa 6 doang sih.
1: Tapi nggak apa-apa.
0: Tapi nggak apa-apa sih, tetap bagus mereka tuh di formasi yang sekarang ya. Kalau, aduh, kalau ngomong-ngomongin soal K-pop nih nggak ada habisnya ya Tasya ya, karena kan kita sama-sama pecinta K-pop ya.
1: Yes.
0: Tapi kamu sampai ngoleksi gak?
1: Aku ngoleksi sih dulu photocard, terus kalau album aku nggak, aku beli lightstick.
0: Hah, kamu beli lightstick?
1: Yeah.
0: Mahal banget gak sih pasti?
1: Wow, iya.
0: Bagi BTS tuh ada versinya gak sih?
1: Ada yang baru malah. Ya, aku kayak, ih kenapa aku kemarin beli ya? Padahal yang sekarang lo bagus banget.
0: Iya lagi, sumpah. Berapa versi? Udah 3 ya?
1: Ada, tiga ya, apa? Udah 3 kalau gak salah.
0: Iya kan, sumpah kalau lightstick itu aku pengen beli tapi kayak harganya astaga mahal banget gitu. Tapi kalau soal udah ngefans dan favorit banget ya, siapa yang nggak bisa ya, kita langsung beli aja tanpa milah-milah.
1: Betul.
0: Lagi kan
1: tidak mikir
0: lagi, kayak udah langsung ambil aja. Tapi sayangnya di Palangka belum ada ya toko K-pop ya. Jadi kayak sayang banget nih, apakah aku harus membuka ya jasa titip K-pops gitu. Soalnya aku pengen banget ada gitu di sini. Aku tuh masa harus ke Banjar?
1: Iya.
0: Harus ke Banjar dulu baru bisa beli gitu loh.
1: Ribet ya.
0: Iya, ribet. Aku juga tipe orang yang enggak sabaran. Jadi misalnya harus kata temanku beli aja di mana, di toko online atau apa gitu. Enggak lama.
1: Iya,
0: apalagi beda pulau gitu kan. Jadi kayak sayang banget. Coba ya, teman Pro 2 kalau misalnya teman Pro 2 mau buka usaha K-pop, boleh banget nih di sini. Banyak kok open.
1: Betul.
0: Open banget di sini.
1: Open banget, malah banyak yang nyari bahkan.
0: Salah satunya kami dua ya, teman Pro 2. Oke, teman Pro, abis ini kita masih bahas lagi seputar ya K-pop ya. Dan selain yang satu ini, karena kita bakal break sebentar, Jin bakal pasang lagu dari Wengky Wirawan dengan judul Guess Now. Check it out.

0: Mas Dimas, tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian 500 rupiah dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
1: Aduh Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
0: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
1: Tenang Bu, justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital. Ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
0: Wah, benarkah begitu? Jadi bank bisa percaya sama ibu cuma lewat catatan di ponsel?
1: Tentu aja Bu, namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
2: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama yang menghambat dan mulai merangkul kemudahan di ujung jari.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Oke, segera download RRI Digital.
1: FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, nih kita masih bahas seputar K-pop, bisa dibilang K-pop, bisa dibilang enggak ya. Jadi hari ini kita bakal bahas, tadi udah boy band ya Tasya, ya. Sekarang mungkin girl band. Ya. Kalau ngomongin soal girl band, favorit kamu siapa?
2: Aku kalau dulu awal suka girl band tuh Blackpink.
1: Ah, Blackpink. Blackpink,
2: terus Twice. Kalau sekarang Heart to Heart.
1: Ah, yang ada Carmen gak sih itu? Ada Carmen. Kalau girl group itu aku juga sama kayak Tasya, Blackpink.
2: Iya.
1: Tapi Blackpink doang, Blackpink forever.
2: Enggak
1: yang lainnya gitu. Karena aku ngoleksi juga album Blackpink gitu sama photocard-nya. Sampai aku jualin juga dengan harga fantastis, mereka mau loh. Bingung aku. Mungkin banyak ya penggemar Blackpink ya, tapi kan gara-gara sekarang udah gen berapa ya? Gen 4 atau gen 5 sekarang?
2: Iya,
1: kalau udah banyak grup baru kan, iya, kayak Heart to Heart itu juga lagi hype banget kan.
2: Baru debut.
1: Baru debut, terus habis itu Twice juga lumayan masih terkenal kan, masih. Twice. Terus habis itu Les Serafim. Dari hype juga kan Les Serafim. Dan lain sebagainya ya, banyak banget sih kalau di ngomong-ngomong kayak soal girl group ya. Tapi kalau ngomongin soal girl group, kamu tau nggak sih yang lagi hype banget nih beritanya?
2: Apa tuh, dari Indo?
1: Dari Indo, jadi ada nama grup vokal wanita asal Indo namanya Nuna. Kalau pernah dengar.
2: Yes.
1: Nuna ini adalah grup vokal asal Indonesia yang berada di naungan 88 Rising. Grup ini terdiri dari 4 aja, kayak Blackpink dong, 4. Yaitu ada Christy Gardena, Esther Geraldine, Baila Fauri, dan Safah Adesha. Nanti mereka mau rilis nih bulan September albumnya.
2: Album baru.
1: Ya sebenarnya kita malah lebih bagus mendukung mereka kan, karena kan Indonesia dari nih Indo. Sudah saatnya Indonesia untuk terbang maju. Dan maju. Ya kita doakan aja teman Pro 2, semoga rilis album perdana Nuna dengan judul Island Girl ini bakal lancar ya. Kita doakan lancar. Dan Kalau aku lihat ini cantik-cantik semua sih. Udah kayak Korea banget.
2: Udah sama.
1: Sama banget nih. Pas banget nih udah teman Prodo, kita harus dukung mereka supaya mereka sama kayak Blackpink ya. Jadi tinggi dan memang terkenal ya teman Prodo. Oke deh teman Prodo, mungkin di kisaran bahas tentang boy group, girl group itu kita sampai sini dulu ya Tasya ya, karena masih banyak lagi nih program habis ini yang bakal kita saksikan ya teman Pro 2, karena radio Anda adalah radio anak muda di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dadah Tasya. Oke teman Pro 2, habis ini Jen bakal muterin lagu dari Miley Cyrus dengan judul Home. Karena setelah ini kita bakal ada info-info dan program menarik ya, karena kita akan ada di program Pro 2 English Corner yang akan menemani kalian 1 jam ke depan. Tapi sebelum itu mari kita dengarkan lagu ini dan tetap stay tune di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Hai teman pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Pro2 English Corner. Saatnya upgrade bahasa Inggris kamu jadi lebih keren dan makin percaya diri. Let's practice and level up together. Menu Komobat FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih di sore ceria nih yang bakal nemenin kamu sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah, tapi sebelum itu sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti kita bakal ada program English Corner ya, Pro 2 English Corner. Dan Jen gak sendirian karena bakal ditemenin sama dua narasumber dari mana nih, boleh dulu perkenalan kali ya.
1: Halo teman-teman Pro 2. Perkenalkan, kami dari himpunan mahasiswa program studi Tadris Bahasa Inggris UIN Palangkaraya. Ignite
2: the spark the change.
0: Wow, ada slogannya ya.
2: Betul sekali, Kak.
0: Boleh kan? Tadi Kak Arifin ya panggilannya.
1: Betul, Kak.
0: Oke, boleh yang selanjutnya, Kak?
2: Oh ya, yeah. I'm Agustiansyah and you just call me Tian.
0: Tian.
2: Basically.
0: Oke. Okay. Berarti sama ya?
2: Yes.
0: Same semester.
2: Same? Yes, of course.
0: Oke. Okay. Jadi teman Pro 2, jadi hari ini kita bakal bahas apa nih tema kita English Corner pada hari ini.
1: Jadi abbreviation common using in social media right now.
0: Oke, okay, sorry ya. Itu tuh artinya apa sih?
1: Abbreviation itu singkatan, Kak. Jadi kan di social media kita banyak nemuin singkatan-singkatan seperti TBH.
0: Mm-mm.
1: Dan BTW. Terus okay. Ada COD.
0: Oh, berarti lebih ke singkatan-singkatan yang mungkin kita enggak tahu ya, itu betul, kita gunakan di social media ya.
2: Betul sekali, Kak.
0: Oke, jadi ini menarik ya teman berdua karena kita bakal bahas ya abbreviation di sosial media. Dan kita bakal langsung aja masuk ke segmen pertama ya, yaitu word of the day. Boleh, silakan.
1: You go first.
2: Okay, today we gonna discuss about abbreviation that can help us understanding. So let me first share with you about IQ. IQ in English language, intelligence quotient. That means kecerdasan atau skor kecerdasan buatan. Jadi sering kita dapati gitu, a lot of Indonesia people melihat bahwa IQ itu adalah merupakan tingkat taraf kecerdasan pada seseorang. Jadi kurang lebih seperti itu gitu untuk terjemahannya ya, IQ.
0: Oke, IQ ya. Itu juga aku baru tahu sih, kayak I'm still learning about English too ya guys. Tapi by the way tadi aku juga belum perkenalan ya. Aku my name is Jen. Kalau kalian dari bahasa Inggris, aku dari bahasa Indonesia. Aku prodi PBSI UPR Universitas Palangkaraya dan udah lulus juga gitu. Oh,
2: so yeah. Nice meet you.
0: Yeah, so nice to meet you too. I'm sorry because mungkin my English is not fluent like you guys ya. Yeah.
2: It's okay.
0: Oh, it's okay because yeah, masih still learning kan, masih still belajar. Learning. Karena kan belajar itu tidak ada habisnya kan teman-teman ya. Oke, tadi kita udah dengerin IQ dari Kak Tian ya.
2: Betul.
0: Kalau dari Kak Arifin ini apa?
1: Okay, and then I think everyone always heard about ASAP. Atau in bahasa we called ASAP. It is not ASAP, right?
0: ASAP, yeah. Debu enggak?
1: Because in our conversation on chatting maybe on WhatsApp, we always use ASAP. Mm-hmm. It's not ASAP, right? It is singkatan from as soon as possible. That's it.
0: Biasanya ASAP itu dipakai kita sebagai Gen Z itu buat apa?
1: Nah biasanya kan mungkin kalau misalnya nih mau nanya Agus tentang tugas, mm-hmm, dan he said about a fake movie. Can you
2: as soon as I know yeah, gitu. Like mean like based on what I know, mm-hmm, any other meaning, but a fake is like seem like commonly use in on social media. I think that's
0: Berarti lebih ke social media ya.
2: Yes.
0: Tapi like a conversation kayak dialog gitu ya, biasanya biasanya dipakai gak sih ASAP tuh?
2: Definitely not, I think.
1: No, I think we not on use on real situation, but we use on chat. Or comment, for example, not for real situation talk like this.
0: I see. Yeah, berarti basically lebih ke social media ya. Kalau kita misalnya mau chat sama teman kan, males nih panjang-panjang, kayak langsung aja ASAP. Tapi kadang kita juga nggak ngerti tuh. Banyak teman-teman mungkin yang masih minim pengetahuan tentang singkatan bahasa Inggris gitu kan. Nah, biasanya itu apa namanya, mereka pasti nanya apa sih artinya gitu. Nah, apakah lebih bagus digunakan itu apa namanya, langsung ke mereka atau kita kasih tahu dulu sebelumnya?
1: I think they must search first. Search before they want to use that word. For examples, contohnya seperti gentle. Gentle itu kan banyak orang misleading kan?
2: Misleading.
0: Yeah. Gentle.
1: Yeah.
2: Gentle.
0: Oh.
1: Jadi baru aja tadi malam saya asking my friends about
2: gentle.
1: What the meaning of gentle? And they said gentle is gagah, perkasa, and then
2: muscle.
1: Padahal artinya itu memang benar-benar sangat jauh dari stigma-stigma orang Indonesia sekarang. Jadi gentle itu sebenarnya artinya adalah lemah lembut atau peka to the girls.
0: Aku baru tahu banget itu artinya. Biasanya kan kayak orang tuh bilang you're gentle, kayak oh iya, aku perempuan kenapa kok dibilang gagah gitu. Aku kadang mikir gitu kan, kayak hah, apa sih maksudnya, gak ngerti. Mungkin mereka ada makna lain kan. Rupanya
2: betul,
0: gentle
2: kan?
0: Tuh gak rupa, gak apa, maknanya bukan itu aja. Betul. Gitu kan. Tapi menarik sih ya teman berdua kalau membahas tentang kata-kata yang biasanya kita gunakan di sosial media atau misalnya kita lihat doang gitu tanpa tahu arti atau meaningnya gitu kan. Oke, teman berdua, itu menarik ya dengan kita tahu kata-kata atau singkatan dari IQ tadi, apa? IQ.
2: IQ, intelligent quotient.
0: Intelligent quotient.
2: Quotient.
0: IQ. Oke, okay, IQ sama ASAP ya tadi.
2: ASAP.
0: Sorry, I'm sorry teman pro 2 karena Jen tidak basic di bahasa Inggris, tapi it's okay, kita sama-sama belajar ya.
2: Mr. Learning.
0: Oke, setelah ini kita bakal ke segmen selanjutnya, tapi sebelum itu kita break dulu ya sebentar ya teman pro 2 karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: Masih di Sore Ceria ya, edisi Pro 2 English Corner nih bareng Jen dan mahasiswa dari UIN, ada Kak Tian sama Kak Arifin ya. Jadi kita bakal lanjut nih ya teman Pro 2. Kalau tadi kita udah ngomongin word of the day ya, yang kita masih belajar lagi ya teman Pro 2. Jadi selanjutnya mungkin kita lebih ke English in real life nih. Biasanya mungkin dalam sehari-hari kan teman-teman Pro 2 ini nggak tahu nih, misalnya ada bahasa-bahasa atau singkatan yang mungkin mereka tuh cuma ngikut-ngikut aja gitu artinya tanpa mengetahui apa artinya. Biasanya tuh contohnya seperti apa sih Kak?
1: It looks like OTW, some of us think that this word it's meaning like aku mau berangkat gitu, berangkat OTW, padahal terjemahannya different meaning gitu. Sebenarnya terjemahannya itu adalah seseorang itu bertindak saat dia melakukannya gitu Kak. Maksudnya ongoing. Saat ya, misalkan sebagai contoh, for example seorang laki-laki berangkat gitu Kak. Nah, dalam proses berangkatnya itu dibilang OTW gitu. On the other hand,
2: dan kebanyakan dari generasi muda zaman sekarang tuh kan kalau misalkan mau berangkat bilangnya OTW ya. Padahal kalau misalkan dia emang mau berangkat harusnya bilangnya on my way seperti itu. Jadi OTW itu Kak sebenarnya posisinya udah di jalan. Iya, seperti itu. Bukan mau berangkat. Jadi pasti banyak teman-teman dari Pro 2 yang pakai kalau mau berangkat nih nongkrong sama teman atau dan lain sebagainya pasti bilangnya OTW nih gitu.
0: Ih, sumpah kok sering gitu loh. Berarti maknanya lain ya.
1: Betul sekali Kak.
0: Astaga, berarti aduh, maaf ya teman Pro 2 aja nih selalu bilang kayak OTW padahal masih di rumah.
2: Mungkin ada yang baru mandi.
0: Iya, aku selalu
1: bangun dari tempat tidur kali ya.
0: Aku selalu gitu kayak misalnya teman bilang OTW, ah OTW mandi pasti. Rupanya kalau kita udah di jalan itu on my way ya biasanya. Jadi baru tahu nih kata-katanya. Berarti teman berdua kalau misalnya kalian mau jalan nih, mau ke kafe, mau ke manapun itu, jangan bilang OTW. Biar lebih apa ya, lebih baik ya lebih pemaknaannya baik. Gitu kan. On my way, bisa dicatat ya teman produk, on my way, jangan OTW. Harus. Tapi lebih seringnya OTW gak sih sekarang anak muda?
1: Yeah. OTW.
0: Iya, karena kayak udah jadi apa ya?
2: Mindset mereka
0: ya, dan betul. Kebiasaan. Mungkin bisa diubah ya teman produk. Jadi on my way. Kira-kira ada lagi nggak nih?
2: Dan ada satu kata Kak, di mana kebetulan malam tadi saya juga asking my friends about what the meaning in bahasa FOMO, and they think FOMO is a word, not a abbreviation. Padahal faktanya FOMO itu adalah akronim. Jadi FOMO ini adalah singkatan dari afraid of missing out. Tapi kebanyakan orang think that FOMO is a word. Jadi kayak ngikut-ngikut gitu seperti itu. Padahal sebenarnya arti FOMO adalah afraid of missing out. Dan juga FOMO ini ada kebalikannya nih Kak. FOMO. Jadi kan kalau FOMO tuh biasanya takut nih dia ketinggalan sesuatu gitu.
1: Betul.
2: Nah, dan ternyata ada orang yang kebalikan dari FOMO, yaitu fobi.
0: Fobi.
2: Iya. Jadi kebetulan saya adalah salah satu orang yang fobi.
0: Ya. Jangan sebut nama ya, ada aja. Adalah teman gitu ya.
2: Betul. Fobi itu artinya adalah afraid of being cluttered. Seperti itu Kak. Jadi FOMO itu bukan kata ya teman-teman. Jadi FOMO itu sebenarnya kepanjangan singkatan dari afraid of missing out, seperti itu.
0: Kalau yang aku tahu ya kata FOMO tuh kayak aku nggak tahu artinya sumpah. Artinya panjangannya tuh nggak tahu aja. Orang-orang bilang kayak ih kamu FOMO, FOMO akan hal ini itu ini itu. Jadi kayak nah, FOMO apa? Terus mereka bilang oh, FOMO itu kamu ikut-ikutan kita harus harus gini harus gitu. Rupanya kayak oh ada panjangannya dan gak, kata Kak Arifin tadi ada apa tadi?
2: Ada kebalikannya.
0: Kebalikannya juga apa? Fobi ya tadi ya.
2: Lawan dari FOMO.
0: Lawan. Ini ya, menarik ya teman-teman berdua karena yang kita tahu ya FOMO tuh ya bahasanya cuma artinya ya bukan panjangannya itu. Ih kamu ikut-ikutan nih takut ketinggalan sesuatu, kamu harus tahu itu. Sebenarnya kalau tentang FOMO ini jujur apalagi kalau malam ya, kadang aku overthinking. Ngelihat atau scroll TikTok terus ngelihat aku apakah aku bakal ketinggalan tren gitu. Kadang aku mikir gitu. Ketinggalan tren itu kayak aku harus berbuat itu, aku harus pokoknya harus melakukan itu, kalau nggak ngelakukan aku bukan FOMO namanya. Karena memang anak muda zaman sekarang FOMO banget gak sih?
1: Betul, FOMO apa-apa selalu diikutin aja
0: selalu
1: gitu
0: diikutin
1: ya.
0: Tanpa di apa namanya di apa ya dipikir dulu gitu kan, apakah itu baik apa enggak.
2: Betul.
0: Gitu. Sekedar ikut-ikutan. Tapi kata FOMO itu baik atau enggak sih sebenarnya?
2: Kata FOMO sebenarnya fobi dan FOMO itu sebenarnya ada minus dan ada
1: plus.
2: Plusnya juga kan.
0: Okay. Ya.
2: Karena kalau misalkan we FOMO in a good ways, that's okay and it's really we got benefit from it. Gitu. Tapi kalau in a bad ways kayak cuman tren-tren yang mungkin buat seru-seruan nggak apa-apa dan lain sebagainya. Tapi kalau FOMO-nya, kalau saya tuh kak FOMO-nya lebih ke misalnya teman ada join competition, for example like some ambassador from the other instansi gitu kan, and then saya FOMO tuh kayak oh harus ikut nih seperti itu. Kalau saya FOMO-nya seperti itu in a good ways.
0: Oh, FOMO-nya in positif ya berarti. Yeah. Tapi pernah nggak sih ngeliat teman, misalnya ada teman nih atau keluarga yang FOMO-nya itu ke arah negatif gitu?
1: Banyak sekali. Betul.
0: Coba salah satu contohnya mungkin biar teman-teman Pro2 tahu juga mana yang baik dan enggak gitu.
1: Let me give you for example like kebanyakan orang sum up us like buy something. They don't think about it. This is a properties what they buy is need or wants. Apa yang mereka beli ini dibutuhkan atau sebatas keinginan gitu kak. Jadi mereka harus comparing about two side, one side needing and the other side wants. Jadi mereka harus bisa membedakan mana yang bisa menjadi kebutuhan, mana juga yang bisa menjadi keinginan. Gitu. Jadi based on position. Jadi kalau kita melihat kebanyakan teman-teman kita banyak tuh giliran melihat atau terinspirasi dari sebuah film, katakan sebagai contoh, mereka langsung tiba-tiba ngelakuin itu atau beli sesuatu tentang hal apa yang mereka menjadi inspirasi. In a good way itu gak apa-apa sih, it's alright, it's
2: untuk motivasi.
1: Motivasi, ya. But kalau gak konsisten, gak ada commitment, it's different situation gitu kak. Jadi akan menjadi salah ketika hal yang menjadi inspirasi itu tidak ditekuni sebagai hal yang menjadi langkah baginya untuk bisa mencapai keinginannya gitu kak.
0: Oh, benar sih kata Kak Tian ya. Apa-apa misalnya kalau kita mau melihat barang atau beli sesuatu tuh kadang kita harus mikir dulu sebatas keinginan atau cuma kebutuhan. Ya kebutuhan gitu. Kadang sih kalau perempuan ya kayak aku langsung beli-beli aja tanpa mikir. Ya gak sih?
2: In this economy.
0: Tapi kalau in this economy pikir 100 kali dulu ya itu berguna apa enggak gitu. Iya benar juga sih kata-katian ya. Tapi kalau menurut Karipin nih ada enggak?
2: In a bad ways FOMO yang saya sebagai mahasiswa ya itu pasti banyak banget kak. Karena seperti ini contoh, ada segerombolan teman yang mungkin mengajak ke arah negatif, a bad ways. Nah FOMO dia ini adalah ah gak apa-apa aku ikutan mereka, kan banyak juga yang ngelakuin itu. Nah itu FOMO, salah satu FOMO yang menurut saya in a bad ways tadi.
0: Oh ikut-ikutan ya.
2: Betul.
0: Karena lingkungan gak sih biasanya kayak gitu ya. Benar-benar aku setuju sih sama Kak Arifin ya. Jadi kita harus pintar-pintar juga ngelihat kondisi dan pergaulan kita tuh harus tetap dijaga ya. Tetap sehat lah bahasanya, jangan sampai merujuk ke hal yang tidak baik. Betul. Menarik. Mungkin untuk satu lagi kata nih, mungkin yang teman-teman Pro 2 maknanya tuh cuma sebatas itu-itu aja, tapi ada makna lain gitu. Ada gak nih dari Kak Arifin atau Kak Tian?
2: Kakak pasti sering nemu komen Cimiu.
1: Cimiu.
2: Iya.
0: Cimiu.
2: Iya. Itu. Jadi kemarin sempat ada TikTokers, jadi dia tuh salah mengartikan Cimiu ini. Jadi Cimiu ini di beberapa kalangan orang menganggap ini sebuah kata-kata cute. Lucu seperti itu kayak Cimiu gitu loh. Padahal sebenarnya ini adalah salah satu bagaimana ya, kita memberikan pendapat, tapi pendapat kita ini belum tentu benar.
1: Betul.
2: Jadi the meaning of the Cimiu is correct me if I'm wrong. So for example, that the commentator give the comments in the comment section, and then they add to me. They have their opinion, yeah, but they don't know it is right or it is not. So that's why they need someone to correcting their commentators gitu.
0: Cemio, cemio ya.
1: Cemio.
0: Tapi terkadang juga kita juga harus tahu nggak sih, misalnya apa yang kita sampaikan itu harus tahu dulu, jangan misalnya cuma sebatas mendengarkan tapi nggak tahu artinya. Tapi kadang aku baru pakai kata itu kemarin. Cemio ya,
1: cemio
0: ya. Terus nanya orang nih, apa artinya gitu, kayak correct me if I'm wrong. Ih, so Inggris, dibilang gitu so Inggris. Padahal kan kita belajar
1: macar,
0: juga.
1: Betul,
0: ya sih, menarik sih teman Pro 2. Oke, okay, itu dia di segmen English in Real Life ya, karena kita udah banyak tahu nih dari Katian dan Kak Arifin soal singkatan-singkatan yang mungkin anak Gen Z banget ini tahu ya, sering gunakan tapi nggak tahu maknanya tuh yang sebenarnya apa ya.
1: Betul,
0: kan?
1: Betul, Kak.
0: Menarik banget nih teman Produ. Oke, okay deh, ini kita break dulu ya sebentar, karena abis ini kita bakal bahas Song of the Day yang kita udah dengerin tadi di awal sebelum kita mulai ya teman Produ. Tetap stay tune terus di 92.4 FM Produ Palangkaraya, teman terbaik kamu.
3: Kamu masih mendengarkan Pro 2 English Corner. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: Hai teman berdua, tadi udah denger ya, apa namanya, English in Real Life apa dari Kak Tian dan Kak Arifin. Breaknya bentar banget ya, nggak sampai semenit, udah langsung aja. Karena kita juga ngejar waktu ya teman berdua. Nah sekarang kita masuk ke segmen 3, yaitu Song of the Day. Jadi tadi lagu apa sih kita dengerin Kak?
1: Jadi dari Olivia Rodrigo. Siapa teman-teman Pro2 di sini yang nggak tahu Olivia Rodrigo kan?
2: Harusnya tahu ya.
1: Sudah kenal itu dan iya. Kebetulan beliau juga keturunan dari tetangga sebelah.
0: Philippines. Oke.
2: Mix blood ya.
0: Mix blood banget.
1: Good for you. Untuk judul dulu Kak.
0: Oh ya, judulnya apa?
1: Good for you. Jadi dia cuman kasih letter U di belakang dan ada juga empat. Ya number 4 in the middle.
0: Oke.
1: Jadi nah inilah slang-slang yang mungkin di generasi muda itu mungkin masih belum paham. Contohnya kayak angka 4 ini. Jadi angka 4 ini sebenarnya adalah kata replace untuk 4 seperti itu. Jadi good for you. Baik untukmu seperti itu.
0: Tapi sebenarnya bagus gak sih pakai kayak begitu, misalnya untuk mempersingkat gitu loh.
1: Bagus Kak, karena kebetulan I always use that, but not four, but two.
0: Oh iya. Ya,
1: contoh mau ikut-ikutan nih, komen orang setuju atau enggak. Saya biasanya bilang me, terus dua. Kasih dua, ya me too.
0: Oke. Iya sih, oke lanjut Kak.
1: Dan kita nemu lirik tadi kan di lagu itu. Ada remember when you said that you wanted to give me the world. Wow, ini sangat
2: dalam
1: buaya ya. Sekali ya.
0: Buaya.
1: Ujung-ujungnya. Jadi give me the world. Jadi kebanyakan orang tuh pasti berpikir kayak oh artinya memberikan aku dunia. Padahal ini adalah idioms Kak. Jadi mungkin banyak generasi muda dan juga teman-teman Pro2 di sini yang belum tahu apa itu idioms. Jadi idioms itu perumpamaan. Nah, contoh ada piece of cake. Jadi sebenarnya kalau kita artikan piece of cake ini adalah potongan kue kan.
0: Iya,
2: word by word.
1: Iya, word by word. Tapi sebenarnya artinya adalah easy, Kak. Mudah.
0: Easy peasy gitu ya.
1: Dan wanted to give me the world tadi itu artinya adalah idioms yang orang seseorang di mana mungkin si cowoknya itu mau memberikan yang terbaik untuk si ceweknya semampunya dia seperti itu. Jadi he want to give her the world seperti itu.
0: Betul. Oh ini berarti lebih ke apa ya, kalau soal lagunya ini laki-laki berarti?
1: No, ya sebenarnya lagu ini menceritakan tentang patah hatinya dari si cewek ini.
0: Oke, buaya ya. Idioms tadi perumpamaan.
2: Ya.
0: Kalau ngomongin soal perumpamaan itu baik gak sih kalau misalnya kita pakai di sehari-hari gitu? Tapi pakai bahasa Inggris kayak tadi gitu.
2: Based on position sih Kak. Jadi kita harus juga melihat bagaimana penempatan idioms tersebut dalam percakapan keseharian gitu. Karena kan kita juga harus memperhatikan lawan bicara kita gitu. Dan itu harus apple to apple gitu Kak. Harus setara gitu. Dan juga kita harus mengedukasi juga di samping itu, bahwa kata-kata yang kita pergunakan, apalagi termasuk idioms, itu juga akan menyangkut kepada arti yang bakal diterjemahkan oleh orang yang didengar gitu. Pertama
0: berarti tergantung ya. Betul. Kita lihat posisinya dulu di mananya gitu ya.
2: Betul Kak.
0: Oke, menarik. Terus setelah ini ada apa?
2: Setelah ini ada
0: I've lost my mind.
2: Jadi ini cukup dalam ya Kak, karena kalau kita lihat word by word, one by one, we have hal yang sangat dalam gitu, yang bisa menyentuh emosional pada seseorang gitu. Jadi dalam artian bisa menyangkut soal stres, kepanikan, lalu juga kemudian soal pikiran, beban pikiran yang terpenuhi dengan hal-hal yang bisa membebani pikiran kita gitu Kak. Jadi bukan benar-benar hilang akal, tapi hal yang bisa ngebuat kita confused, panik, and something like that.
0: Stres gitu.
2: Betul,
0: ya
2: Kak.
0: Juga.
2: Lose my mind.
0: Selanjutnya mungkin aku mau nanya nih, I've lost my mind. Biasanya ini aku mengartikannya ini aku hilang pikiran.
2: Hilang pikiran.
0: Iya, hilang pikiran. Tapi sebenarnya makna, ada makna lagi yang betul. Lain kan. Kayak orang-orang pasti mikirnya I've lost my mind. Kenapa ini pikirannya hilang? Karena karena kita itu mentranslate lagu itu cuma lewat Google Translate basically. Betul, kayak kak. Mentranslate tuh, oh ini artinya. Tapi tidak di dikulik gitu artinya yang mendalam tuh apa gitu dari lagu. Terkadang aku juga mikir kayak orang luar ya, apalagi dari yang lagu barat itu. Betul. Mereka tuh buat lagu tuh sebenarnya apa maknanya yang disampaikan kepada pendengar gitu. Gitu loh, aku juga mikir gitu. Padahal makanya aku lebih sering dengar lagu Indo kebanding lagu Inggris. Padahal lagu Inggris itu juga sebenarnya bagus juga kan,
2: bagus
0: untuk kita
2: kak.
0: Dengerin, pelajarin dan mengartikannya apa gitu yang disampaikan sama mereka. Tapi ya memang lagu Olivia Rodrigo ini enak-enak sih kalau didengerin, enggak sih? Setuju enggak sih?
2: Apalagi anak, untuk anak-anak muda gitu ya.
0: Iya, kayak
2: sangat relate,
0: relate banget sama kehidupan gitu ya.
2: Betul sekali.
0: Menarik-menarik. Terus abis itu apalagi nih dari lagu ini yang bisa kita kulik?
1: Dari judul tadi ya kak, kan Good For You ada 4 kan. Nah four. Jadi ternyata gak cuman angka 4 nih yang dipakai biasanya untuk perumpamaan.
0: Oh ada lagi yang lain.
1: Contoh angka 2 yang saya sebut tadi.
0: Two, ya.
1: And then 8. Biasanya ada yang bilang kayak L, 8, and then R. Nah ini tuh artinya letter.
0: Kalau saya 8R
1: betul. Letter. Kalau saya itu sering pakainya itu yang buat straight. Straight itu biasanya saya add 8 di akhirnya. For example like S, T, R and then I add
0: 8.
1: 8. Ya, yeah, straight. Lurus seperti itu.
0: Ya aku baru tahu loh kata 8 ini. Aku baru lihat coba. Rupanya dengan apa kamu kasih tahu ya yang ada kata 8 itu. Berarti memang buat itu ya apa namanya, jadi lebih nyaman aja ya kalau menurut
1: mempersingkat, ya.
0: Mempersingkat gitu ya bahasanya. Ya sih menarik. 8 selain 8 ada lagi?
1: Mungkin di 4 tadi ya kak. Jadi 4 itu kan banyak. We often see that 4 and ever.
2: Ever.
0: Forever. Forever. Oh iya ya. Sering-sering sering aku lihat sih yang kayak begitu. Sama before ya bisa.
1: Before,
0: ya,
1: betul.
0: Before. Oke, menarik sih. Tapi kalau selain apa namanya huruf ya, ada lagi nggak sih kira-kira yang bisa disingkat gitu?
1: Kalau yang viral di zaman sekarang?
0: Iya, yang viral.
1: We also knows about scuba, right?
2: Scuba.
0: Oh ya. Yeah.

0: Bagus. Apa? Atau alat bantu mendengar, alat bantu bernafas di dalam, di bawah air seperti itu.
1: Baru dengar juga ya aku. Aku tahu scuba tuh gini-gini. Aduh, hai. Ya, teman berdua itu sih kita jadi tahu nih arti-arti yang memang awalnya kita kayak gak tahu ya. Terus kita juga ngeliat orang pakai itu, jadi kita ikut-ikutan kayak FOMO. Betul. Tadi kan. Dan kita gak tahu tuh makna yang dalamnya ya, kayak gimana, apa ada apa arti lain dari perkataan tersebut. Nah, kalau ngomongin soal tadi, kita kan udah ngomongin soal singkatan ya, singkatan yang biasa anak muda pakai gitu.
2: Betul gak?
1: Nah, sekarang mungkin kita lanjut aja, gimana sih cara kita sebagai anak muda ya. Biasanya tuh mungkin di zaman sekarang tuh ada yang namanya kode switching. Nah, kadang kan kita atau biasanya kita tahu tuh anak Jaksel. Jaksel yang campur dengan bahasa Indonesia ini. Kadang kayak apa namanya? Itu sebenarnya bagus gak sih kalau kita masukin dengan kata-kata persingkat-singkatan tadi itu di dalam?
2: To be honest, sebenarnya dalam apply di percakapan, misalnya contoh ya, kalau di Jaksel mereka mencoba combine Indonesia and English language, something like jujurly.
1: Ada li di belakang.
2: Jujurly.
1: Jujurly secara pribadi.
2: Jujurly secara pribadi. Kedengarannya enak sih kayak, cuman dalam kebahasaan itu tidak tepat penggunaannya. Yang tepat itu kan to be honest atau honestly gitu. Jadi kebanyakan some of us take this word and using about it, not tidak berpikir soal apa sih artinya, ini benar nggak dalam penerapannya. Jadi misalnya kayak pin, IQ, something like that, there are so many meaning, reason behind it, but you should know about what exactly meaning the word. Nah, itu yang harus kita perhatikan, meaningnya gak, artinya, biar gak salah kaprah dalam penerapannya gitu, implementasinya.
1: Oke, tapi kalau ngomongin soal, ya benar sih kata-kata yang tadi kita harus lihat juga kan kondisinya. Terus habis itu secara apa, vocabulary gak cocok kan. Jadi kayak harus cari yang lain gitulah perkataannya atau kalimatnya gitu. Tapi kalau ngomongin soal penggunaan tadi abbreviation di sosial media, apakah menurut kalian nih sebagai mungkin anak bahasa Inggris nih, dan memang hari-harinya mungkin berbicara conversation with English kan, nah itu tuh kira-kira memang bagus gak sih misalnya kalau apa namanya ada kata bahasa Indonesia tapi dicampur dengan kata yang tadi kayak accept, IQ gitu, dicampur dengan bahasa Indonesia gitu. Menurut kalian tuh baik gak? Apa misalnya kita pure kalau mau bahasa Inggris aja, bahasa Indonesia aja, gak usah dicampur dengan bahasa Inggris gitu.
0: Sebenarnya tergantung konteks kak. Kalau misalkan kita santai sama temen nih, sebenarnya nggak apa-apa kalau kita kan kalau mau belajar bahasa Inggris tentunya we combine English and Indonesia, right? If it's you use word per word, for examples like you add Indonesian and then English, but not combining. Combining being the one word, for example like jujurly. Karena kalau misalkan perkata nggak apa-apa, misalkan kata pertama bahasa Indonesia, kata kedua bahasa Inggris, nggak apa-apa, it's okay kalau masih mau belajar seperti itu kan. But if you combine like jujurly, karena itu kan udah beda arti kan,
1: beda
0: kan?
1: Arti.
0: Dan juga ini nggak jelas ini bahasa Inggris atau bahasa Indonesia seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 mau belajar bahasa Inggris dan masih menggunakan code switching, and it's okay if you using that word per word, seperti itu kak.
1: Berarti kalau misalnya ngomong sama teman gak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya di formal, misalnya di ruang kelas atau ruang kuliah, karena kan kita harus ngomong sama dosen nih. Berarti itu harus pakai bahasa Inggris banget yang formal gitu, gak usah dicampur dengan kode tadi.
0: Ada beberapa dosen yang memang dari mereka tuh mengharuskan dan mewajibkan kita untuk menggunakan bahasa Inggris full di kelas beliau ya, seperti itu. Dan mungkin ada beberapa juga dosen yang it is okay if you want to combine with Indonesia for examples.
1: Tapi pernah gak sih, gak tau ya, kalau dulu di pas aku sekolah sih, pas sekolah tuh kami ada pelajaran bahasa Inggris dan conversation, dibedain tuh English dan conversation. Nah, kami di conversation itu, di mata pelajaran conversation harus full 100% bahasa Inggris dan gak boleh pakai bahasa Indonesia. kalau ada yang ngomong bahasa Indonesia itu kamu bakal didenda. Kalian ada gitu nggak? Pernah nggak?
2: Ya, kalau based on my experience itu ada kak.
1: Oke. Okay. Ya,
2: namanya disiplin positif.
1: Itu di kuliah atau di?
2: Di sekolah.
1: Oh, pas sekolah ya, juga ada berarti. Okay,
2: betul. Sama disiplin berarti. Positif. Jadi ada hal-hal yang memang harus dipatuhi gitu saat memasuki ruang kelas, apalagi mata pelajaran bahasa Inggris gitu, karena kan kita mencoba untuk membiasakan.
1: Iya, iya betul.
2: Always using English language in daily activities, so that we can present our material, our mind to share everything we want. So kita bisa melihat bahwa bahasa Inggris ini tidak bisa hanya dipakai hanya untuk satu hari gitu. Dan itu perlu dilatih, betul, dilatih. Makanya untuk membiasakan isi otak kita terhadap kosakata bahasa Inggris, maka diperlukan penempatan dan juga aturan-aturan yang mungkin barangkali bisa membantu gitu. Dalam memahami bahasa Inggris lebih baik gitu.
1: Mungkin tips, ada tips gak sih dari Kak Tian atau Kak Arifin itu untuk belajar bahasa Inggris biar semenyenangkan itu gimana?
0: Practice ya Kak.
2: Practice, of course.
0: Yeah. 100%. Dan juga sebenarnya untuk punishment kayak misalkan nih kayak kampus kakak kan kalau di conversation nih you cannot using Indonesian language, yes. And that punishment, and it's okay if you want to give them punishment but in a good ways. Karena seperti ini kak, banyak sekali stigma anak-anak muda di zaman sekarang di mana mereka tuh afraid to use English because they think, karena bahasa Inggris ini biasanya digunakan sebagai hukuman dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau misalkan hukumannya itu menyenangkan, and it's okay. Dan itu adalah cara kami sebagai the next future teacher, okay, to make our students to becoming joy in English.
1: Berarti tadi Karifin bilang banyak praktis ya kan. Kalau soal kayak hukuman punishment itu in the good ways gak apa-apa ya kan. Tapi kalau misalnya benar gak sih kalau belajar bahasa Inggris itu sekarang gak perlu lagi latihan sama orang, jadi lewat aplikasi itu bisa.
0: Betul kan?
2: Betul.
1: Soalnya katanya di banyak apa namanya kayak bahasanya kayak Duolingo katanya itu berguna banget kan buat misalnya kamu mau nambah skill menulis, membaca dan mendengarkan. Tapi kadang kalau kita misalnya nih malas menggunakan aplikasi, ada nggak sih hal yang lain, misalnya tips yang lain gitu selain misalnya ngobrol berdialog sama dari aplikasi gitu.
2: Betul. In this era, I think you have to practice in front of people gitu kak. Even cermin gitu kak, kalau nggak ketemu orang. Di zaman atau era sekarang mestinya kan terbantu gitu ya kak. Apalagi misalnya ada teman-teman kita yang 3T gitu ya, tertinggal, terjauh dan semacamnya. Jadi kalau kita lihat bagaimana sih tips dan caranya untuk belajar bahasa Inggris apalagi di era sekarang gitu. Jadi memang betul I agree with him about we must practice 100% practice, I think, because without practice you don't get anything gitu. Kamu nggak bisa dapat apa-apa gitu without practice. Maybe you have some vocabulary in your mind but you don't have keberanian gitu untuk mempraktiskannya. Jadi kalau menurut hemat saya, in my humble opinion about this case, jadi alangkah baiknya bagaimana kita pergunakan bahasa Inggris ini sebagai media gitu kak, dan juga teknologi yang sudah ada gitu. Apalagi teman-teman kita yang juga banyak sekali mendapati kendala, maksudnya mereka juga bisa gitu untuk bisa melatih bahasa Inggris, bisa lewat YouTube, social media, or something like that gitu kak. Jadi banyak cara yang bisa kita gunakan untuk bisa mempelajari bahasa gitu. And anyway, saya juga belajar bahasa Arab juga gitu kan. Jadi di satu sisi bahasa Inggris, bahasa Arab juga menjadi keseharian gitu. Pelan-pelan.
1: Seimbang ya.
2: Harus seimbang.
1: Belajar bahasa itu sebenarnya menyenangkan ya kan.
2: Menyenangkan. Betul kak Fani.
1: Iya. Enjoy. Benar kan, enjoy gitu. Tapi kembali lagi ke kita nggak sih, kita itu mau ekspor lebih jauh atau situ-situ aja.
2: Betul.
1: Kan benar kata Kak Tian tadi kan, kita harus nambah vocab baru misalnya dari dengerin musik, habis itu dari nonton video atau film kan biasanya kan. Kalau mau katanya sih nggak tahu ya benar apa nggak. Kalau mau pintar bahasa Inggris itu apa tanpa subtitle?
0: Kalau menurut saya sebagai anak bahasa Inggris, yeah. We need subtitle, but tapi jangan subtitlenya bahasa Indonesia dalam bahasa Inggris
1: itu.
0: Nah kalau misalkan mau menguji listening nih, nah itu baru tanpa subtitle. Tapi biasanya ya kak, ini kalau saran dari saya ya, kalau misalkan kita tuh masih vocabnya lumayan kurang, karena saya kan biasanya kalau movie terus sama music itu kan they use deep English kan sometimes, and then we don't know about the meaning that word, even the pronounce, we never heard that. So that's why I think if you want to learn that pronunciation first, you need the subtitle but in English. And then if you want to testing your listening skills, that you don't need that subtitle.
1: Oke, menarik ya teman Frodo. Berarti boleh pakai subtitle tapi bahasa Inggris ya. Memang kalau misalnya mau belajar nouns yang baru gitu kan. Habis itu kalau ngomongin soal melatih skill bahasa Inggris ya, mungkin kita, mungkin dari Kak Rian apa Kak Arifin gitu bisa kasih mungkin kata-kata atau quotes gitu biar apa namanya teman pro 2 ini yang awalnya ingin belajar bahasa Inggris tapi bingung nih, takut salah. Kadang kan kita bertemu sama orang udah yang pintar bahasa Inggris nih, misalnya nih udah fasih bahasa Inggris, tapi kalau kita mau belajar kadang takut salah, takut dikata ketawain gitu, atau di ya bahasanya kayak misalnya kalau nggak ngerti ya udah aku diam aja gitu. Mungkin ada
2: kalau menurut hemat saya kak, jadi untuk kata-katanya ya, itu adalah everyone has different speed and everyone has different way. Jadi orang-orang itu punya perbedaan pada kecepatannya gitu kak. Dan perbedaan itu juga berlaku pada jalan yang mereka tempuh gitu. Jadi tergantung based on bagaimana dia melihat dan menanggapi apa yang ingin menjadi capaian dan tujuan dia, dan itu bisa banyak lika-liku jalannya, atau sebaliknya dia justru malah berpikir untuk mundur dan menyerah aja gitu. Jadi kalau menurut hemat saya, kata-kata ini akan menjadi pembanding bagi mereka yang ingin melihat bahwa setiap orang tuh memiliki segmen dan skill berbeda-beda gitu. Jadi gak bisa kita pukul sama rata bahwa semuanya harus bisa speaking by speaking gitu. Gak, kita juga harus melihat ada orang yang memang keahliannya penuh di writing, listening, reading, dan semacamnya gitu. Jadi speaking bisa jadi jalan, cuman yang lain juga gak menutup kemungkinan bisa gitu. Jadi tempat untuk kita mencapai tujuan dan cita-cita gitu kak.
1: Iya, setuju banget aku sama Kak Tian, kalau tiap orang tuh punya proses yang beda-beda dan cepat lambatnya itu tergantung sama diri sendiri. Ih, menarik. Kalau dari Kak Arifin ada nggak nih?
0: For me the quotes for teman-teman Pro 2, it's if it's not now then when, because everyone always say that I want to learn English, but when? Okay, you always say that, and do you want it to be fluent in English, but you not start from now. If it's not now, then when? And then use music. Music for me, yeah. For me, it really works for me because I do love music. I'm crazy over music. So I got a lot of vocabularies from music, and then I translate for the one sentence and then one paragraph, another thing, and then full of the lyric. So I think that's the way to teman-teman Pro 2, if it's not now then when.
1: Ya, setuju banget ya. Benar-benar dapat banget ya teman Pro 2 untuk hari ini, karena kita kedatangan memang narasumber yang memang di bidangnya ya bahasa Inggris. Terima kasih ya kepada Kak Arifin dan Kak Tian untuk ilmunya.
0: Ya. Terima kasih.
1: Mau kata-kata? Kalau misalnya

itu dia Pro 2 English Corner untuk sore hari ini. Terima kasih udah belajar dan seru-seruan bareng. Keep practicing your English. See you next Tuesday at 4 p.m. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: begadang terus kamu ini. Nonton bola tiap malam, gak capek apa?
1: Capek Bu, tapi mau gimana lagi? Ini Piala Dunia Bu.
0: Ya, iya, jadi begadang terus ya. Jangan lupa makan, besok kamu ujian.
1: Iya Bu, aman kok.
0: Jangan iya-iya aja. Kebanyakan begadang gak baik buat kesehatan kamu.

0: Bisa-bisa besok nggak fokus ujiannya.
1: Baik, ibuku tersayang. Siap.
0: Yuk, jangan karena hiburan sampai lupa dengan tujuan dan kesehatan.

94,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih sama Jen di sore ceria yang bakal nemenin kamu sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya Pro 2 tadi kalian sudah mendengarkan ya English Corner, Pro 2 English Corner yang sudah ditayangkan ya. Kalau teman Pro 2 ketinggalan bisa banget di YouTube-nya RRI Palangkaraya Production. Oke teman Pro 2, waktu sudah menunjukkan waktu 17 waktu Indonesia Barat, di mana nanti kamu akan mendengarkan lagu pop religi Indonesia ya, dan nanti juga ada kalian akan mendengarkan kumandang ajam maghrib yang akan dirilai sama Pro 1 Palangkaraya. Jadi tetap stay tune terus di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jadi di sini Jen bakal pasang lagu dari Nicki yang berjudul Every Summertime. Check it out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menurut FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, waktu sebentar lagi akan menunjukkan waktu pukul 17 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat, di mana sebentar lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan lagu pop, lagu religi Islam pop Indonesia, dan akan dilanjutkan dengan azan sholat maghrib. Tetap stay tune terus di 9.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Quran Surah At-Talaq ayat 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengumpulkan dua salat tanpa uzur dalam satu waktu, sungguh ia telah memasuki salah satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Demikian hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar umat muslim dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran sebelum kumandang azan maghrib untuk kota Palangkaraya dan sekitarnya hari ini. Kali ini bersama Nur Yadin dan Sari Tilawah Yulanda dengan surah Al-Ahzab ayat 41 hingga 44.

yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan para malaikatnya memohon ampunan untukmu agar Dia mengeluarkan kamu dari berbagai kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dia Maha Penyayang kepada orang-orang mukmin. Ucapan penghormatan Allah kepada mereka, orang-orang mukmin itu, pada hari ketika mereka menemuinya ialah salam, dan Dia siapkan untuk mereka pahala yang mulia. Maha benar Allah atas segala firman-Nya.

Ya teman Pro 2, baru saja kalian mendengarkan kumandang azan maghrib serta pengajian. Buat teman Pro 2, selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga teman Pro 2 diberikan selalu kesehatan ya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, teman Pro 2, kita kembali lagi ke Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jadi di sini Jen bakal masangin esensi buku dengan judul Hello Overthinking, karya Muhajja Saratini. Check it out.

Esensi Buku dengan judul Hello Overthinking, berdamai dengan pikiran-pikiran yang terlalu rajin bertandang, karya Muhajah Saratini.

Banyak pertanyaan-pertanyaan muncul akibat perasaan overthinking yang mampu mengantarkan kita pada berbagai kemungkinan menggelisahkan yang sebenarnya belum pasti. Ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, terkadang pikiran akan bercabang-cabang membentuk banyak asumsi yang kita pikir adalah kebenaran. Namun ternyata hal tersebut tidak lebih dari sebuah dugaan yang disebabkan karena kita terlalu banyak berpikir. Hal inilah yang kemudian dibahas dalam buku yang berjudul Hello Overthinking, Berdamai dengan Pikiran-pikiran yang Terlalu Rajin Bertandang. Buku ini ditulis oleh Muhajah Saratini, seorang penulis sekaligus editor yang telah menerbitkan beberapa buku, baik fiksi maupun non-fiksi. Berbicara tentang overthinking, hal ini memang bukanlah sebuah penyakit fisiologis. Semua orang pernah mengalami overthinking dalam taraf tertentu. Overthinking juga tidak selalu buruk selama bisa mengantarkan kita pada aksi yang lebih baik. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika overthinking membawa kita pada kecemasan dan kecenderungan berpikir terus-menerus yang tidak produktif. Melalui buku ini, penulis memaparkan tentang bagaimana cara kerja otak, dari mana asal overthinking itu, hingga cara mengatasi overthinking tersebut. Sebenarnya, tiap orang pasti akan berhadapan dengan berbagai masalah yang mendorongnya untuk berpikir. Semakin besar masalah yang kita hadapin, maka semakin besar pelajaran yang akan kita terima. Hal inilah yang mesti disadari oleh kita yang sering overthinking. Jadi, ya, terima saja masalah apapun yang akan ditawarkan oleh kehidupan. Bayangkan orang yang tidak pernah menjumpai masalah dalam hidupnya. Segala hal yang ia idamkan tercapai dengan instan. Hidupnya berlimpah materi dan dipenuhi kemudahan. Betapa membosankannya hidup seperti itu, karena tidak ada lagi membuat orang tersebut memiliki tujuan yang ingin dicapai. Masalah hadir untuk meningkatkan kinerja otak saat mencari solusi. Hal yang perlu dilakukan adalah menghadapinya, bukan hanya memikirkannya. Halaman 52. Secara umum, buku ini banyak berbicara mengenai sudut pandang orang-orang yang pernah mengalami overthinking. Penulis yang memang bukan seorang praktisi kesehatan mental ini sudah mampu membawa narasi yang sesuai porsinya. Alih-alih membahasnya sebagai seorang ahli, penulis mengemas buku ini ibaratnya teman ngobrol yang memahami sudut pandang orang-orang yang kerap overthinking. Buku ini cukup menarik untuk disimak bagi kamu yang suka overthinking dan ingin berdamai dengan pikiran-pikiran yang sering bertandang. Buku ini bisa menjadi bacaan pilihan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Hello Overthinking, Berdamai dengan Pikiran-pikiran yang Terlalu Rajin Bertandang, karya Muhajah Saratini. Bersama saya, Supriani. Sampai jumpa.

sore ceria. Dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Hasan, gila, lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
1: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
0: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
1: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang bener.
0: Duh, untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
1: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
2: Jangan biarkan jerih payahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Imran ayat 133. Artinya, Allah menyediakan ampunan dan surga bagi mereka yang bertakwa.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: beda itu repot gak sih, Sid?
1: Justru beda itu yang bikin kita lengkap kok. Coba lihat sekitar kita.
0: Saling jaga, saling hargai.
1: Itulah kita, nilai yang gak bakal lo temuin di tempat lain. Gotong royongnya, ramahnya.
0: Jadi Indonesia itu bukan cuma nama ya?
1: Bukan kok, Indonesia itu rasa. Ada di sini, di setiap langkah kita.
2: Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa. Jaga toleransi, rawat tradisi, Indonesia, rumah kita bersama.
3: Sebenarnya 4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore nih. Gimana nih hari kalian di sore hari ini? Kira-kira gimana ya? Mungkin kalian pada baik-baik aja kan? Karena sore hari ini cukup itu ya, enak ya suasananya karena udah sore menuju malam. Biasanya tuh udah rame nih di kota cantik Palangkaraya. Kalian lagi ngapain nih kira-kira kalau sore ini? Kalau Jen sih kerja ya. Kalau kalian masih dengerin kita di 9,4 FM Produk Palangkaraya atau di RRI Digital nih, Jen mau kasih tau info menarik nih di kancah hiburan ya, di mana aktor Reza Rahadian garap film kedua yang berjudul Kasparina. Nah, siapa yang gak kenal sih sama Reza Rahadian yang memang udah terkenal gak sih? Dia memerankan peran yang yang udah luar biasa, ganteng dan keren abis gak sih teman Pro 2? Nah, Reza Rahadian itu menggarap film panjang setelah debut penyutradaannya melalui film Pangku tahun 2024. Proyek terbaru pria 39 tahun itu diberi judul Kasparina. Film ini juga akan memulai perjalanannya di kancah internasional terlebih dahulu, yaitu dengan mengikuti Asian Project Market 2026 sebagai bagian dari Busan International Film Festival. Kabar tersebut diumumkan rumah produksi Gambar Gerak melalui akun Instagram resminya. Film Kasparina merupakan proyek film panjang Reza yang kembali diproduseri oleh Arya Ibrahim dan Gita Farah. Pada proyek ini juga Reza turut menggandeng sineas Kamilia Andini sebagai rekan penulis skenario. Kolaborasi keduanya menjadi salah satu daya tarik film yang akan dipresentasikan di Asian Project Market di Busan, Korea Selatan. Rumah produksi tersebut juga menyampaikan keikutsertaan Kasparina pada Asian Project Market menjadi langkah awal perjalanan film menuju panggung internasional. Saat menghadiri Kongres International Organization of Journalists di Chile, Kasparina kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Situasi politik pasca gerakan 30 September 1965 tersebut membuatnya tidak dapat kembali ke tanah air. Kasparina pun terus menjalani kehidupan sebagai eksil di sejumlah negara seperti Tiongkok sebelum akhirnya menetap di Belanda. Selama berada di pengasingan, dia tetap aktif memperjuangkan isu hak asasi manusia. Kasparina menjadi proyek film panjang kedua Gambar Gerak rumah produksi yang didirikan Reza bersama Arya Ibrahim pada tahun 2020. Hingga kini pihak rumah produksi masih merahasiakan jajaran pemeran yang akan membintangi film tersebut. Ya teman Pro 2, itu merupakan info dari kancah nasional ya, karena kita harus bangga mempunyai aktor seperti Reza Rahadian yang akan garap film keduanya berjudul Kasparina. Tadi Jen udah bacain tuh seperti jalan ceritanya dulu awal-awalnya ya. Semoga kalian tetap stay tune terus di 9,4 FM dan kita juga harus dukung ya. Semoga Indonesia apalagi aktor-aktor muda itu lanjut di kancah internasional. Kita harus bangga mempunyai bibit-bibit unggul seperti mereka. Ya, itu dia yang bisa Jen sampaikan ya teman Pro 2. Tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Di sini Jen akan pasang lagu dari Kunto Aji yang berjudul Rehat. Semoga teman Pro 2 tetap sehat dan jangan lupa rilekskan badan supaya bisa menjalani hari ini dengan maksimal. Check it out.

0: Info Cuaca.
1: Ya teman berdua, sesaat lagi kita akan terhubung dengan BMKG Kota Palangkaraya dengan Prakirawan Ihsan. Untuk Kak Ihsan, boleh untuk cuacanya, silahkan.
2: Bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan
3: derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95% dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Ya, terima kasih kepada Kak Ihsan untuk info cuacanya. Ya, teman Pro 2, itulah bekal kalian untuk cuaca esok hari ya. Tetap waspada ya, teman Pro 2, karena kita tidak tahu bahwa perubahan cuaca itu bisa aja berubah ya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, di sini kita bakal kembali ke studio ya. Jin akan pasang lagu Caleb G dengan judul It's Only Me. Check it out.

Prestasi tidak lahir dari sorak-sorai penonton di hari pertandingan. Ia lahir jauh sebelumnya, dalam sunyi, di antara peluh yang jatuh ke lantai gedung olahraga, dan di tengah kedisiplinan yang diulang setiap pagi sebelum fajar menyapa. Buat banyak petani lokal, pembinaan adalah sebuah proses panjang yang tak mengenal jalan pintas. Ia adalah fondasi utama untuk membangun karakter, mengasah mental juara, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi, dan cetak sejarah baru bagi dunia olahraga. Terus bergerak dan terus berprestasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria ya, nemenin Jen sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Di sini Jen mau ngasih tahu info tentang dunia perfilman ya. By the way, siapa nih yang suka nonton K-drama gitu ya? Karena Jen juga salah satu pencinta K-drama, tapi K-dramanya yang udah lama sih teman Pro 2, kayak yang tahun 2000-an ya. Karena itu yang paling memorable banget bagi Jen. Nah, di sini ada drama Korea terbaru. Nah, teman Pro 2 pasti nonton sih, yaitu yang berjudul Spooky Love, menjadi salah satu serial yang menarik perhatian pecinta K-drama nih. Mengusung genre romansa, misteri dan okultisme, drama ini dibintangi oleh Park Hyun Bin dan Yang Sejong sebagai pemeran utama. Drama tersebut tayang sudah perdana tanggal 18 Juli 2026 yang tersedia melalui Netflix. Dilansir dari Sumpi, Spooky in Love merupakan adaptasi dari film Korea Spellbound yang dirilis pada tahun 2011. Drama ini mengisahkan Chun Yeon-ri, pewaris sekaligus CEO hotel yang memiliki kemampuan melihat arwah, dan Mang Gang-wook sebagai jaksa yang dikenal berani dalam menangani berbagai kasus tetapi justru takut terhadap hantu nih teman Pro 2. Di balik kemampuannya, Yuri menjalani kehidupan yang tidak mudah. Ia memilih menjaga jarak dari orang lain karena khawatir kemampuannya akan membawa kesialan bagi orang di sekitarnya. Kondisi tersebut membuatnya terbiasa hidup dalam kesendirian. Sementara itu, Gang-wook dikenal sebagai jaksa yang menjunjung tinggi keadilan. Meski awalnya tidak percaya dengan hal-hal supernatural, ia perlahan mulai menerima keberadaan dunia arwah setelah bekerja sama dengan Yuri dalam mengungkap beberapa kasus. Selain mengangkat kisah romansa, Spooky in Love juga menguyuhkan unsur komedi, misteri dan penyelidikan kriminal. Perpaduan dalam beberapa genre tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton yang menyukai cerita dengan nuansa supernatural. Dengan alur yang memadukan kisah cinta, penyelidikan dan dunia supernatural, Spooky in Love menjadi salah satu drama Korea yang layak dinantikan pada musim panas 2026. Karena penampilan Park Hyun Bin dan Yang Seo-jong juga menjadi salah satu daya tarik utama serial ini. Ya, teman Pro 2, itu info dari dunia perfilman ya. Kalau ngomongin soal film atau series drama Korea, ada juga yang udah paling legend banget tahun 2000-an ya teman Pro 2. Salah satunya kayak ini sebenarnya awalnya dari Jepang ya, tapi dibuatnya dari di remake lagi gitulah bahasanya. Yaitu Boys in Love atau Boys in Love, Boys Over Flower ya. Itu dibintangi sama pemerannya pasti teman Pro 2 tahu nih. Tapi ya tetap stay tune terus di 94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Di sini Jen bakal mutarin lagu dari Nickel yang berjudul Raga. Semoga lagu ini tetap membuat hati teman-teman Pro 2 tetap sejuk dan relax ya, karena di sore hari ke malam hari ini biasanya ramai gak sih di luar, kecuali ya teman Pro 2 ada di rumah. Ini ya bagi teman Pro 2 yang masih di luar atau perjalanan pulang, hati-hati ya di jalan, karena kita gak tahu ya, sekarang kan juga banyak ya musibah-musibah yang tidak mengenakan. Jadi teman Pro 2 tetap berdoa, tetap semangat dan tetap sehat ya dimanapun teman Pro 2 berada, karena Jen bakal temenin teman Pro 2 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Tetap stay tune terus di 94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Roy, lewat sini aja sini, biar cepet. Gak banyak orang ini.
1: Wi, jangan jalan di atas ubin kuning itu. Itu guiding block buat teman-teman tunanetra.
0: Elah, cuman ubin garis-garis doang kayak gini. Gak ada orangnya juga kan? Lagian trotoarnya luas. Bebas lah, mau injak yang mana.
1: Justru itu masalahnya, Wi. Kamu pikir itu cuman hiasan buat trotoar kelihatan bagus?
0: Ya iya, fungsinya kan sama buat mereka. Tapi kalau mereka lagi gak ada, ya gak masalah dong kita pakai.
1: Gimana mereka mau berani jalan sendiri kalau ubin pemandunya aja sering kita tutupin? Kita injak-injak atau malah buat parkir motor? Aksesibilitas itu bukan cuma soal ada barangnya, tapi soal fungsinya yang kita jaga. Jadi, jangan ambil hak mereka cuma karena kita mau praktis aja.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Sebentar lagi kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta ya, di program Music Live Chat, di mana nanti ada hostnya yaitu Edith dan Elan, serta bintang tamunya ada dari Anet. Tetap stay tune terus di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Sambil juga Jen pamit undur diri ya teman Pro 2. Sampai jumpa di esok hari di frekuensi yang sama dengan Jen ya teman Pro 2. Dadah.

0: Pro 2 barengan sama gue, Elanda Krisandaru.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, pemerintah akan membuka tiket upacara HUT RI di istana dan menyiapkan 8.100 kuota untuk masyarakat, teman Pro 2. Ini dikatakan juga oleh Wakil Menteri Sekretariat Negara Wamen Sesnek Juri Adrianto, mengatakan pemerintah menyediakan 8.100 kursi bagi masyarakat dan kesempatan tersebut nantinya diperoleh melalui mekanisme perebutan undangan atau war tiket.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 yang kedua, teman Pro 2, MUI

0: di London. Jeda ini juga berarti Ariana tidak akan lagi membintangi pementasan ulang Sunday in the Park with George, karya Stephen Sondheim di West End, yang dijadwalkan akan dibuka musim panas mendatang.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita ke 105 FM Pro 2 Jakarta.
1: Info Pro 2.

Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama gue dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren banget. Buat lo yang mungkin udah nge-stalk Instagramnya Produ FM, pasti udah tahu siapa yang akan kita hadirkan di malam hari ini tentunya ya. Karena malam hari ini akan seru sekali, karena kita bakal ngobrol barengan sama Anet yang baru aja ngerilis sebuah single terbarunya nih teman Produ Pokoknya buat kamu, tetap stay tune terus aja di malam hari ini di MLC bareng sama Edi dan juga Ellen. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung ikutan join di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811-800-105. Jangan kemana-mana, nanti gue di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yay, masih di MLC Music Live Chat dan terima kasih barengan sama Edi dan juga Elan.
2: Yo dari malam hari ini teman berdua kita menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
1: Yo, gimana kabar Elan?
2: Alhamdulillah baik banget.
1: Luar biasa.
2: Sehat ya?
1: Sehat luar biasa.
2: Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah.
1: Tadi kita yang ngantri di kamar mandi ya?
2: Iya, lumayan. Oh. Tadi cukup panjang antrian hari ini karena semua makan ceker mercon.
1: Perutnya sakit.
2: Iya, semuanya lagi
1: kepedesan ya.
2: Kepedesan semuanya. Makanya tadi antrian toilet ternyata cukup panjang ya, Dit ya.
1: Aduh. Gitu. Anyway, tadi gue juga udah ngasih tahu ya, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi.
2: Really?
1: Seorang wanita.
2: Oh my god.
1: Kita pasti tahu lah ya lagu-lagunya yang udah kita dengar seluruh Indonesia juga pasti udah tahu lagu-lagunya.
2: Wow, luar biasa banget. Dan kayaknya ini lagu-lagu yang pasti pernah menemani kamu minimal sekali seumur hidup.
1: Yes, bener banget. Kita bakal ngobrol bareng sama Anet. Terakhir kita ngobrol itu bulan
2: Desember 2025.
1: Wow, ini berarti udah ya kurang lebih setengah tahun lah ya.
2: Udah setengah tahun kita gak ketemu Anet dan hari ini spesial kita akan kedatangan Limbat ya.
1: Salah, bukan dong. Bukan Limbat dong.
2: Saya.
1: Ini, apa? Sandi Sandor.
2: Bukan. Jo Sandi,
1: Jo Sandi. Bukan.
2: Ada sekarang tahu enggak ya Jo Sandi ya?
1: Enggak tahu.
2: Pada nonton The Master enggak sekarang ya?
1: Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Anet. Jadi buat kamu yang biasa seruan juga,
2: betul,
1: boleh banget langsung aja merapat di live set YouTube RRI Jakarta. Bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta tentunya ya.
2: Yes, buat kamu yang pengen nongkrong sama kita malam hari ini boleh banget di MLC pastinya.
1: Yo, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan malam hari ini sesuai janji kita berdua, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah kedatangan Anet.
2: Hai.
0: Halo. Selamat malam.
2: Selamat malam. Apa kabar, Kakak?
0: Luar biasa.
1: Kita terakhir ketemu Anet di 2025 ya, Desember di Osanta. Dan sekarang Anet sudah mengeluarkan single baru lagi.
0: Wow. Berarti emang seproduktif itu ya kalau bikin lagu ya?
2: Harus sih. Masa kita diam-diam terus gak mungkin dong.
0: Bener sih.
1: Terakhir 2025 kita membahas singlenya yaitu Osanta. Yeah. Dan sekarang Anet ngerilis single baru yang berjudul Sembunyi Dari Bumi.
0: Betul. Menarik. Dan yang menarik adalah ini juga kolaborasi barengan sama, maksudnya kerjasama barengan sama Mario G. Cloud.
2: Iya, betul.
0: Oh. Gimana ceritanya tuh? Ini berarti pertama kali sama Mario G. Cloud atau udah
2: sebelumnya? Kalau single ya ini pertama kali.
0: Oke.
2: Jadi emang lagu ini tuh sebenarnya fun fact dari 2023 waktu itu Kak Iyo ngasihnya.
0: Oke.
2: Tapi pada saat itu aku lagi ada project lain gitu Kak. Jadi gak sempat diproses kan.
0: Bener-bener.
2: Tahun ini pas mau rilis single, nyari lagu, aku kayak inget sesuatu gitu. Sepertinya ada yang
0: ketinggalan nih.
2: Ketinggalan gitu ya. Yang bagus banget, yang kayaknya enggak banget deh kalau enggak dirilis gitu kan. Nah lagu ini gitu, jadi aku bilang ke label, boleh gak aku mau nyanyiin lagu Kak Iyo yang ini, pengen banget. Terus akhirnya diproses deh tahun ini.
0: Seru. Tapi berarti dari awal ini adalah tulisan Mario G. Cloud atau?
2: Iya betul, Anet. jadi dari Kak Iyo dulu, terus pas mau rilis ini, kita proses ini, aku tambah-tambahin sedikit lah biar ada warna-warna aku sedikit.
0: Seru.
1: Biar ada Anet.
2: Keren.
1: Kalau boleh tahu nih, sebenarnya Sembunyi Dari Bumi ini cerita tentang apa, Nen?
2: Cerita tentang sebenarnya ini backstreet relationship gitu. Jadi hubungan yang sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang tidak menyukai hubungan ini. Jadi kan sembunyi dari bumi, bumi itu artinya orang-orang. Jadi sembunyi dari orang-orang gitu. Artinya sebenarnya.
0: Kenapa harus bersembunyi?
1: Iya.
0: Ada apa dengan hubungan itu?
1: Ada apa ya?
2: Tapi sebenarnya lagu ini tuh lebih yang kayak bagian refnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana banget. Karena kayak pokoknya inti dari liriknya tuh, nih gue akan buktiin nih ke orang-orang ke seluruh dunia bahwa hubungan kita ini layak untuk diperjuangkan.
0: I see.
1: Pertanyaan pamungkas ya.
0: Aduh.
1: Apakah ini cerita pribadi Anet?
2: Pertanyaan pamungkas.
1: Apakah
2: menjebak nih?
1: Ini cerita pribadi Anet atau Kak Iyo?
2: Bisa jadi cerita kita berdua masing-masing.
1: Bareng-bareng ya ternyata.
2: Iya, jadi ya sama-sama relate lah mungkin ya.
0: Benar-benar. Berarti ini adalah kayak kita berdua menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungan kita.
2: Iya,
0: ya,
2: betul.
0: Kutip itu ya.
2: Betul.
1: Kayak me versus everybody gitu. Kayak gitu ya kurang lebih. Me versus everybody. Kurang lebih kayak gitu tuh.
2: Iya, seperti itu.
0: Benar. Tapi tadi kan di ceritain lagu ini juga sebenarnya bukan lagu yang galau-galau banget gitu ya. Ada sisi romantisnya gitu.
2: Iya, betul.
0: Padahal apa nih bagian mananya yang dibikin romantis? Padahal kan ini kita kayak lagi backstreet gitu kan.
2: Bener-bener.
0: Yang romantisnya tuh apanya?
2: Oke, sebenarnya bagian pre-chorus tuh dia liriknya gini. Tapi mengapa mereka ingin kita berpisah, tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini gitu kan. Tapi di bagian refnya tuh gini. Sumpahku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas untuk ada di sampingmu. Walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu. Jadi kayak effort banget nih.
1: Aduh.
0: Perjuangan nih.
2: Perjuangan.
0: Dalam membela cinta.
1: Asik. Emang enggak bisa nyantai lagu Anet kalau bercerita tuh selalu bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
0: Bener.
1: Ini mungkin akan relate buat teman berdua seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
0: Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, mungkin teman-teman berdua juga yang mungkin sekarang ini masih backstreet dan masih memperjuangkan cintanya.
2: Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat karena kan semua pilihan ada pada mereka kan. Betul. Gitu. Pilihannya pokoknya cuma dua. Kalau kalian capek ya kalian selesaikan hubungannya, okay. Atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Jadi ya semangat aja deh yang relate.
0: Oke. Okay. Benar.
1: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya.
2: Betul. Yeah. Jadi ada istilah dari Gen Z, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Private but not secret, ada yang kayak gitu. Ngerti kan kamu?
0: Paham.
2: Jadi sebenarnya enggak sembunyi tapi kayak ya udah yang tahu aja gitu.
1: Low key aja.
2: Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak di tidak disetujui lah oleh orang-orang hubungannya gitu, mungkin juga relate sama soalnya itu ada part itu juga Kak, ada part di bagian bridge-nya tuh walau berbeda tak boleh bersama lelahku sembunyi dari bumi ini. Jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin kayak gitu.
0: Nah, itu dia.
1: Oke. Alright. Kalau gitu kita dengerin dulu
2: pas lagu ini. Boleh.
0: Kayak kita penasaran nih dengan single terbarunya Anet sembunyi dari bumi.
2: Yes.
0: Nih, jadi buat kamu teman Broadway yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka, silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Broadway FM Jakarta di 0811-801-05.
1: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: itu dia Sembunyi dari Bumi.
1: Karya dari Anet dan juga Mario G. Cloud.
0: Seru sih. Bener sih, enggak segalau itu sih. Dari musiknya juga maksudnya.
2: Iya.
0: Lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya.
1: Romantiknya ada. Gitu kan? Tapi deep banget sih lagu ini. Ternyata waduh, benar-benar menggambarkan orang yang berusaha untuk aduh ini gimana nanti hubungannya.
2: Yang aku suka dari vibes-nya tuh musiknya ada vibes-vibes Pildunnya gitu kan.
0: Oh iya sih,
2: di bagian
1: dai.
2: kok dai.
1: Lagunya Shakira kan. Ada vibes Pildunnya tuh apa maksudnya, Nes?
0: Ya, waka-waka.
1: Jadul. Lebih jadul lagi.
0: Gimana tuh maksudnya tuh?
2: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak oh.
0: Iya.
2: Oh. Di situ tuh itu kayak semangat banget gitu. Kayak Pildun.
1: Oke.
0: Tapi emang sebenarnya dari awal pengen dikonsep kayak gitu atau gimana tuh?
1: Biasa aja atau gimana?
2: Sebenarnya awalnya lagunya nggak ada kayak gitu. Tapi aku kepikiran pas rekaman banget waktu itu kayak boleh nggak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya? Dengernya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta.
1: Luar biasa.
0: Build up gitu ya.
1: Iya benar-benar.
2: Biar kayak sing along aja gitu.
1: Sing along.
0: Enak gitu. Seru.
1: Ini jadi sebuah penyemangat buat Anet mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya, pengen lanjut apa enggak nih.
2: Iya, betul.
0: Pengen memperjuangkan cintanya gitu ya, betul. Yang semangat.
1: Yang semangat. Iya, karena kadang beberapa situasi itu harus diperjuangkan juga hubungannya.
2: Betul, Kak.
0: Benar. Tapi kalau di single Sembunyi dari Bumi ini, treatmentnya ada yang beda enggak sih dari single-single sebelumnya?
2: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya apa ya? Ini belum ada music video, tapi akan ada ya. Amin, doain soon aja soon ya. Yeah. Jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu nggak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga.
0: Oh. Ya.
2: Tapi aku takut kucing sebenarnya.
0: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
1: Tapi kamu takut kucing?
2: Iya, jadi kucing beneran gitu. Jadi harus aku elus-elus dan.
1: Itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet tuh.
2: Pasti. Itu unik sih, maksudnya aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu waktu kecil aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
1: Bandel. Terus dicakar. Oh iya gitu. Sih. Jadi traumanya gara-gara itu.
2: Tapi waktu itu beberapa tahun lalu aku sempat melihara kucing, Kak. Okay. Aku nyoba melihara kucing dari luar kan.
0: Oke.
2: Okay. Terus dari situ mungkin lebih yang kayak okay, aku bisa menerima, aku bisa mulai menerima kucing dan akhirnya ya okay lah kemarin masih bisa buat kayak okay, namanya Cyber kan di lagu ini yang ada kucingnya itu namanya Cyber, kucing hitam gitu dia, British Shorthair. Terus ya untung dia anteng tapi masih tetap takut soalnya kan bukan kucing aku ya, kayak aku nggak tahu apa yang dia nggak suka yang dia suka gitu kan Kak. Jadi emang agak effort sih.
1: Kenapa nggak pakai kucing sendiri aja, Net? Harus pakai
2: kucing aku udah meninggal semua.
1: So sorry. Jadi harus pakai kucing talent ya.
2: Iya
1: dong, talent dong.
2: Bener.
1: Dia dibayar untuk
2: Oke.
0: Wow, menarik. Tapi kenapa harus ada kucing di video lirik itu? Ada alasan tertentu nggak atau kayak?
2: Ada maknanya.
0: Oh, apa tuh?
2: Ada maknanya yang belum bisa aku ceritakan tapi mungkin kalau misalnya ada MV-nya, karena MV-nya tuh sebenarnya udah terkonsep, udah ada konsepnya, yang dimana itu akan ada jawabannya tuh di MV-nya kenapa di lirik video ini aku ada kucing gitu, jadi nyambung lah.
1: Kayak The Conjuring gitu, cuy. Kayak nyambung-nyambung. Iya dong. Kayak The Conjuring, Insidious gitu.
0: Masa nanti ada POV kucingnya. ada POV kucing.
1: Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik. Bener. Tuh apa maknanya
0: nanti. Nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber,
1: cyber
0: itu.
1: Cyber ini.
0: Kucing
2: iya,
0: BSH betul. Warna hitam.
1: Iya.
0: Nah, itu dia.
1: Panggilannya Sai ya berarti.
2: Sai. Oh iya benar. Sai, Sai.
1: Masa ber? Kan enggak mungkin dong. Sai pasti.
0: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp Prodo FM Jakarta nih.
1: Yo,
0: ya.
1: Hai.
0: Udah ada dari
1: aduh, nomornya enggak kelihatan lagi.
0: Hawa.
1: Oh, Hawa. Halo.
0: Hawa, izin
1: halo.
0: Tanya. Boleh.
1: Apa kata Edit?
0: Ini sebenarnya waktu kakak buat lagu ini sembunyi dari bumi itu berapa lama ya? Berapa lama tuh berarti?
2: Kalau dari Kak Ionya aku nggak tahu kan, karena udah jadi tuh waktu jadi. Itu kan.
1: Okay.
2: Kalau untuk proses ini sekitar kayak ya dua bulan lah gitu kan.
1: Wow.
2: Untuk prosesnya sampai rilis ya gitu. Dari yang kayak aku bilang ke label kalau aku pengen lagu ini nih.
1: Oke.
2: Okay. Sampai rilis ya sekitar segituan lah.
1: Oke.
0: Lumayan cepat ya.
1: Lumayan cepat.
0: Bulan, ya.
1: Alright. Dan dia juga bilang tapi jujur lagunya enak banget. Aku suka.
2: Thank
1: katanya.
2: You.
1: Sama karena suara kakak Anet juga bagus banget. Semangat terus ya kakak. Ini lagunya
2: makasih.
1: Harus masuk playlistku sih. Oh.
2: Nice.
1: Jangan lupa di save pokoknya.
2: Jangan lupa di save.
0: Itu dia benar. Tapi lo ini panjang ya.
1: Panjang
0: kita
1: nih.
0: Kita baca dulu. Oke. Okay. Oke, okay, silakan lah.
1: Oke. Okay. Hah, panjang lagi. Kita genre di AI dulu apa?
0: Gak usah.
1: Oh iya, sorry. Katanya dari Faris di Batu Malang nih.
0: Oke.
1: Katanya mau nanya sama Kak Anet. Selamat malam Kak Anet. Ketemu lagi ya di sini. Tadi siang sepertinya juga ketemu di Pro 1. Oh, tadi okay. Dengerin Anet
0: bener, Pro 1
1: terus Pro 2. Bener. Oke, kira-kira dulu kan Kak Anet pernah merecycle lagunya Glenn Fredly yang Januari.
2: Iya. Yeah.
1: Kenapa lagu itu dipilih karena ada kenangannya Kak atau gimana katanya?
2: Oke, okay. Kenapa Januari ya?
1: Kenapa Januari?
2: Iya, jadi emang waktu itu lagi ada project gitu kan, bareng
1: Baku Cakar. Yes.
2: Jadi emang ada beberapa penyanyi yang nyanyiin lagu Almarhum. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku disuruh milih mau lagu apa gitu kan. Terus, susah banget pilihannya kan, tahu sendiri kan lagu-lagu beliau kan. Iya, semuanya
1: hits banget.
2: Terus, jadi ada beberapa pilihan yang aku pengen sebenarnya, tapi menurut aku Januari ini sangat memorable banget buat aku untuk Almarhum.
1: Okay.
2: Karena lagu ini lagu pertama yang aku kenal dari Almarhum gitu. Jadi kayak ya kayaknya Januari. Terus kayak mereka juga Januari.
1: Seru. Jadi gitu ya Faris, alasannya kenapa Anet memilih lagu Januari dari Bung Glenn ya.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Oke. Sekarang kita ke YouTube nih live chat.
1: Banyak nih. Bacain yang mana nih? Banyak
0: yang,
1: banget.
0: Yang atas dulu deh.
1: Oh iya, dari Susan.
0: Susan. Kalau gede.
1: Dewasa tuh. Lagunya.
0: Lo kan kita dewasa
1: iya.
0: Susan
1: iya,
0: gitu
1: bener,
0: kan.
1: Bener. Thank you Karya Ernest ya. Untuk boneka Susan. Iya, katanya suka banget sama lagunya dan sudah dikasih like videonya, lirik videonya katanya. Oh, dia nanya kapan MV-nya akan dibikin kira-kira.
2: Tungguin aja, yang penting kalian semua streaming terus lagunya, kita up terus lagunya. Request jangan lupa kesini guys.
0: Betul. Wah, itu dia.
2: Iya, biar banyak yang tahu kan. Terus kita lebih dipercepat mungkin bikin MV-nya bisa jadi.
0: Iya, nah, itu dia.
1: Dia juga nanya nih, ada rencana collab sama Kak Iyo enggak untuk nyanyinya katanya.
2: Amin deh. Kemarin emang udah ada beberapa cover kan bareng Kak Iyo gitu. Tapi untuk lagu yang ini belum nanti.
1: Oh,
2: ide yang bagus ntar
1: kita. Soon, mungkin soon ya.
0: Akan ada versinya mungkin nanti ya.
1: Iya. Jadi Anet featuring Mario Geklau ya di lagu ini ya.
0: Itu
1: nice.
0: Alright.
1: Terus
0: lagi ya.
1: Siapa lagi nih? Yang mana Dit? Yang mana? Gue bacain.
0: Ini deh.
1: Oke, dari penikmat lagu indah.
0: Asik. Nama lo gak aneh tapi bagus.
1: Tapi bagus. Tapi iya oke, kita tahu lo dengerin lagu
0: gitu. Iya gitu loh.
1: Oke. Kita paham. Oke. Kalau Anet sendiri ada di hubungan yang gak direstui sama orang tua tuh mau jalanin terus apa putusin aja, kepo?
0: Ah, itu. Semisal dia
1: ada di situasi kayak gini.
2: Berat.
1: Karena Anda seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang dulu.
2: Kalau aku lebih yang kayak ya harus dirundingin dulu dong bareng pasangannya ya kan. Jadi kayak kita cari jalan tengahnya nih kemana, gitu. Okay. Kalau misalnya emang nggak bisa ya nggak dilanjutin. Kalau okay. misalnya emang masih bisa ya dilanjutin kayak gitu. Jadi lebih yang kayak dirundingin aja sebenarnya.
1: Bukan yang kayak gue punya banyak waktu untuk dibuang nih, ayo kita jalanin bareng-bareng deh. Gitu. Gak kayak gitu berarti net ya.
2: Kan susah udah menyangkut orang.
0: Oh, iya bener sih, agak susah sih.
1: Backstreet. Sembunyi dari bumi. Iya dong. Iya gak sih? Yeah. Oke okay, gitu ya, penikmat lagu indah ya.
0: Bener,
1: gitu, okay. Itu POV dari Anet ya. Ada lagi gak, Dit, yang mau dibacain, Dit?
0: Terakhir deh. Ini
1: dari Noval. Noval
0: Giveri.
1: Katanya, halo Dik Anet. Asik. Aduh. Dik Anet.
2: Iya kan?
1: Dik. Siapak.
2: Siapak.
1: Katanya, kapan nih rilis album baru? Katanya, mampir ke Samarinda jangan lupa.
2: Okay. Undang-undang dong ke Samarinda. Mampir tapi gak ngundang.
1: Iya, kebiasaan nih.
2: Iya.
1: Untuk album baru nih, Nat, ditanya nih.
0: Udah ada baru. Gambaran belum?
2: Udah kepikiran, tapi ya lagi proses lah sambil-sambil kita rilis single-single dulu.
1: Okay.
2: Semoga tahun depan ya guys, amin.
1: Amin, amin, amin.
0: Amin, amin, amin.
1: Ditunggu, okay. ditunggu.
0: Ditunggu aja ya nanti pokoknya ya.
1: Terus juga ditanya, besok ke Cirebon, Nat. Ada yang lain. Besok ke Cirebon,
0: besok ke Cirebon. Ada juga besok ke Padang.
1: Kayak ngajak nongkrong ya. Kayak orang ngajak nongkrong. Besok ke Cirebon.
2: Kayak kayak cuma deket banget gitu ya. Kayak bener, Jakarta sama Jakarta gitu.
1: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok kesini net gitu. Agak belum tentu.
0: Pokoknya akan ada update-nya lah ya.
2: Iya bener.
0: Semoga bisa mampir ke daerah
2: Indomaret Point.
1: Ke Point Coffee. Point Coffee.
0: Udah,
1: gak usah, sorry.
0: Udah, gak usah.
1: Iya.
0: Alright.
1: Anet juga suruh Padang nih.
0: Iya, tadi kan gue udah bilang.
1: Rencana ada ingin ke Padang. Pengen gak, Net, ke Padang, Net?
2: Pengen, waktu itu sempat ke Padang.
1: Restoran?
0: Bukan. Itu lapar, lagi lapar.
2: Tapi kalau di Padang tuh, namanya bukan nasi Padang ya, Kak?
1: Nasi?
2: Namanya nasi...
1: Kapau.
2: Kapau ya, namanya ya kalau di sana ya. Kakak orang Padang?
1: Bukan.
2: Oh...
1: Enggak, bukan.
0: Dia orang baik-baik.
1: Alhamdulillah. Puji Tuhan, orang baik-baik. Iya. Doain aja, siapa tahu Anet mampir ke Padang nanti.
2: Iya, amin. Tungguin aja.
0: Oke, okay. Berarti nanti nextnya berarti akan ada single-single dulu ya.
2: Iya,
0: sebelum
2: betul.
0: Nanti akan ada album.
1: Album,
0: yes. Album ya?
1: Atau EP?
0: Album mungkin.
2: Ya,
0: kita tunggu aja nanti
1: lah ya. Kita tunggu aja ya.
0: Benar.
1: Alright. Pastinya dengerin terus berarti teman berdua untuk sembunyi dari bumi ini ya.
2: Iya, betul.
0: Benar. Oke, okay, mungkin dari Anet ada yang ingin disampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia.
1: Atau silakan. Fansnya Anet juga nih.
2: Oke, okay, buat teman berdua, teman-teman semuanya, Aneters yang lagi nonton. Atau lagi dengerin, jangan lupa untuk streaming lagu aku, Sembunyi Dari Bumi, sudah di semua DSP. Lirik videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga untuk request. Request ke sini ya guys. Yes. Pokoknya minimal sehari tuh 18.000 kali di
1: playlist. Playlistnya berarti full Anet semua.
2: Jadi pokoknya harus ada Anet's Day. Semua lagu aku diputar di hari.
0: Oke. Boleh.
2: Aku udah booking dari sekarang ya. Pas ulang tahun aku aja kali.
1: Boleh.
2: Ya, ingat ya kan 18 Oktober.
0: 18 Oktober, boleh.
1: Oke.
0: Nanti kita undang sekalian di sini lagi ya.
1: Oke, boleh. Dan berarti kalau yang mau kepoin Anet di sosial media boleh kemana nih?
2: Boleh ke Instagram @anet.dlc, TikTok juga ini Anet beneran.
0: Oke.
1: Lucu. Namanya lucu.
0: Lucu. Yeah, yeah. Oke.
2: Okay. Terus apalagi ya? Paling di situ yang aku on banget sih, Kak.
1: Oke.
0: Okay.
1: Buat Elanders juga mungkin.
0: Enggak usah.
1: Gue pengen ikutan, masa enggak boleh?
0: Enggak usah.
2: Boleh.
0: Apa? Mau ngapain?
1: Buat Elanders jangan lupa follow Anet. Boleh dong.
0: Boleh dong.
1: Gak apa-apa.
0: Bagus.
1: Boleh dong.
0: Bagus.
1: Oke, kalau gitu berarti nanti udah di bisa di request di seluruh Pro 2 FM Indonesia juga pastinya, teman Pro 2 ya.
0: Betul sekali. Alright, kalau gitu terima kasih Anet.
2: Thank you. Anet, makasih ya. Sudah diundang.
1: Sukses terus.
2: Undang aku ke Padang ya, Kak.
0: Wah, itu dia.
1: Tadi siapa?
2: Oh,
1: ke Padang. Ke Cirebon.
0: Samarinda
1: tuh ada juga tuh.
0: Nanti ditunggu undangannya.
1: Ditunggu Anet datang ya.
0: Betul. Kalau bisa kita berdua juga.
1: Iya. Yang butuh MC.
2: Bener.
1: Yang butuh MC boleh ya.
0: Alright, thank you so much.
2: Thank you banget, Anet, selalu sukses sehat bahagia
0: selalu. Dan terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Anet ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Prodo FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Ya, kalau gitu nama gue Edit,
1: gue Ellen dan juga
2: Anet.
1: Pamit.
0: Bye bye. Music Life Chat.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 RRU Palangkelar ya, teman terbaik kamu. Yo, selamat malam ya teman Pro 2 yang masih setia mengudara dan menemani waktu istirahat kalian di frekuensi kesayangan kita 92,4 FM Pro 2 RRU Palangkelar ya, teman terbaik kamu. Jadi kita nggak terasa ya, matahari tuh udah berganti jadi malam gitu. Buat teman Pro 2 yang baru aja menyelesaikan aktivitas seharian penuh maupun kalian yang masih harus lembur ya, menyelesaikan tugas atau sekedar bersantai menikmati malam di Kota Palangkaraya dan sekitarnya, tenang aja nih, Dewa bakal temenin malam panjang kalian nih di ruang siar ini lewat program Jaga Malam mulai pukul 20 ini hingga nanti menjelang tengah malam di pukul 24. Oke, jadi 4 jam penuh ke depan kita bakal ngobrol santai, bahas topik-topik seru dan pastinya temenin lagu deretan yang pilihan yang vibe-nya tuh cocok banget buat malam ini, buat nemenin suasana kalian biar makin relax dan cozy tentunya ya. Jadi how was your day? Jadi itu ya kata-kata paling pasaran ya untuk PDKT, how was your day ya. Jadi biar ada topik obrolan nih. Hari kalian gimana nih? Kalau hari Dewa sih so far aman, enjoy aman. Jadi ya begitulah, kalau kalian pengen cerita-cerita bisa banget ke Instagram kita di 0811523924 atau di Instagram kita ya di Pro 2 RRU Palangkaraya. Oke. Kita buka malam hari ini dengan lagu dari Niki dengan judul High School in Jakarta. Check it out.

0: lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Zona Gelap, tiap weekend dijaga malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih menemani waktu kalian di program Dua Palangkaraya ya, di 92.4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya nih. Jadi buat teman Pro 2 pencinta musik pop tanah air nih, yang selalu update sama rilisan-rilisan terbaru ya, ada kabar seru banget datang dari salah satu girl group Indonesia yang lagi naik daun dan siap menggebrak panggung musik internasional nih. Jadi girl group beranggotakan Kristi, Esther, Baila, dan Sasva ya, di bawah naungan label ITL Rising ya, secara resmi mengumumkan peluncuran album studio perdana mereka bertajuk Island Girl pada tanggal 18 September 2026 mendatang nih. Menjelang perilisan album penuh berisi 15 lagu ini, mereka sebelumnya udah melepas single pembuka berjudul Hong pada tanggal 31 Juli lalu nih. Jadi uniknya lagu bernuansa dance pop ceria ini turut menyelipkan sentuhan budaya lokal yang lebih dekat dengan keseharian masyarakat Indonesia, yaitu apa? Klakson angkot dalam arasmennya ya. Serta membawa pesan positif tentang keberanian untuk tampil percaya diri dan menjadi diri sendiri. Itu dia ya teman Pro 2 ya. Kalau teman Pro 2 sendiri nih, udah pada dengerin single terbaru dari Nona ini belum sih? Gimana nih kesan kalian dengan lagu pop modern ini dengan sentuhan klakson-klakson itu? nanti akan kita adakan ya di Pro 2 ya, tapi sabar dulu ya, karena Dewa kebetulan yang bertanggung jawab untuk menambahkan lagu, tetapi masih banyak anggut, masih banyak agenda nih teman Pro 2 ya. Jadi tetap sabar terus, karena selanjutnya kita ganti dulu aja nih lagunya dengan Samuel Cipta dengan Pencuri Malam Cekirat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Capek juga ya latihan tiap hari. Tapi rasanya gak mau berhenti sampai di sini.
1: Capek itu wajar. Tapi dari latihan kayak gini, justru prestasi itu dibentuk.
0: Iya sih. Apalagi sekarang makin banyak event yang bisa diikuti, jadi makin semangat.
1: Nah, itu pentingnya pembinaan. Bukan cuma latihan, tapi juga kesempatan tanding biar mental kita kuat.
0: Jadi, bukan cuma soal menang ya, tapi soal proses dan pengalaman.
1: Betul, lewat pembinaan event dan prestasi olahraga dalam semangat Ascacita, atlet muda bisa berkembang dan siap bersaing lebih jauh.
0: Semoga makin banyak teman-teman yang dapat kesempatan seperti ini ya.
2: Mari dukung pembinaan olahraga yang berkelanjutan, karena dari lapangan hari ini lahir juara Indonesia di masa depan.

digital, semua terasa begitu cepat. Informasi datang dalam sekejap, termasuk tawaran untuk menjadi kaya secara instan. Cukup klik, diam, dan raih keuntungan jutaan rupiah dalam semalam. Terdengar menggiurkan, bukan? Tapi ingatlah, di balik layar ponsel Anda, ada resiko yang nyata. Investasi adalah tentang pertumbuhan, bukan keajaiban. Jika sebuah tawaran menjanjikan keuntungan tinggi tanpa resiko sama sekali, maka saat itulah Anda harus berhenti sejenak. Ekonomi digital membuka pintu peluang, tapi jangan sampai Anda masuk ke pintu yang salah. Sebelum menaruh uang Anda, bekali diri dengan literasi. Cek izin usahanya, pahami cara kerjanya, dan gunakan logika Anda. Jangan biarkan keserakahan menutup akal sehat. Jadilah investor digital yang cerdas. Ingat rumus 2L, legal izinnya, logis

Produa RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yeah, teman Produa ya. Jadi buat teman Produa nih yang hobi banget update dengan perkembangan teknologi dan gadget terbaru nih, tren perangkat canggih yang bisa kita pakai sehari-hari atau wearable device ya, pastinya selalu menarik perhatian kan ya. Jadi smart glasses ya atau kacamata pintar kini semakin populer nih di tengah masyarakat. Jadi perangkat ini nggak lagi sekedar pelengkap gaya nih, tetapi udah dibekali dengan berbagai teknologi canggih nih. Mulai dari kemudahan mengambil foto atau video ya secara langsung, mendengarkan audio, hingga terintegrasi dengan asisten kecerdasan buatan AI secara hands-free nih. Namun dibalik berbagai fungsi praktis yang ditawarkan ya, tentunya ada resiko-resiko yang menyertainya ya, terutama terkait isu privasi pengguna nih atau keamanan data hingga potensi distraksi di ruang publik ya. Jadi itu juga yang harus menjadi pertimbangan juga ya saat kita memakai ya. Jadi ada privasi itu, kita nggak boleh merekam sembarangan ya. Jadi keamanan data juga kita harus simpan data yang benar-benar, jangan nih HP yang OS-nya segitu canggihnya aja masih bisa kehack nih teman berdua ya. Apalagi yang wearable device, kita nggak tahu connect-nya ke WiFi mana ya. Ataupun ini nih potensi distraksi ya, distraksi. Jadi kalian lagi nonton video ya di kacamata kalian, ternyata kalian lagi seberang jalan, jangan dong. Jadi tetap bijak ya dalam memakai teknologi-teknologi apapun itu. Jadi kalau teman Produa sendiri nih, tertarik nggak sih buat beralih mencoba smart glasses ini sebagai bagian dari gaya hidup digital kalian, atau justru lebih memilih gadget konvensional seperti biasa aja gitu? Jadi kirim pendapat kalian ya ke Instagram kita atau ke nomor WhatsApp kita. Dan lagu selanjutnya nih ada Raisa dan Roni Parulian dengan Tetap Bukan Kamu. Check it out.

0: Dul, sebenarnya aku pengen buka usaha, tapi mentok di modal. Gimana dong ya?
1: Kalau kamu perlu modal, ada tuh Koperasi Merah Putih.
0: Yang benar. Emang bisa buat anak muda seperti kita?
1: Bisa dong. Bunganya aja ringan, prosesnya jelas, dan yang penting aman.
0: Serius? Jadi nggak perlu takut mulai usaha?
1: Iya. Banyak banget anak muda yang udah mulai UMKM berkat Koperasi Merah Putih.
0: Berarti dari ide kecil, ini bisa jadi usaha beneran ya?
1: Bisa banget. Koperasi Merah Putih itu bukan cuma pinjaman, tapi juga dukungan.
0: Hore! Anak muda saat ini gak cuma cari kerja,
1: tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Kini saatnya anak muda berani berwirausaha. Manfaatkan pinjaman Koperasi Merah Putih untuk mewujudkan usaha impian. Koperasi Merah Putih, mitra usaha anak muda Indonesia.

0: Tahukah Anda, selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
1: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri. Bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita olah. Hilirisasi menguatkan ekonomi, meningkatkan nilai, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh.

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yo, teman berdua ya, kita punya rekomendasi karya lokal nih yang maknanya, autentiknya, dan tentunya wajib banget masuk ke dalam playlist harian kalian ya. Jadi lewat program akselerasi musik kreatif ya, yang dicetuskan oleh Kemenparekraf ya, jadi mendampingi dan mengembangkan produk kreatif ya. Jadi lahirlah sebuah album istimewa nih bertajuk Mandalika dari Cilokat ya. Bagi yang belum tahu, Cilokat merupakan kesenian musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat ya, yang berasal dari alat musik gambus yang dulunya dimainkan untuk mengisi waktu senggang dan melepas lelah nih. Di dalam album ini terdapat salah satu karya yang berjudul Seribu Masjid. Jadi judul ini diambil langsung dari julukan Pulau Lombok yang merefleksikan ungkapan syukur tak terhingga atas tanah kelahiran yang subur, aman, damai, dan penuh keindahan. Jadi kehadiran album ini gak hanya merayakan kekayaan seni pertunjukan dan musik lokal aja nih, tetapi juga menjadi daya tarik wisata yang memperkenalkan pesona destinasi yang kepada masyarakat luas ya. Jadi mungkin yang udah mulai penasaran, langsung aja kita dengarkan nih, Seribu Masjid dari Cilokat. Check it out.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nak. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

Produai dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yo, teman Produai, dan selamat malam ya. Selamat malam teman Produai. Selamat bergabung kembali bareng Dewa di Cerita Cinta. Jadi, gimana nih kabar kalian malam hari ini ya? Semoga selalu dalam kondisi yang hangat dan bahagia nih. Jadi, di malam ini Dia akan sedikit mengorek-ngorek masa lalu kalian ya. Jadi kita membahas satu topik yang sering banget nih mendadak tuh hadir di pikiran kita saat sunyi gitu. Tentang seseorang dari masa lalu yang pernah hadir mengisi hari-hari kita ya. Pernah bikin rencana masa depan bareng, tapi karena suatu alasan, waktu, ego, atau keadaan, kita akhirnya berpisah dan gak pernah bisa balik lagi nih. Jadi sosok ini seringkali menyisakan satu pertanyaan besar di kepala ya. Gimana ya seandainya kalau dulu kita tuh gak berpisah gitu. Nah, untuk membuka ruang nostalgia malam ini ya, untuk membuka cerita cinta malam ini, Dewa udah nyiapin satu lagu legendaris nih dari Katy Perry yang mewakili perasaan itu secara sempurna. Jadi biar makin dapat vibes-nya, yuk mungkin kita redupkan lampu kamar dulu ya. Pasang earphone kalian dan mari kita dengarkan bersama karya dari Katy Perry berikut ini yang berjudul The One That Got Away. Check it out.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalimantan Tengah, sekeping surga di jantung Borneo. Di sini, keramahan bukan sekadar sapaan, melainkan jiwa yang menyatu dengan alam. Melalui Sabta Pesona, kita jaga kebersihan sungai kita, kita rawat keindahan hutan kita, dan kita ciptakan rasa aman bagi setiap tamu yang datang. Jadilah tuan rumah yang membanggakan, tunjukkan pesona budaya Dayak yang luhur dengan senyum tulus dan ketertiban yang terjaga. Mari wujudkan Kalimantan Tengah yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Sabta Pesona, identitas kita,

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yo, tadi udah kita dengarkan ya, teman Pro 2 ya. Dari Katy Perry dengan The One That Got Away. Ya, lagu yang beneran sukses bikin malam hari ini tuh suasananya menjadi sentimental gitu. Kalau kita perhatikan lagi liriknya, lagu ini menceritakan tentang kenangan cinta nih di masa lalu yang liar ya, terus penuh janji, namun berakhir tragis karena keputusan dan takdir yang memisahkan mereka. Jadi Katy Perry dengan sangat apik ya menggambarkan bagaimana seiring berjalannya waktu kita sering baru menyadari nih betapa berharganya seseorang justru setelah dia benar-benar pergi dari hidup kita. Jadi ada satu bagian lirik yang terasa paling dalam dan penuh pasrahan gitu. In another life I will be your girl, we'd keep our promise, be us against the world ya. Jadi lirik ini menggambarkan sebuah pengakuan bahwa di kehidupan yang sekarang kesempatan itu udah tertutup rapat gitu, gak bisa diulang lagi udah. Dan kita hanya bisa berharap ada versi kehidupan lainnya yang dimana kita bisa bersama gitu ya. Mungkin buat teman Pro 2 yang mau baca liriknya ya, bisa kalian searching sendiri di platform-platform streaming atau di Google juga bisa ya. Jadi sebelum kita bedah kenapa fenomena sosok yang lepas begitu saja ya, ini sering banget menghantui banyak pikiran orang di dunia nyata, mungkin kita dengerin dulu ya. Ada Tulus dengan Jatuh Suka, check it out.

0: Berapa kali biasanya Anda menggunakan minyak goreng yang sama? 2 kali? 3 kali? Atau sampai warnanya berubah menjadi hitam pekat demi prinsip?
1: Sayang kalau dibuang.
0: Secara medis dan kesehatan, batasan aman penggunaan minyak goreng idealnya adalah maksimal 2 hingga 3 kali pakai saja. Mengapa demikian? Ketika minyak goreng dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi secara berulang-ulang, minyak akan mengalami proses yang disebut oksidasi. Indikator paling mudah yang bisa kita lihat secara langsung adalah perubahan warnanya yang menggelap, menjadi semakin kental, dan aromanya yang mulai pengik. Proses berulang juga mengubah lemak baik dalam minyak menjadi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jahat inilah yang akan menyumbat pembuluh darah, menaikkan kadar kolesterol jahat, LDL, hingga memicu resiko penyakit jantung dan stroke di masa depan. Jadi, ketika minyak sudah berubah warna menjadi kecoklatan, apalagi hitam pekat, artinya minyak tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita jaga kesehatan kita.

0: San, kayaknya bulan depan aku jadi berangkat ke kota deh. Di desa gini-gini aja, peluang majunya susah.
1: Ya Kinto, desa kita ini tanahnya subur loh, potensi wisatanya juga besar. Siapa yang mau mengelola kalau bukan pemudanya pada pergi merantau?
0: Mengelolanya bagaimana, San? Modal dan ilmunya juga kan terbatas.
1: Itu pikiran zaman dulu, toh. Sekarang serba digital. Akses informasi dan program bantuan desa sudah sangat terbuka. Kalau bukan kita yang bergerak berinovasi di tanah kelahiran sendiri, mau menunggu siapa lagi?
2: Desa adalah urat nadi dan pondasi utama kemajuan bangsa. Di tangan generasi muda yang berani berinovasi, setiap potensi desa dapat diubah menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Jangan tinggalkan kekayaan di sekitar Anda. Mari kembali, berkarya, dan memaksimalkan potensi yang ada. Membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih maju.

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yo, teman berdua ya. Dan masih bareng Dewa tentunya di Cerita Cinta. Jadi melanjutkan obrolan kita ya tentang lagu Katy Perry tadi nih. Dalam psikologi, hubungan istilah populer yang lahir dari konsep ini adalah The One That Got Away, atau biasanya sering disingkat jadi TOTGA nih. Jadi TOTGA adalah sebutan untuk sosok masa lalu yang selalu kita anggap sebagai pasangan paling ideal yang sayangnya harus lepas dari genggaman nih. Alasan kenapa ingatan tentang sosok ini begitu kuat adalah, pertama nih, idealisasi masa lalu. Jadi otak kita hanya mengingat momen-momen manis dan secara nggak sadar membuang kenangan konflik atau alasan kenapa hubungan itu sebenarnya harus berakhir nih. Yang kedua adalah daya tarik dari ketidakpastian ya, karena hubungan menggantung atau berakhir sebelum waktunya. Jadi pertanyaannya, bagaimana what if ya, bagaimana sih kalau dulu gini what if gini ya kan, terus menciptakan rasa penasaran yang tak pernah usai gitu. Atau mungkin nama populernya adalah unfinished business ya gitu. Jadi yang ketiga adalah perbandingan dengan masa kini. Jadi mungkin saat hubungan yang sekarang sedang rapuh, kita sering menjadikan sosok masa lalu sebagai pelarian imajinasi gitu. Mungkin pelajaran berharga dari lagu ini yang bisa kita telaah ya, adalah belajar menerima kenyataan bahwa beberapa orang tuh hadir dalam hidup kita bukan buat untuk tinggal gitu, melainkan hanya sebagai bab pelajaran aja, selingan aja gitu. Trivia. Jadi menciptakan kenangan itu wajar, tapi jangan sampai bayangan masa lalu membuat kamu lupa untuk menghargai orang yang sedang berjuang bersamamu di masa sekarang gitu ya. Jadi mungkin itu aja, Dewa pamit dari Cerita Cinta malam ini ya. Jadi selamat merawat kenangan, beri ruang untuk ikhlas, dan selamat malam. Sampai di program selanjutnya. Lagu terakhir nih ada Sal Priadi dengan Kita Usahakan Rumah Itu. Check it out.

0: tak terbayang, kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak. Ketika desa berdaya, pangan tercukupi. Ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera. Karena kekuatan Indonesia ada di desa.

berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yo, teman berdua ya. Dan kita di pukul 22 waktu Indonesia bagian barat, waktunya kita ada di sleep call ya. Temenin overthinking kamu sebelum tidur nih. Jadi kalian yang punya overthinking bisa banget ini ya, share ke Dewa buat kita bahas malam ini gitu. Atau mau overthinking yang tadi, masa lalu, the one that got away, boleh juga. Jadi mungkin kalian langsung aja ya kirim saran-sarannya ke nomor WhatsApp kita di 0811523924 atau di Instagram kita nih. Jadi mana yang bagusnya kita bahas yang mana ya, silakan dipilih. Sembari kalian milih, Dewa puterin lagu dulu deh. Ada Juicy Luicy featuring Mawar De Jong dengan Tadi Tanganku. Check it out.

0: Indonesia tidak hanya dijaga oleh batas wilayah, tapi juga oleh generasi mudanya.
1: Generasi yang berani belajar, peduli, dan menjaga persatuan di tengah perbedaan.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, semangat perjuangan itu kembali diingatkan.
1: Bahwa masa depan bangsa ada di tangan tunas-tunas muda yang siap membawa Indonesia tetap kuat dan berdaulat.
0: Menjaga kedaulatan negara tidak selalu harus berada di garis depan.
1: Dimulai dari hal sederhana, menghargai keberagaman, menjaga persatuan, bijak menggunakan media sosial, dan terus berkarya untuk negeri.
0: Karena Indonesia membutuhkan generasi yang bukan hanya cerdas,
1: tetapi juga memiliki semangat cinta tanah air.
2: Mari bangkit bersama menjaga masa depan Indonesia.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Tunas muda hari ini penjaga kedaulatan negeri di masa depan.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sleep call ya, temanin overthinking malam sebelum tidur nih. Jadi teman bro dua ya, selamat malam ya, balik lagi ya bersama Dewa di sleep call ini. Jadi kalian sebenarnya pernah nggak sih berkonflik sama seseorang yang jelas-jelas dia yang buat salah atau dia bikin janji tapi dilanggar, tapi pas dibicarakan baik-baik justru dia malah nangis nih, marah-marah dan bikin kalian merasa guilty alias bersalah gitu ya. Kalau situasi ini terasa familiar ya, kemungkinan kamu sedang berhadapan dengan perilaku seseorang yang disebut dengan playing victim nih, atau mentalitas merasa selalu menjadi korban gitu ya. Jadi secara psikologis, playing victim adalah strategi pertahanan diri atau defense mechanism ya, yang digunakan seseorang untuk menghindari tanggung jawab atas tindakan, kesalahan, atau keputusan mereka sendiri nih. Bukannya mencari solusi, mereka justru memutarbalikkan narasi agar dunia tuh melihat mereka sebagai sosok yang paling menderita dan yang paling dirugikan. Jadi mereka menggunakan rasa iba dan empati orang lain sebagai senjata untuk mengontrol situasi, melarikan diri dari konsekuensinya nih. Jadi ada beberapa tanda khas ya orang-orang yang suka playing victim nih. Yang pertama, menolak bertanggung jawab nih. Jadi contohnya gini, kata favorit mereka biasanya berbunyi gini, gara-gara kamu sih aku jadi begini, atau harusnya kamu paham dong kondisi aku. Nah itu playing victim tuh. Yang kedua nih, adanya gaslighting ya. Yang gak tahu gaslighting adalah mereka akan memputarbalikkan kenyataan sampai kamu mulai meragukan ingatan dan perasaanmu sendiri. Emang iya kayak gitu? Perasaan gak gitu deh, perasaanmu sendiri deh kayak gitu kayaknya deh. Ya gitu. Terus yang ketiga nih, merasa semua orang memusuhi mereka dalam cerita mereka ya. Mereka selalu jadi pihak yang teraniaya ya, sementara orang lain tuh selalu menjadi penjahatnya. Jadi sering gak sih gitu? Sering kan? Jadi mungkin menghadapi orang kayak gini tuh sering kali bikin energi emosional kita terkuras habis ya. Terus gimana sih caranya kita merespon tanpa harus ikut masuk ke dalam drama yang mereka ciptakan nih? Mungkin kita bakal bedah langkah-langkah praktisnya di segmen selanjutnya ya. Jadi tetap di sleep call dan mari dengarkan track yang satu ini nih. Ada Tiara Andini dengan Usai. Check it out.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Traveler, pernah sadar gak sih kalau hampir semua kamar mandi hotel menempatkan kamar mandinya tepat di samping pintu masuk? Ternyata itu bukan kebetulan. Salah satu alasan utamanya adalah sebagai peredam suara alami agar kebisingan dari lorong tidak langsung masuk ke area tempat tidur. Selain itu, posisi ini memudahkan teknisi melakukan perbaikan tanpa mengetahui atau mengganggu privasi area tidur tamu dan memastikan kamar tetap steril karena tamu bisa langsung bersih-bersih saat baru masuk. Jadi, desain ini dibuat demi kenyamanan, keamanan, dan memaksimalkan pemandangan dari jendela kamar kita.

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik Kamul. Kita lanjutin ya obrolan kita tadi tentang playing victim nih. Jadi pertanyaan sekarang nih, gimana sih cara kita melindungi kesehatan mental dan menghadapi orang yang mentalitasnya tuh playing victim gini nih ya. Jadi kunci utamanya adalah menjaga jarak emosional nih, dan tidak membiarkan diri kita masuk ke dalam permainan drama mereka. Jadi mungkin berikut adalah beberapa langkah tegas yang bisa kamu terapkan ya. Yang pertama nih, tetapkan batas emosional yang jelas ya. Jadi kamu harus sadar nih bahwa tidak bertanggung jawab atas emosi atau keputusan hidup orang lain. Jadi jangan merasa wajib untuk selalu menyembuhkan atau menyelamatkan mereka dari masalah mereka yang sebenarnya mereka buat sendiri juga. Gitu ya. Terus selanjutnya yang kedua adalah berpegang kepada fakta, bukan opini ya. Jadi saat diskusi ataupun berargumen, tetaplah fokus pada data dan kejadian nyata nih. Jika mereka mulai membawa-bawa emosi atau membelokkan topik untuk memancing rasa iba ya, kembalikan percakapan secara dingin ke fakta yang awal, ke datanya gimana, based on datanya gimana sih gitu ya. Terus selanjutnya, jangan makan umpan emosinya. Jadi biasanya pelaku playing victim ini sangat butuh reaksi emosional dari kamu nih, entah rasa kasihan, rasa bersalah, atau kemarahan. Jadi semakin kamu tenang dan bersikap netral ya, semakin sulit bagi mereka untuk memanipulasi situasi. Jadi stay cool aja bro. Yang terakhir nih, dorong untuk cari solusi ya. Ketika mereka mulai mengeluh panjang lebar dan menyalahkan keadaan, alihkan pembicaraan dengan pertanyaan langsung. Oke, terus rencananya kamu untuk menyelesaikan masalah ini tuh apa? Kamu dari tadi ngeluh-ngeluh doang, masa gak mau diselesain masalahnya? Jadi ini akan memaksa mereka menghadapi tanggung jawab mereka. Jadi gitu ya. Mungkin pesan Dewa nih buat teman Pro 2 malam ini. Jadi empati itu emang hal yang sangat mulia, tapi empati tanpa batasan diri yang tegas hanya membuatmu dimanfaatkan oleh orang-orang yang menolak untuk tumbuh. Jadi jangan biarkan rasa bersalah yang palsu menguras kedamaian hatimu ya. Jadi Dewa pamit dari sleep call malam ini. Jaga kesehatan mental kamu dan tetap bersikap tegas. Jadi selamat malam, bye-bye. Jumpa lagi di lain waktu. Besok siang Dewa lagi sih sebenarnya. Oke. Okay. Jadi ini ada lagu selanjutnya nih, ada Rose dengan Gone. Check it out.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Resensi buku dengan judul Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Buku yang berjudul Filosofi Teras merupakan buku yang ditulis oleh Henry Manampiring. Buku ini memaparkan tentang konsep filosofi Yunani Romawi kuno, yakni Stoik. Filosofi tersebut mampu membantu orang-orang mengatasi emosi negatif dan menghasilkan mental yang tangguh ketika berhadapan dengan masalah hidup. Buku Filosofi Teras terbit pada tahun 2019 dan telah meraih mega bestseller serta memenangkan Book of the Years di Indonesia International Book Fair 2019. Filosofi Teras menjelaskan konsep Stoik dengan lebih ringan sehingga harapannya semakin banyak orang memahami dan menerapkan Stoik dengan baik. Dilansir dari laman Gramedia, Henry Manampiring sang penulis sengaja menggunakan diksi Filosofi Teras agar lebih akrab dengan lidah Indonesia. Buku Filosofi Teras membahas tentang filsafat Stoik yang dinilai mampu membekali manusia untuk tenang menghadapi persoalan. Buku Filosofi Teras pada awalnya menceritakan survei kekhawatiran nasional yang semakin masif dan menyajikan sekilas kehidupan penulis yang penuh emosi negatif. Lebih dari 2000 tahun lalu, ada sebuah mashup filsafat yang akan tetapi Henry Manampiring mengenalkannya dengan istilah Filosofi Teras yang kemudian menjadi judul buku ini. Henry memperkenalkan Filosofi Teras sebagai solusi yang membantu kita untuk mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Buku Filosofi Teras mampu menggambarkan filsafat Stoik sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Buku Filosofi Teras berbeda dengan buku filsafat lain karena buku ini mampu menggambarkan analogi kejadian real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa sesuai generasi Z. Filosofi Teras berfokus pada tujuannya untuk hidup dalam tenang dan terbebas dari emosi negatif. Salah satu value penting dari buku ini yaitu bahwa kita menjalani hidup harus dengan selaras karena kehidupan berjalan sesuai dengan kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Selain itu, value lain yang perlu diingat adalah jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya, namun tetap diiringi dengan effort supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Bersama saya, Supriyani, sampai jumpa.

0: Depita, kenapa kita harus menghargai perbedaan agama?
1: Karena kita hidup di masyarakat yang beragam, Mul.
0: Lalu apa itu moderasi beragama?
1: Moderasi beragama adalah sikap saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain.
0: Berarti meskipun berbeda, kita tetap bisa hidup rukun.
1: Benar, Mul. Dengan saling menghargai, persatuan akan tetap terjaga.
0: Sekarang aku mengerti tentang betapa pentingnya toleransi.
2: Perbedaan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk saling dihargai.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Resensi Buku dengan judul Hello Overthinking, Berdamai dengan Pikiran-pikiran yang Terlalu Rajin Bertandang, karya Muhajah Saratini.

Banyak pertanyaan-pertanyaan muncul akibat perasaan overthinking yang mampu mengantarkan kita pada berbagai kemungkinan menggelisahkan yang sebenarnya belum pasti. Ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, terkadang pikiran akan bercabang-cabang membentuk banyak asumsi yang kita pikir adalah kebenaran. Namun ternyata hal tersebut tidak lebih dari sebuah dugaan yang disebabkan karena kita terlalu banyak berpikir. Hal inilah yang kemudian dibahas dalam buku yang berjudul Hello Overthinking, Berdamai dengan Pikiran-pikiran yang Terlalu Rajin Bertandang. Buku ini ditulis oleh Muhajah Saratini, seorang penulis sekaligus editor yang telah menerbitkan beberapa buku, baik fiksi maupun non-fiksi. Berbicara tentang overthinking, hal ini memang bukanlah sebuah penyakit fisiologis. Semua orang pernah mengalami overthinking dalam taraf tertentu. Overthinking juga tidak selalu buruk selama bisa mengantarkan kita pada aksi yang lebih baik. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika overthinking membawa kita pada kecemasan dan kecenderungan berpikir terus-menerus yang tidak produktif. Melalui buku ini, penulis memaparkan tentang bagaimana cara kerja otak, dari mana asal overthinking itu, hingga cara mengatasi overthinking tersebut. Sebenarnya, tiap orang pasti akan berhadapan dengan berbagai masalah yang mendorongnya untuk berpikir. Semakin besar masalah yang kita hadapin, maka semakin besar pelajaran yang akan kita terima. Hal inilah yang mesti disadari oleh kita yang sering overthinking. Jadi, ya, terima saja masalah apapun yang akan ditawarkan oleh kehidupan. Bayangkan orang yang tidak pernah menjumpai masalah dalam hidupnya. Segala hal yang ia idamkan tercapai dengan instan. Hidupnya berlimpah materi dan dipenuhi kemudahan. Betapa membosankannya hidup seperti itu, karena tidak ada lagi membuat orang tersebut memiliki tujuan yang ingin dicapai. Masalah hadir untuk meningkatkan kinerja otak saat mencari solusi. Hal yang perlu dilakukan adalah menghadapinya, bukan hanya memikirkannya. Halaman 52. Secara umum, buku ini banyak berbicara mengenai sudut pandang orang-orang yang pernah mengalami overthinking. Penulis yang memang bukan seorang praktisi kesehatan mental ini sudah mampu membawa narasi yang sesuai porsinya. Alih-alih membahasnya sebagai seorang ahli, penulis mengemas buku ini ibaratnya teman ngobrol yang memahami sudut pandang orang-orang yang kerap overthinking. Buku ini cukup menarik untuk disimak bagi kamu yang suka overthinking dan ingin berdamai dengan pikiran-pikiran yang sering bertandang. Buku ini bisa menjadi bacaan pilihan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Hello Overthinking, Berdamai dengan Pikiran-pikiran yang Terlalu Rajin Bertandang, karya Muhajah Saratini. Bersama saya Supriyani, sampai jumpa. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi sudah antar anak sekolah.
1: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
0: Wah, biasanya susah dibangunin.
1: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
0: Oh, jadi nggak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
1: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
0: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
1: Betul, kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
2: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

Teman Pro 2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Selasa 4 Agustus tahun 2026. Saya, Dewa Maulid Pratama, mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Programa 2 Teman Terbaik Kamu, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2 teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara pada hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa, dimanapun kamu berada. Apa kabarnya pada hari ini? Akhirnya kita jumpa di pagi hari ya. Kali ini sama aku Risa Kosasi yang bakal nemenin kamu sampai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan gimana hari kamu pada Rabu ini? Udah tanggal 5 Agustus ya 2026 dan kita gak terasa tinggal berapa hari lagi nih? Tinggal 9 hari lagi ya menuju hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Udah pada pasang bendera belum nih di halaman rumah atau bikin dekorasi serba merah putih di instansi kantor atau di sekolah-sekolah? Yang pastinya semarak HUT RI sudah mulai terasa juga ya di RRI Palangkaraya. Kita udah pasang pernak-pernik ya bendera umbul-umbul yang mana teman Pro 2 bikin studio lebih meriah. Nah pada pagi hari ini teman Prodo seperti biasa abis buka siaran tentu saja kita awali dengan Indonesia Raya. Dan juga sebentar lagi pada hari Rabu juga seperti biasanya kita bakal putarkan renungan untuk agama Kristen. Kali ini dari Pendeta Henny Christianus dengan judul Tuhan Menguji Hati Kita dari Hal Kecil. Semoga teman Pro 2, saudara-saudara kita umat Kristiani mendengarkan juga sambil mengawali aktivitas pada pagi hari ini. Mungkin ada yang mau berangkat kerja atau mau menyiapkan keperluan sekolah anaknya. Semangat pokoknya, jangan biarkan rumahmu hening ya sambil beraktivitas ya. Dengerin terus Pro 2 RRI Palangkaraya ya. Nanti kita juga abis itu puterin lagu-lagu terbaik yang udah kita susun teman Pro 2 dan juga informasi menarik dari dalam maupun luar negeri. Oke, langsung saja teman Pro 2, nanti abis renungan dan juga lagu-lagu di segmen kali ini teman Pro 2, aku bakal balik lagi nyapa kamu jam 6 pagi dengan info Pro 2. So stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Tuhan itu senang melatih kita dan menguji hati kita justru lewat perkara-perkara kecil. Yang kedua, Yesus mengajarkan tentang ini, perumpamaan menggunakan biji sesawi. Markus 4 ayat 31. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil, katakan paling kecil, daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. It does not matter if you start small. Firman Tuhan ini keren banget. Enggak masalah kalau Anda memulainya dari kecil. Jangan pernah menyepelekan, memandang rendah dirimu dengan perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan di hidupmu hari ini. Jangan pernah memandang rendah usaha kecil yang orang tuamu percayakan pada kamu hari ini. Jangan pernah memandang rendah kepercayaan kecil yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini. Karena sebenarnya Tuhan itu senang melatih kita dan menguji hati kita justru lewat perkara-perkara kecil. Tahukah Anda bahwa sangat mudah bagi Tuhan untuk mengangkat hidup kita? Katakan amin. Sangat mudah bagi Tuhan untuk mempromosikan kita, memberkati kita, berlimpah-limpah, mudah. Tapi Tuhan itu melatih kita dari hal-hal kecil. Supaya apa? Supaya kita terlatih mengerjakan yang lebih besar. Kemudian hati kita diuji, siapkah kita ketika kita diberkati. Dalam Matius 25, ketika perumpamaan tentang talenta, ada hamba-hamba tiga yang dipercayakan talenta, ada yang dipercayakan lima, dua, dan satu. Menarik sekali bagaimana tuannya itu memuji mereka, bukan dari jumlahnya. Wah hebat, yang dari lima jadi sepuluh dipuji dengan lebih mantap gitu. Wih keren, kamu hebat, kamu cerdas, kamu bisa perbanyak jadi sepuluh, wah keren. Bukan itu. Enggak, tuannya sama sekali enggak bahas angka. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Yesus kasih perumpamaan ini. Jadi bukan seberapa banyak yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini, tapi yang Tuhan akan uji adalah apakah kita setia dengan perkara kecil yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini. Saya tuh sangat bersyukur bahwa Tuhan itu mengizinkan saya memulai tangan pengharapan itu dari kecil. Tuhan mengizinkan, bukan dari kelimpahan saya membangun pelayanan saya, tapi dari mujizat dan mengandalkan Tuhan, dari iman. Saya ingat satu hari, waktu saya sudah tinggal di Bandung, saya pernah khotbah sebelumnya, Januari 2006, ketika Tuhan panggil saya waktu kami sedang liburan di Indonesia, untuk saya menyelamatkan generasi. Lalu kemudian kami menetapkan hati tinggal di Indonesia. Lalu Juni 2006 kami pindah ke Bandung. Suami saya dapat kerjaan di sana. Nah, saat suami saya sedang kerja di Bandung, membantu sebuah gereja, tapi yang gaji pengusaha, saya fokus ngurus anak di rumah. Chloe dan Zoe waktu itu masih kecil. Juni itu mereka baru berusia sekitar 8-9 bulan. Nah, jujur, pendapatan dari pengusaha itu gak terlalu besar. Anda tahulah punya anak di Indonesia, punya baby kembar dua, biayanya mahal nggak? Mahal sekali, belum bensin, belum makan, belum gaji pembantu. Karena saya harus ngurus anak dua, saya nggak bisa ngurus rumah. Mama saya kasih kami neni dua, neni-nenian, saya dari pembantu rumah tangga dijadikan pengasuh. Jadi saya nggak pakai pembantu lagi, mereka yang bantu saya ngurus anak sama ngurus rumah. Nah, himpitan-himpitan hidup cukup dahsyat. Apalagi dari penghasilan suami saya itu, saya masih tabur lagi buat orang susah di Bandung sekitar 30%. Jadi sisa sedikit sekali yang kami miliki sebenarnya. Satu hari saya ingat saya lagi nyetir mobil yang dipinjamkan pengusaha itu. Di tikungan Dago Pakar itu saya ngomong gini sama Tuhan, saking sesaknya gitu loh. Tuhan, Bukankah segampang membalikkan telapak tangan kalau Tuhan tuh mau memberkati aku? Aku kesel gitu loh, kenapa harus hidup pas-pasan kayak gini menghidupi panggilan Tuhan gitu. Kenapa harus, aduh, ngerem-ngerem, tau gak, uang sayur aja seminggu tuh kita makan cuma 250 ribu per minggu. Bayangin, irit banget. Saya beli ikan tongkol cuma 10 ribu satu. Ayam pejantan unbelievable bisa ada yang harganya 10 ribu, you know. Saya juga bingung Indonesia nih, ayam apa itu? Tapi luar biasa, kita survive di Bandung itu. Nah, saya ingat banget saya ngomong gitu sama Tuhan. Tuhan, bukankah segampang membalikkan telapak tangan kalau Tuhan mau memberkati aku? Kita mulai tangan pengharapan itu kan, kita gak kepikiran bikin yayasan gitu loh. Saya cuma lihat anak-anak itu susah dan saya mau bantu mereka. Dari kecil, dari 5 anak itu. Di tengah kesusahan saya, di tengah pergumulan hidup, Tuhan ngomong gini, aku yang tahu hatimu. Aku Tuhan yang tahu hatimu. Mungkin ada Anda yang seperti saya hari ini. Anda udah sesak dengan hidupmu. Kayaknya hidup gini-gini aja. Usaha segini-segini aja. Beban besar, tanggungan banyak, tapi penghasilan gitu-gitu aja. Maybe Anda juga udah capek dengan hidupmu. Saya kasih tahu. Mari setia dengan perkara kecil yang Tuhan percayakan di hidupmu hari ini.
1: Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids dan ibadah remaja. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth di Gereja Impact Community Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

berbaik sangka. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagaimana prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagaimana yang lain. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Artinya, berbaik sangkalah pada orang lain dan hindari mencari-cari kesalahan.

0: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
1: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
2: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
1: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
2: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
1: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
2: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
0: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.

0: desa kita kok kayak mau di pesawat sih?
1: Loh, maksudnya?
0: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
1: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
0: Oh, jadi pakai apa dong?
1: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
0: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
1: Nah, itu baru connect.
0: Sinyal balik.
1: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan gak bakal offline.
2: Membangun Indonesia mulai dari desa.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15 sampai dengan 16.

Info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Kita awali berita dari dunia hiburan. Ada aktor Reza Rahardian yang kembali menggarap film panjang setelah debut penyutradaraannya melalui film Pangku pada tahun 2024. Proyek terbaru pria 39 tahun ini diberi judul Kasparina. Film ini juga akan memulai perjalanannya di kancah internasional terlebih dahulu, yaitu dengan mengikuti ASEAN Project Market 2026 sebagai bagian dari Busan International Film Festival atau BIFF. Kabar tersebut diumumkan rumah produksi Gambar Gerak melalui akun Instagram resminya. Film Kasparina merupakan proyek film panjang Reza yang kembali diproduseri Arya Ibrahim dan Gita Farah. Dari dunia olahraga, ada gelandang Dominic Szoboszlai yang menilai 2 minggu pramusim Liverpool di Amerika Serikat sebagai waktu yang baik untuk saling mengenal manajer dan staff, meskipun tim diakhiri kekalahan 4-2 dari Leeds United di Chicago. Dan dikatakan gelandang Hongaria tersebut dilansir dari laman Liverpool.

tim bersama. Persib menyingkirkan rivalnya Persija 2-1 pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus 2026. Gol Persib diciptakan oleh William Baros dan Balsa Sekulik. Gol Persija dicetak oleh Kwon Chang Hun. Dikatakan lucu seusai pertandingan, "Kami berharap semua pemain tetap sehat. Persib siap menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara." Demikian Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita bakal balik lagi di Info Pro 2 berikutnya.

tanda bahwa kemiskinan bukan sekadar angka statistik. Ia adalah tantangan nyata yang memerlukan aksi bersama. Kemiskinan seringkali berakar dari terbatasnya akses terhadap pendidikan, modal, dan peluang kerja. Memutus rantai kemiskinan dimulai dari pemberdayaan. Memberi kail jauh lebih berharga daripada sekadar memberi ikan. Dengan pelatihan keterampilan dan dukungan UMKM, kita membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Pendidikan adalah senjata paling ampuh. Pastikan setiap anak mendapatkan hak belajarnya. Karena investasi terbaik sebuah bangsa adalah kualitas sumber daya manusianya. Mari bergerak bersama, dukung produk lokal, tingkatkan kepedulian sosial, dan wujudkan masyarakat yang sejahtera serta berdaya saing.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di sini teman Pro 2 sama Risa sampai jam 10 pagi. Dan seperti biasa jam 6-an kita bakal ngabarin info cuaca terkini ya, yang kita pantau dari laman bmkg.go.id. Nah, teman Pro 2, mungkin udah pada ngerasain kali ya, kalau cuaca akhir-akhir ini tuh agak lembab, panas, dan bahkan belum turun hujan yang benar-benar hujan ya. Walaupun tim gabungan seperti BNPB terus dibantu dengan BPBD, dinas-dinas terkait itu udah memodifikasi cuaca dengan operasi modifikasi cuaca, menaburkan garam NaCl ya ke udara biar memancing bibit-bibit hujan turun ke Kalimantan Tengah. Walaupun hujan udah membasahi Kalimantan Tengah, tapi masih belum cukup ya untuk meredakan panas yang ada. Nah, seperti yang kita baca juga nih teman Pro 2 di laman BMKG, kalau hari ini per tanggal 5 Agustus 2026 khusus kota Palangkaraya, cuacanya bakal cerah ya sepanjang hari dari pagi sampai malam. Dan hal ini akan berlangsung pada esok hari juga teman Pro 2. Dan suhu tertinggi nih kalau Risa lihat di laman BMKG, suhu tertinggi pada hari ini tuh bakal datang di pukul 13 sampai 14 ya. Oh, bahkan ada dari jam 11 nih teman Pro 2. Dari jam 11 siang itu suhunya udah 34 derajat. Jam 12 siang ini puncaknya akan lebih panas lagi, 35 derajat Celcius nih. Cuaca, suhu, kelembapan yang ada di Palangkaraya, cuaca cerah, suhunya 35 derajat di jam 12, kemudian kelembapannya itu berkisar 46% ya, di bawah 50%, berarti kering banget nih. Usahakan kamu punya body lotion atau pelembab kulit ya, dan apapun itu yang bikin kulit kamu terhidrasi dengan baik. Tapi gak cuma upaya dari luar aja nih, kamu juga harus minum air putih yang banyak biar gak dehidrasi, makan makanan bergizi juga. Biasanya ada ya vitamin yang bikin melembabkan kulit atau mengencangkan kulit. Nah, itu udah mulai harus dibanyakin porsinya nih teman Pro 2, karena musim kemarau ini katanya bakal berlangsung sampai Agustus. Wah, ini udah Agustus, berarti kita nunggu sampai akhir Agustus aja masih lama ya, karena baru awal Agustus. Jadi semangat, jaga kesehatan teman Pro 2. Hal ini mungkin akan biasa buat orang dengan atau penduduk yang emang domisilinya di wilayah tropis ya. Tapi kalau buat anak-anak Gen Z atau Gen Alpha, Gen Beta nih yang baru-baru lahir, itu kan gak bisa lepas dari AC ya. Udahlah, mati lampu, panas, wah. Ya, satu-satunya yang mendinginkan tubuh itu ya makan ya, makan makanan yang sehat juga. Pokoknya jangan banyak-banyak terpapar sinar matahari, kecuali sinar matahari pagi ya, mungkin dari jam 7 sampai jam 9 itu aman banget, bahkan banjir atau melimpah vitamin D untuk meningkatkan imunitas tubuh. Oke, itu dia sekilas info cuaca yang bisa kita sampaikan. Tapi nanti jam 8:30 kita bakal balik lagi di info cuaca yang langsung disampaikan oleh prakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Jadi ada update-nya nih teman Pro 2 jam 8:30 pagi. Apakah perkiraan cuacanya akan bergeser ya dari ramalan cuaca yang tadi kita lihat di situs BMKG, karena kan tiap jam akan berubah ya siklus apa namanya cuaca atau kondisi cuaca.
Sambil nunggu kita hubungin BMKG, teman Pro 2, aku mau nyetel lagu-lagu enak buat kamu beraktivitas kali ini. Ada Gita Gutawa, ini lagu lama nih tapi masih enak ya didengar sampai sekarang, dengan judul Aku Cinta Dia. Enjoy.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hai, kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Halo teman Pro2, pernah dengar gak pepatah? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, sekarang bukan cuma jiwa yang kuat, tapi otak juga harus cerdas. Kabar baiknya, program Makan Bergizi gratis hadir untuk memastikan adik-adik kita di sekolah mendapatkan asupan nutrisi yang cukup setiap harinya. Kenapa itu gak bisa ditawar? Teman Pro2, dengan protein, karbohidrat dan vitamin yang seimbang, konsentrasi belajar jadi meningkat dan tubuh gak gampang sakit. Program ini adalah langkah nyata untuk memutus rantai stunting dan memastikan gak ada lagi siswa yang kelaparan saat menyerap ilmu di kelas. Serunya lagi, program makan gratis ini juga menggerakkan ekonomi lokal loh. Bahan-bahannya diambil langsung dari petani dan peternak di sekitar kita. Jadi, selain perut kenyang dan anak-anak makin pintar, dapur warga dan UMKM juga ikut ngebul. Sinergi yang keren banget buat kemajuan kita bersama kan? Masa depan bangsa ada di piring mereka hari ini. Mari kita dukung penuh langkah ini demi melahirkan generasi emas yang tangguh dan kompetitif. Karena Indonesia maju dimulai dari gizi yang bermutu, tetap bareng kita, dengerin yang informatif dan